Langsung buat aja di Instagramnya Pro2 di @pro2smg atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play di jam 8, jadi buruan vote sekarang juga.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Libur sekolah jadi momen untuk kita santai-santai ya, menikmati hidup ya. Yang abis ujian bisa lebih lega gitu ya. Yang abis babak belur nyari sekolah. Selain mikirin alat-alat sekolah baru juga refreshing dulu dong ya. Karena biasanya kan reward tuh ya, oke jalan-jalan ya, abis nilainya bagus gitu. Kalau aku mah dulu enggak ya. Ya udah nilai bagus ya, emang kita tanggung jawab menang gitu loh. Tahu kayak gitu. Tapi gini nih ya, salah satu yang mungkin paling kalau aku bisa bilang ini relatif lebih murah ya adalah kita explore kota Semarang. Mumpung libur sekolah tuh kan jadi satu momen yang liburnya tuh sebenarnya lumayan, tapi juga nggak yang panjang-panjang banget gitu istilahnya. Makanya emang salah satu yang jadi alternatif adalah untuk jalan-jalan di dalam kota. Nah ini ternyata ya, kayaknya bukan cuma orang-orang di Semarang aja, tapi orang-orang dari luar Semarang pun juga memanfaatkannya untuk berkunjung ke kota lama Semarang. Bahkan, ini kalau dari data sementara dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif atau Disput Parekraf Provinsi Jawa Tengah, itu meningkat loh sampai 50% di periode libur sekolah 2026. Nah, ini kalau kata Kepala Disput Parekraf Jawa Tengah, Hanung Triyono, jadi beliau ini mengatakan kalau rata-rata jumlahnya ini meningkat. Jadi dihitungnya itu kalau dihitung sekitar 21.700 per hari, meningkat 40-50%. Nah, kalau yang wisatawan lokal, ya Nusantara, ya itu mencapai 235 ribuan gitu kurang lebih ya, hampir 236 ribu gitu. Kalau wisatawan mancanegara, lumayan nih jumlahnya walaupun nggak sebanyak itu, tapi sekitar 2.400-an, lumayan lah istilahnya ya. Dan ini jadi bukti kalau kota lama masih jadi salah satu destinasi wisata yang paling diminati, karena itu kan kawasan cagar budaya, terus tempat-tempat yang bisa dikunjungi juga macam-macam ya. Ada kafenya, ada segala macam. Wah, itu udah lumayan banget pokoknya ya. Jadi buat orang-orang yang pengen merasakan wisata yang heritage, salah satunya adalah ya itu tadi ke kota lama di kota Semarang.

0: 102,1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Lanjut lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini ya, selain tempat-tempat kayak Kota Lama ataupun juga kayaknya ini juga ada peningkatan di beberapa tempat wisata yang ada di Jawa Tengah ya. Salah satu yang juga cukup tinggi ketika masa libur sekolah ini dikunjungi adalah Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Weh, masih banyak loh orang-orang yang suka baca, yang mau baca gitu. Bahkan aku tuh sering nemuin beberapa teman aku tuh nanyain gitu ya, karena kayak ikutan komunitas gitu ya. Terus habis itu nanyain, ini ada yang buka gak nih jam ini, jam bukanya jam berapa gitu istilahnya ya, si perpustakaan ini ya. Dan bahkan ternyata jumlah pengunjungnya cukup tinggi karena banyak banget ya kayak pelajar ataupun keluarga, dan itu juga ada masyarakat umum ya yang bisa dibilang memanfaatkan perpustakaan jadi ruang belajar dan juga rekreasi edukatif. Nah, ini kalau menurut Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahman Nurhayati, jadi tingkat kunjungan selama liburan ini lumayan tinggi dan ini dimanfaatkan untuk belajar sekaligus berekreasi. Kreasi, karena kan kalau di sana kan bisa dibilang fasilitasnya lumayan banyak ya, yang dinikmatin yang di sana bukan cuma sekedar buat minjem buku, bukan sekedar cuma buat baca, tapi ya lumayan bisa buat belajar dan lain sebagainya. Dan dari Dinas Arpus Jawa Tengah sendiri ini emang menghadirkan berbagai kegiatan selama masa liburan ya, kayak pelatihan merajut, fotografi, pemutaran film dan lain sebagainya. Ini dirancang supaya ini jadi destinasi yang edukatif gitu, destinasi yang edukatif tapi juga menyenangkan buat anak-anak, buat keluarga, dan lain sebagainya. Makanya emang ini jadi salah satu tempat untuk anak-anak ini bisa mengembangkan kreativitasnya. Lumayan banget ya. Karena kalau kita kadang mindsetnya adalah perpustakaan tempatnya baca doang gitu. Enggak juga, teman Pro 2. Enggak begitu ya. Karena macam-macam bisa baca, ya habis itu bisa belajar, dan lain sebagainya. Ya lumayan dong ya, zaman sekarang ningkatin ilmu, umpung masih liburan, belajar tuh nggak ada salahnya gitu. Jadi mungkin bisa nih kayak hari ini, ngunjungin ke sana, buat baca-baca, buat nikmatin aktivitas yang ada di sana.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.
2: Bulan ini.

0: Dim, aku ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

0: Ya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu, sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding, lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah, supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting, kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya, hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya, dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi, kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kalau bicara soal inner child ya, karena ini kan bisa terbentuk dari pengalaman baik dan buruk di masa kecil. Nah, sekarang tuh lagi ramai kayak istilah healing my inner child. Nah, dari kacamata Kananing sendiri nih, sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia psikologi dan juga guru TK, gimana nih Kak?
2: Iya, kalau healing inner child ya Kak, mungkin kalau kacamata dari guru TK sendiri, kemudian berkecimpung di dunia psikologi, nah kalau healing itu kan artinya apa ya, meredakan, istilahnya kan kayak mungkin liburan begitu ya. Jadi kalau kami itu mungkin salah satu caranya. Nah kalau healing sendiri itu kan proses penyembuhan, kita butuh yang ketenangan jiwa dan lain sebagainya, luka batin. Nah kalau dari aku sendiri lebih kepada gimana caranya bisa untuk apa ya, bukan menetralkan sih, tapi kembali untuk mendapatkan ketenangan ketika kita ingin melakukan kegiatan-kegiatan, walaupun mungkin di dalam diri kita ada sesuatu hal yang negatif atau positif dari orang lain atau dari diri kita sendiri.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja

0: Adelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright. Udah jam segini, jam 8 lewat 1 menit, waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 pagi ini di Sate Lilit. And thank you so much teman Pro 2 yang udah nge-vote lagu favoritnya. Abis ini aku puterin lagu yang paling banyak vote-nya. Dan tenang aja, kalau misalnya lagunya belum kepilih atau belum ada di Sate Lilit pagi ini, tenang aja ya, nanti bisa request di jam 10 ada Pro 2 hitlist, kasih tahu di situ pengen dengerin lagu apa buat pagi menuju siang nanti ya. Let's go banget. Oke, langsung yuk, 3 lagu dengan vote terbanyak yang udah di vote sama teman Pro 2. Kita mulai dari posisi ketiga, ada siapa? Ada Longshot with Never Let

Dari Tulus dengan Teh Hijau, ini adalah lagu barunya Tulus. Yang kayaknya kalau ngecekin di medsos nih, aku ngecek di tweets, di X, ataupun di TikTok nih, kayaknya banyak banget yang relate. Ada yang mungkin lagi fase mati rasa, aduh. Semoga segera ketemu sparksnya lagi ya, mudah-mudahan ya. Oke deh, langsung yuk ada Tulus Teh Hijau, ada Rani Parulian, Walls Akhir Zaman, terus juga ada Longshot with Never Let Go, semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini. NK Bus Station, karena aku masih lanjutin kamu, tentunya di mana? Di Spada dong. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: untuk juara minggu ini di International Chapter ini diambil sama Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Oliver Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

momen-momen kayak akhir pekan ataupun kayak libur sekolah itu kan jadi salah satu momen yang banyak banget mendatangkan wisatawan atau orang-orang yang berkunjung ke satu tempat ya. Tapi sing rodok males iki nek misale parkir ki ya. Keprok rego. Ah, itu dia. Itu kan nyebelin ya kalau misalnya biasanya kita bayar berapa dan bahkan kalau misalnya weekend pun sebenarnya kan ada ketentuannya. Kalau dari pemerintah kalau nggak salah ada ketentuannya juga. Jadi emang ya nggak boleh lebih dari itu. Nah, ini kemarin sempat rame gara-gara ada juru parkir yang ini narik biaya parkir mobil yang cukup besar ya dibandingkan dengan biasanya di akhir pekan lalu di kawasan Simpang 5 dan ini viral di media sosial. Nah, ini kalau menurut Dinas Perhubungan Kota Semarang emang ada pelanggaran pemungutan tarif parkir. Karena kalau weekend itu motor itu 4.000, mobil 6.000. Nah, coba tuh yang misalnya sering banget ke Simpang 5 tuh ya. Segituan tuh biasanya. Ini kalau kata Kabid Parkir di Subkota Semarang, Andreas Caturadi Kristianto, jadi beliau ini mengatakan kalau ada pelanggaran, udah ditegur secara lisan, dan orang ini mengakui perbuatannya ada satu orang katanya, gitu ya. Dan ini di ultimatum, gak boleh diulangi lagi. Kalau diulangin, emang ada sanksinya, dari pencabutan izin tugas juru parkir, sampai dibawa ke ranah hukum. Jadi emang ini ada sanksi hukumnya juga, kalau misalnya sampai ngelanggar gitu istilahnya ya. Kalau ringan, ini dikoordinasikan dengan Satpol PP, karena penertiban ini di kewenangannya itu ada di Satpol PP gitu. Makanya mudah-mudahan gak ada lagi yang kayak begini, memanfaatkan momen terus ngeproknya lumayan gitu ya. Apalagi di tempat-tempat wisata yang rame, itu biasanya kadang kayak gitu. Yang sering soan kejadian tuh kayak gitu. Mudah-mudahan gak ada yang kayak begini lagi, supaya kantong-kantong parkir yang ada di Kota Semarang ini gak ada pelanggaran buat orang-orang yang berkunjung ataupun juga buat wisatawan yang datang ke Semarang. Ini bisa lebih nyaman, bisa lebih ngerasa tenang karena ya itu nggak ada yang pungutan-pungutan liar lah ataupun juga nggak ada yang ngeprok parkir di luar tarif yang udah ditentukan dari pemerintah Kota Semarang.

Teman Pro 2 pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal, misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran gak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini ngegandeng sebanyak 4.620 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Diponegoro untuk memperkuat program Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah. Ini kemarin mereka dilepas langsung ya oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Muladi Dome, dan ini mereka diterjunin di 10 kabupaten kota di Jawa Tengah. Nantinya ini mereka diharapkan bisa ngebantu meletakkan persoalan apa yang ada di lapangan, potensi desanya seperti apa, kemudian kebutuhan masyarakat seperti apa. Nah, ini mereka tugasnya adalah seperti itu ya. As always, kayak KKN pada umumnya, emang mereka jadi menyusun program-program yang kira-kira bisa berdampak bagi masyarakat dan juga berdampak bagi desa tempat mereka diterjunkan. Nah, ini kalau menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, jadi program ini sebenarnya adalah salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan berbasis wilayah. Jadinya menggandeng mahasiswa KKN untuk bisa mendukung program tersebut. Karena di Jawa Tengah sendiri itu ada sekitar 8.000 lebih desa. Karakteristiknya beda-beda ya. Satu desa dengan desa yang lain itu kan punya karakteristik, punya apa namanya, sistem yang berbeda-beda gitu. Dan ini nantinya semakin dikuatkan supaya pembangunannya bisa lebih terarah lagi. Nah, ngegandeng perguruan tinggi ini harapannya supaya bisa ngasih masukan berdasarkan kondisi real yang ada di masyarakat. Jadi kayak gimana kira-kira di sana potensi dari sebuah desa ini, apa sih yang bisa dikembangin kira-kira, apa sih yang jadi problemnya. Nah, itu tuh digali dari situ. Nah, ini tentunya harapannya adalah ini juga bisa bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademik ya, karena as always kalau KKN itu di beberapa kampus emang jadi salah satu hal yang diwajibin, tapi mereka ini juga diharapkan bisa ngasih dampak atau manfaat yang nyata bagi masyarakat. Jadi ingat zaman KKN dulu, tapi aku dulu online. Tapi yang jelas kan kurang lebih sama ya, dimana kita membantu di wilayah tersebut, kita mencari kira-kira apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa jadi solusi dari masalah yang ada di sana. Nah, mudah-mudahan buat yang dikirimin ini ya, semua yang KKN sekarang lancar programnya dan tentunya selamat kembali lagi ke Semarang lagi.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Gen Z yang mulai bisnis ya, anak muda tuh mulai bisnis, mulai bikin kayak startup gitu kan, UMKM, bahkan freelancer. Dan menurut kamu, biar anak-anak muda ini aware tentang pajak, ini kan juga dari penghasilan mereka kan harus wajib pajak kan. Kadang nggak tahu, ya udah penghasilnya gitu-gitu aja gitu, tanpa ada potongan pajak apapun. Padahal itu kan harus dilaporkan juga kan, yeah. Robby, itu gimana tuh?
2: Nah, untuk anak muda yang memulai bisnis kan pastinya mendapatkan penghasilannya, dan setiap penghasilan itu dikenakan pajak. Nah, kita kan sebagai wajib pajak gitu ya, orang yang berpenghasilan itu kan wajib menyetorkan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian kenapa anak muda tuh harus aware terhadap yang namanya pajak, apalagi anak muda yang mulai berbisnis? Nah, kenapa? Karena kita tuh kan wajib ya untuk membayar pajak. Nah, di samping itu kita juga pasti mau meraup keuntungan dari bisnis itu. Nah, jadi kita tuh harus memahami pajak lebih dalam lagi, supaya apa? Supaya kita tuh tahu tax planningnya, kita tuh tahu perencanaan pajaknya, supaya pajak yang kita harus bayar itu tuh nggak gede-gede banget. Jadi malah bisnis yang dijalanin tuh malah rugi karena pajak. Ya harusnya kan harus balance ya, labanya ada, ininya juga ada, pajaknya juga dibayar gitu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produa FM setiap sore.

pertandingan paling panas di babak 16 besar Piala Dunia 2026 adalah pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang berakhir 3-2 untuk kemenangan Argentina. Sempat unggul duluan 2 gol dari Mesir dan kemudian akhirnya dibalas di akhir-akhir oleh Argentina. Bahkan gol terakhirnya Argentina itu adalah tepat di injury time babak kedua. Cuma salah satu yang jadi sorotan adalah soal kepemimpinan wasitnya yang dinilai ini agak lain kau, agak lain bapakmu. Karena emang banyak banget kalau dari tadi tuh ngeliatin di tweets, di X itu banyak banget yang mengeluhkan soal wasitnya. Ini bilangnya wasitnya berat sebelah, wasitnya begini, wasitnya begitu. Itu yang banget muncul lah istilahnya ya kalau di timeline kalau aku lihat dari tadi. Dan ini bahkan disebutin sama pencetak golnya Mesir ke gawang Argentina, Mustafa Zico, yang bilang gak adil. Ini kalahnya gara-gara wasit. Keputusan wasit ngerugin Mesir. Dan bahkan dia sampai ngomong kayak gini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Argentina karena mereka akan memenangkan Piala Dunia. Katanya kayak begitu tuh ya. Karena emang ada beberapa keputusan yang terjadi dan ini salah satunya adalah golnya Zico di menit ke-58. Ini dianulir oleh wasit François Letexier dari Prancis setelah meninjau VAR sebelum akhirnya terlihat ada kakinya Lautaro Martinez yang keinjek sama Marwan Atian. Ini jadi salah satu yang jadi salah satu momen yang dibahas sama banyak orang istilahnya. Dan masih banyak lagi kejadian lainnya yang ini bikin kayaknya orang-orang Mesir dan juga fansnya Mesir ini agak kesel gitu dengan kepemimpinan wasitnya. BTW buat yang nggak tahu ya, ini wasitnya si François Letexier ini adalah wasit yang sama yang sempat bikin Shin Tae-yong marah-marah. Oh ingat waktu Indonesia hampir lolos ke Olimpiade, nah wasitnya itu dia. Dan waktu itu kan emang banyak banget keputusannya dia yang bikin Shin Tae-yong sampai marah-marah dan diusir keluar lapangan. Nah itu si wasitnya tuh yang itu tuh ya. Tapi yang jelas 8 besarnya udah muncul, perempat final akan bergulir di minggu ini. Kira-kira siapa yang melaju ke babak semifinal?

0: kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku americano aja. Ini juga udah ada kok.
0: Yeay, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih, habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

8 negara udah dipastiin lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 ya. Ada Prancis, ada Maroko, ada Spanyol, ada Belgia, ada Inggris, Norwegia, terus yang tadi pagi main itu ada Argentina sama Swiss, semuanya masuk ke perempat final. Nah, tapi salah satu cerita yang emang cukup mind blowing so far itu adalah soal babak 16 besar antara Amerika Serikat melawan Belgia yang akhirnya dimenangkan sama Belgia dengan skor 4-1. Ini sebenarnya jadi salah satu pertandingan yang cukup ditonton banyak orang dan jadi satu yang ditunggu-tunggu karena as we know soal kartu merahnya Florin Balogun yang akhirnya diputin sama FIFA, yang ini memang base-nya katanya dari pasal 27 dari kode disiplinnya FIFA gitu. Jadi akhirnya ditangguhkan setahun, Balogunnya bisa main, tapi tetap aja gak bisa menang sama Belgia. Nah, abis itu netizen pada mulai membanjiri kolom komentar di akun Instagramnya tim nasional Amerika Serikat. Yang mereka ini, yang jelas karena banyak banget yang kesel, akhirnya mereka meluapkan kekesalan mereka, apalagi setelah Amerika Serikat dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Contohnya, ya, ada yang bilang, ini menyebut soal istilah soccer yang dipakai di Amerika dibandingkan dengan football yang biasa kita pakai ya. This is football, not soccer. Kirain, apa namanya, this is Indonesia, not USA. Gitu ya. Ada juga yang mempersoalkan soal kehadiran Balogun yang ternyata nggak berasa gitu ya. Jadi udah ibaratnya kayak, wis dibela-bela nih diputih ke, lah kok malah rakros oneng lapangan gitu ya. Ada juga yang mengirimkan meme ya, atau gambar-gambar yang berbau candaan soal Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diduga ini, bahkan nggak diduga lagi nih, dia udah ngaku kalau dia ini nelpon Presidennya FIFA Gianni Infantino soal kartu merahnya Balogun gitu dan lain sebagainya ya. Tapi pada akhirnya ya Amerika Serikat harus tersingkir dari Piala Dunia 2026 dan Belgia yang melaju ke perempat final dan akan ketemu sama Spanyol. Kira-kira bakal masih lanjut lagi nggak nih Belgia di babak selanjutnya?

0: hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja. Gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi

Masih di Semarang, selamat pagi teman Produa dan selamat pagi buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi ini, yang lagi di jalan, di mobil, semoga selamat sampai tujuan ya. Mungkin lagi mau kemana gitu ya. Yang lagi dengerin sambil nikmatin aktivitasnya di hari ini, yang kerja kayak, yang nyantai-nyantai kayak, yang masih nikmatin liburan kayak ya, selamat nikmatin waktunya ya. Semoga nyaman di hari ini ya. Anyway ya, kalau kita ngomongin soal Indonesia, jadi salah satu negara yang emang rawan banget dengan kondisi bencana ya, karena kita kan letaknya secara geografisnya emang memungkinkan ya, tanda kutip ya, terjadinya berbagai macam bencana ya, kayak banjir, tanah longsor, gempa, dan lain sebagainya. Ini kan jadi salah satu yang emang kita harus waspada nih ya, mau dimanapun itu, seaman apapun ya emang tetap harus waspada, karena bencana itu gak kenal waktu, gak kenal tempat, gak kenal kondisi. Ya kalau misalnya it happens, ya happens gitu istilahnya ya. Dan tentunya kita emang harus lebih waspada dan lebih aware ketika kita berada di lingkungan yang seperti ini, yang emang rawan terhadap bencana. Semarang pun juga salah satunya, kayak banjir, rob, dan lain sebagainya, tanah longsor. Ini kan juga jadi salah satu yang emang kita harus waspada. Makanya emang perlu yang namanya mitigasi bencana, supaya kita bisa lebih aware, kita bisa lebih siap, kita bisa lebih hati-hati dalam kondisi-kondisi tertentu ya, misal cuacanya lagi kurang baik, nah siap-siap tuh ya, dan segala macam. Tapi emang kita juga bisa ngelihat dari sudut pandang hukum, karena kalau kita ngomongin soal mitigasi, tentunya emang ini juga punya kaitan terhadap penanganan bencana, karena ya emang ada regulasinya juga gitu istilahnya ya. Abis ini aku akan ngobrol bareng sama seorang, kita bakal ngobrolin soal mitigasi bencana dan juga dari segi atau dari sudut pandang hukum, kira-kira bakal kayak gimana, apa yang mungkin kita perlu tahu dari itu, abis ini. Pokoknya di sepadah, selamat pagi teman Produa.

0: Ini dia teman Prudu, keseruan setiap malam cuma di Prudu FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu lah, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif, gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

0: Di pada pagi ini kita akan ngobrolin soal belajar hukum dari bencana dalam perspektif Pancasila. Kenapa mitigasi itu perlu ada regulasinya atau perlu didukung sama regulasinya? Nah, di studionya Pro 2 di pagi ini, aku udah kedatangan seorang yang akan aku ajakin ngobrol. Ada Lisda Borugirsang. Ini adalah staf kajian UKM PIB Universitas Semarang. Kita sapa dulu ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Hai, gimana kabarnya Lisda hari ini?
1: Wah, tentu baik sekali dan antusias dan semangat nih.
0: Karena habis membelah kepadatan Logosari dan kawan-kawannya ya, soalnya kan jam segini kan agak crowded ya hitungannya ya.
1: Benar banget.
0: Tapi kita bukan mau ngobrolin soal macet di sana, bukan ya? Karena ya bukan info lalu lintas, bukan ya. Tapi kita mau ngobrolin soal kenapa sih kayaknya mitigasi kalau kita ngomongin bencana emang harus didukung sama regulasi. Tapi buat di depan kita ngomongin dulu soal mitigasi bencana. Sebenarnya kalau dari sudut pandang hukum, mitigasi bencana itu kayak gimana sih kelihatnya?
1: Oke, ini ya kalau kita bicara dari sudut pandang hukum berarti kan kita bicara tentang aturan nih ya, bicara tentang regulasi. Nah, kalau mitigasi itu sendiri kita familiar ya dengan kata-kata mitigasi. Mitigasi itu kan adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Baik itu mungkin bisa dilakukan dengan upaya-upaya kampanye ataupun edukasi untuk membangun kesadaran para pihak maupun juga peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Nah, secara pandangan hukum kita harus melihatnya dari aturan yang salah satu misalnya yang dibuat adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, di situ tuh dijabarkan tuh tentang apa sih itu mitigasi bencana. Nah, tahapan-tahapannya seperti yang mulai dari tahapan pencegahan, kemudian tahapan penanganan pada saat bencana maupun tahapan bagaimana restorasi ataupun pemulihan.
0: Oke, jadi bisa dibilang ya secara regulasinya emang ada undang-undangnya dan ini sebenarnya juga udah memperinci gimana sebenarnya kalau kita kondisi mitigasi apa yang harus dilakukan dan segala macamnya. Wewenangnya udah ada semua di situ ya berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar banget.
0: Oke, nah sebenarnya kalau buat kita nih generasi muda sebenarnya seberapa pentingnya buat kita paham nih ya dengan antara mitigasi bencana hubungannya sama hukum dan ini kan karena PIB kan Pancasila
1: iya,
0: ya mostly ya.
1: Sebenarnya
0: konektivitas dari atau hubungannya nih korelasinya lebih tepatnya ya antara ketiga ini sebenarnya kenapa kita perlu ngerti sih sama ini?
1: Kita perlu banget mengerti ya karena apalagi kita sebagai generasi muda ya kita sebagai generasi muda yang sekarang selalu digaungkan dengan agent of change ya kan agen perubahan. Nah kita perlu paham apa sih koneksi atau hubungan antara Pancasila, hukum, dan juga mitigasi bencana. Nah, kita semua sadar bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Artinya secara fundamental semua pandangan hidup, baik itu aturan-aturan hidup, nilai-nilai hidup kita, kita berfokus kepada Pancasila. Nah, maka kita sebagai mahasiswa atau sebagai generasi muda perlu memahami bagaimana sih Pancasila mengatur agar setiap kebijakan-kebijakan ataupun regulasi-regulasi yang dibuat oleh para pengambil kebijakan dan kita sebagai masyarakat mampu memahami bahwa setiap mitigasi yang dilakukan ini memiliki nilai-nilai keadilan, memiliki nilai-nilai persatuan, membangun solidaritas. Nah, ini penting banget untuk sebagai generasi muda memahami.
0: Oke. Seperti itu. Istilahnya berarti memang ya apa yang udah dilakukan mungkin di lapangan ketika kondisi bencana, ketika kita mengantisipasi ataupun juga menghadapi ya kita udah tahu ya kira-kira dan ini juga relate gak sih sama nilai-nilai Pancasila gitu istilahnya ya?
1: Iya benar, bertentangan gak dengan Pancasila? Apakah misalnya nih ketika ada penanganan Pancasila apakah distribusi bantuan itu sudah dilakukan secara merata tanpa ada perbedaan atau diskriminasi? Nah, penting kita untuk melek terhadap itu.
0: Yang diduluin yang sekampung dulu yang hanya enggak misalnya, gitu. Nah itu sebenarnya juga bertentangan istilahnya.
1: Nah itu bertentangan.
0: Oke. Nah sebenarnya kan kita kan dikenal sebagai negara yang emang rawan banget soal bencana ya macam-macam kalau di Semarang let's say kayak ada banjir, tanah longsor dan kawan-kawannya. Nah, sebenarnya kita kan pasti harusnya aware nih soal ini. Tapi di satu sisi memang secara regulasi mungkin ada yang belum tahu. Ada yang belum ngerti juga. Nah, sebenarnya dengan regulasi yang kuat ini kenapa nih diperlukan gak cuma ngandelin masyarakat tuh sadar aja bahwa mereka harus paham soal mitigasi bencana.
1: Oke, nah kalau masalah itu ya karena kan kesadaran masyarakat itu kan merupakan lahir dari sebuah kesukarelaan.
0: Yes.
1: Ya, dan dia itu terbatas. Nah, maka tidak cukup dengan hanya sebuah kesukarelaan karena dia harus dibarengi dengan yang namanya regulasi yang kuat. Kenapa? Karena regulasi yang kuat ini memiliki kekuatan untuk mengikat atau memaksa. Nah, jadi hukum itu memiliki kekuatan untuk mengikat dan memaksa. Nah, mengikat para pihak dan memaksa para pihak untuk patuh terhadap norma-norma, terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, ini jadi membuat konsistensi di dalam ketaatan ataupun kepatuhan para pihak terhadap regulasi yang dibuat.
0: Ah, jadi ingat zaman-zaman sekolah tuh dikasih tahu hukum itu mengikat dan memaksa ya, istilahnya tanda kutipnya sekali. Supaya orang-orang ini ya patuh sama aturannya. Nah, kita ngomongin Pancasilanya nih. Sebenarnya kalau nilai-nilai Pancasila jadi landasan buat regulasi untuk penanggulangan bencana misalnya, ini kayak gimana sih nilai-nilai Pancasila ini bisa jadi salah satu apa ya landasan untuk kita nyusun soal mitigasi bencana, soal penanggulangan bencana, aturan-aturannya atau regulasinya, ini kayak gimana sih?
1: Nah kan ini ya, kalau kita sebagai mahasiswa hukum tahu betul ya bahwa Pancasila itu adalah norma fundamental negara atau dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum.
0: Yes.
1: Artinya semua regulasi yang dibuat itu harus berlandaskan atau sejiwa ataupun senafas, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah konsekuensinya adalah setiap kebijakan itu tidak boleh dipertentangkan dengan nilai-nilai Pancasila. Katakanlah yang pertama misalnya kita ambil salah satu contoh nilai, nilai sila kedua, nilai kemanusiaan. Nah, bagaimana kita melihat bahwa di dalam setiap mitigasi itu, setiap tahapan-tahapan yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Distribusi bantuan dilakukan secara merata, tidak ada perbedaan. Kemudian juga kita mengedepankan solidaritas sebagai nilai persatuan, gotong royong. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu sangat relevan. Ini harus menjadi dikatakan itu dasar pertama atau fundamental, menjadi fondasi utama untuk kita membangun kebijakan-kebijakan di dalam mitigasi bencana.
0: Harus jadi fondasinya untuk menyusun aturannya. Oke.
1: Okay.
0: Rizda, kita break dulu sebentar ya. Kita lanjut habis ini dan teman produk kita masih ngobrol-ngobrol soal regulasi soal mitigasi bencana. Habis ini di Spada. Selamat pagi teman produk.

0: Kita masih ngobrolin soal belajar hukum dari bencana dan perspektif Pancasila. Mengapa mitigasi perlu dukung sama regulasi barengan sama Lisda Barugirsang, staf kajian UKM PIB Universitas Semarang. Lis, kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Okay. Karena kalau tadi kan sempat dibilang bahwa Pancasila itu kan jadi fundamental untuk segala aturan istilahnya. Kalau dari sudut pandang hukum kayak gitu ya. Nah, sebenarnya sila yang cukup relevan nih kalau kita ngomongin soal kebencanaan, kita ngomongin soal budaya sadar bencana, kita ngobrolin soal mitigasi. Ini mana aja sih yang relate sebenarnya?
1: Oke, kalau kita bicara tentang mana aja yang relevan gitu ya. Kalau dalam pandangan saya, menurut saya kelima nilai dalam nilai sila Pancasila itu relevan ya. Sangat relevan dengan budaya sadar akan mitigasi bencana ya. Katakanlah pertama misalnya kita lihat dari sila pertama, sila ketuhanan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya dipadukan bahwa alam yang diciptakan oleh Tuhan adalah sesuatu yang kita diberikan tanggung jawab untuk menjaganya. Yes. Nah, maka kita membangun rasa kesadaran, rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut. Nah, kemudian juga kita melihat kembali kepada nilai sila kedua, nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana kita saling bergotong royong, bagaimana menghadapi yang namanya terhadap ketika ada situasi bencana, kita saling membantu, saling bahu-membahu. Kemudian juga di sila ketiga juga relate dengan yang namanya persatuan. Kita semua sebagai satu kesatuan untuk menghadapi ketika ada bencana ataupun bahkan setelah pasca bencana misalnya, katakan seperti itu ya. Nah, kemudian di nilai-nilai kerakyatan, musyawarah. Nah, ini kita berbicara tentang bagaimana memaksimalkan partisipasi aktif masyarakat. Ya, misalnya ada mengutamakan akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut di dalam mengambil kebijakan mengenai tata kelola ruang misalnya ya, ruang tata kelola. Nah, kemudian juga nilai keadilan sosial, nilai sila kelima. Ini berbicara tentang bagaimana penanganan-penanganan pada saat terjadinya banjir ataupun pasca banjir, di misalnya dengan pengadaan pengungsian yang layak, kemudian juga pemerataan bantuan, terus juga pembangunan infrastruktur yang tahan akan bencana.
0: Jadi bisa dibilang itu semuanya cukup connect sama hal-hal yang berbau kebencanaan sebenarnya. Yes, nyambung semua ya.
1: Nyambung semua.
0: Itu dia. Makanya memang sebenarnya kalau kita ngomongin penanganan bencana ya nggak bisa dilepasin dari lima sila Pancasila gak ya.
1: Bisa,
0: kalau sampai istilahnya kalau sampai ada yang lain dikit nih atau enggak sesuai dikit ya sebenarnya langgar juga nih.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Bertentangan juga dong ya.
1: Itu.
0: Ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal hukum sendiri, nah sebenarnya kan kalau kita ngeliatin aktivitas-aktivitas manusia ini kan agak meresahkan kadang-kadang ya.
1: Iya, betul.
0: Entah itu yang alih fungsi lahan lah ya, perusahaan-perusahaan gitu ataupun mungkin juga pembangunan yang dilakuin juga enggak sesuai dengan regulasi atau dengan aturan. Nah, sebenarnya peran hukum ini sejauh apa sih untuk make sure ini bisa dicegah nih bencana-bencana yang diakibatkan perilaku-perilaku manusia emang agak lain itu tadi tuh.
1: Iya, betul. Karena kalau kita lihat sekarang ya bencana itu kan banyak sekali karena aktivitas manusia ya sebenarnya. Nah, disinilah peran hukum hadir. Hukum ini hadir untuk memberikan seperti tadi, karena hukum memiliki kekuatan mengikat dan memaksa, dan dia juga memberikan kepastian hukum. Nah, dengan adanya hukum, maka kita kan bisa melihat bagaimana sih peran tanggung jawab negara, katakan seperti itu. Terus kemudian bagaimana peran tanggung jawab para pihak, katakan sebagai masyarakat, ataupun para-para pelaku usaha. Nah, misalnya seperti kehadiran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup ya. Salah satunya di situ kan mewajibkan bahwa setiap usaha itu memiliki izin dan juga AMDAL. Nah, AMDAL nih ya, kita harus familiar dengan kata-kata AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan.
0: Yes.
1: Nah, ini sebenarnya wajib. Nah, ada aturan sudah terbuat, regulasi sudah ada, tapi seringkali nah ini tantangannya lagi nanti berbicara bahwa masih lemah di dalam pengawasan dan juga implementasinya.
0: Nah, implementasinya kayak gimana sih? Apakah emang sekacau itu kah sampai kita kadang lupa tuh kayak AMDAL tadi salah satunya dan segala macam. Challenge-nya apa sebenarnya?
1: Nah, challenge-nya ini tadi bahwa di dalam fungsi pengawasan. Nah, kalau regulasi itu kan memang harus jangan nanti hanya sebuah regulasi yang baik di atas kertas. Nah, tetapi kita ingin dan kita berharap regulasi ini harus menjadi wujud implementasi nyata. Nah, bagaimana? Ya, artinya perlu pengawasan dari masyarakat, katakanlah sebagai, maka kita apalagi seperti generasi muda harus bisa aktif, kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin diterbitkan terhadap mitigasi bencana. Lalu kita melihat ketika kita melihat ada satu kebijakan atau katakanlah seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan regulasi, maka kita harus menggunakan buka mata, telinga, dan suara kita.
0: Apalagi dengan zaman sekarang ya, anak-anak muda juga cukup aware sama isu-isu lingkungan.
1: Yes,
0: ya sebenarnya
1: betul,
0: ya.
1: Betul sekali, sangat aware ya.
0: Nah, itu ya, makanya jadi salah satu penunjangnya. Nah, sebenarnya kalau dari peran-peran dari stakeholder misalnya kayak dari pemerintah daerah atau mungkin dari institusi masyarakat, ini untuk make sure supaya regulasinya benar-benar jalan, ini kayak gimana sih perannya?
1: Nah, kalau kita bicara tentang peran dari stakeholder ya, mulai dari pemerintah. Nah, pemerintah daerah itu kan memiliki peran tanggung jawab di dalam kewenangan untuk membuat regulasi. Ya, mereka menyusun regulasi, menyusun kebijakan, kemudian juga pengadaan infrastruktur, katakan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan institusi dunia pendidikan misalnya? Hmm. Dunia pendidikan itu memiliki peran untuk melahirkan generasi-generasi yang tanggap akan bencana. Nah, jadi dibangun melalui dunia pendidikan, bagaimana melakukan kampanye, edukasi, kemudian juga membangun simulasi terhadap terjadinya bencana. Nah, kemudian bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat perannya apa? Masyarakat memiliki peran untuk mengimplementasikan, mengaplikasikan apa yang sudah tadi dibuat regulasi, terus kemudian apa yang sudah diberikan oleh dunia pendidikan. Nah, masyarakat bertanggung jawab untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Jadi istilahnya adalah semuanya ya punya peran masing-masing. Betul. Untuk soal regulasinya ini bisa benar-benar berjalan, bisa benar-benar ditegakkan. Jadi nggak cuma, ah kita nunggu dari pemerintah aja nih buat negakin gitu.
1: Betul.
0: Harus kita juga ikut terlibat. Betul, termasuk tadi kalau Lizzy sempat bilangnya adalah ya anak muda harus buka mata, buka telinga, buka suara.
1: Betul sekali.
0: Oke, kita break lagi ya. Kita lanjut lagi abis ini karena masih banyak mau ketanyain juga. Dan teman Pro 2 kita masih lanjut lagi abis ini. Kepasih cun di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita masih lanjut di pada pagi ini, masih ngobrol barengan sama Lisda Barugirsang, staf kajian UKM PIB USM. Kita masih ngobrolin soal belajar hukum dari bencana dalam perspektif Pancasila. Kenapa mitigasi itu perlu dukung regulasi? Karena ternyata sebenarnya kalau kita ngomongin soal Pancasila, kita ngomongin soal regulasi, ternyata emang berkaitan ya sebenarnya ya, untuk kalau kita ngomongin soal penanganan bencana. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin penegakan hukumnya nih sekarang nih ya, terutama untuk hal-hal atau aktivitas-aktivitas orang-orang atau pihak-pihak yang mungkin melakukan pelanggaran aturan, terutama yang emang potentially emang akhirnya memicu terjadinya bencana. Ini kayak gimana sih, seberapa pentingnya buat penegakan hukumnya sebenarnya?
1: Nah, memang penegakan hukum ini penting ya untuk dia bisa konsisten. Kita harapkan dia bisa konsisten. Nah, kalau kita lihat tadi tantangan tadi kan adalah implementasinya, di mana lemahnya pengawasan dan juga konsistensi aparat penegak hukum kita terhadap pemberian sanksi misalnya terhadap pihak-pihak yang melanggar terhadap aturan yang sudah dibuat. Nah, oleh karena itu penting bahwa di sini peran penegakan hukum adalah memberikan efek jera. Nah, memberikan efek jera sekaligus juga nanti dia akan memberikan artinya membangun kepatuhan ya. Dengan adanya kita pemberian sanksi yang tegas, maka kita berharap pihak-pihak yang selanjutnya pun akan tercegah untuk melakukan pelanggaran. Nah, oleh karena itu penting sekali ya penegakan hukum ini konsisten dari aparat penegak hukum. Janganlah menjadi hukum yang bisa dilobi-lobi atau yang bisa diatur sesukanya gitu.
0: Emang kartu merah Amerika bisa dilobi-lobi kan enggak gitu ya. Tapi emang harus ditegakkan supaya enggak ada berulang lagi kejadian.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Jangan ada ruang untuk itu.
0: Nah, dari teman-teman dari UKM PIB USM sendiri, sebenarnya kalau ngeliatin peran dari teman-teman generasi muda nih soal penanganan atau soal kebijakan publik. Kita kan pasti anak muda kan, tadi salah satu temannya adalah agent of change ya. Artinya emang kita kan yang juga jadi yang ngawal istilahnya. Ngeliatin peran generasi muda ini kayak gimana sih kalau kamu ngeliatnya?
1: Nah, kalau aku ngeliatnya perannya generasi muda saat ini ya, tadi kayak kita udah gaungkan bahwa anak muda adalah agent of change. Nah, tapi saya berharap anak muda bukan hanya sekedar jadi agent, tapi dia harus menjadi perubahan itu sendiri. Nah ya, jadi artinya dia harus menghidupi perubahan itu. Katakanlah mulai dari langkah-langkah awal ya yang bisa dilakukan, misalnya kita melakukan, apalagi kita memiliki kemampuan adaptasi teknologi digital saat ini. Nah, kita bisa melakukan yang namanya edukasi melalui platform media sosial yang kita miliki. Kemudian juga mulai dari diri kita sendiri, misalnya kita melakukan aksi-aksi terhadap lingkungan. Nah, jadi anak-anak muda, generasi muda tentu saja memiliki peran yang sangat besar.
0: Jadi nggak semata-mata cuma jadi agentnya aja, tapi ya harus jadi perubahan itu sendiri.
1: Harus jadi perubahan itu sendiri.
0: Itu. Tapi kalau kita ngeliatin, ini kan UKM PIB juga mostly anak-anak hukum ya isinya ya. Nah, sebenarnya kalau ngeliatin literasi hukum terutama soal kebencanaan, ini kalau di anak muda, ini sebenarnya udah pada tahu nggak sih? Atau ternyata, waduh, ternyata ada aturannya ya gitu ya? Itu kayak gimana sih?
1: Nah, memang sih kalau kita lihat ya, ini kalau bicara tentang literasi ya, apalagi kalau salah satunya literasi hukum, mungkin kalau dalam pandangan saya atau berbagai riset penelitian yang saya baca juga masih kurang ya. Di dalam misalnya bagaimana anak muda menyadari tentang literasi hukum, tentang mitigasi bencana, masih kurang efektif. Masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Nah, katakan misalnya di dalam bagaimana membuat kampanye yang masif ya, edukasi yang masih menjadi penyuluhan-penyuluhan terhadap pengenalan mitigasi bencana di mahasiswa, terus kemudian juga bagaimana simulasi tentang bencana atau bagaimana juga simulasi terhadap penanganan-penanganan pasca bencana. Nah, ini masih perlu beberapa perbaikan menurut saya.
0: Harus ada yang diperbaiki supaya lebih aware lagi istilahnya.
1: Betul sekali.
0: Nah, jadi makanya memang anak muda nih harus lebih ini ya, lebih aware juga, dan ini mungkin perlu ada caranya apa sih mungkin yang bisa dikasihkan anak muda supaya lebih aware sama yang kayak gini-gini kalau menurut kamu?
1: Nah, kalau menurut saya itu ya kita harus meningkatkan memang kepekaan ya, mau nggak mau kita tuh harus meningkatkan kepekaan sosial kita. Nah, terhadap lingkungan, apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kita mulai yang namanya jangan lagi harus mulai membuang yang namanya individualisme. Atau misalnya kita menganggap nggak berhubungan dengan aku kok, misalnya nih ya, katakan misalnya terjadi satu bencana di daerah tertentu dan kita enggak nih misalnya enggak terdampak. Nah, kita anggap bukan aku. Nah ini kita harus mulai berhenti untuk mengatakan itu, karena kita harus menganggap bahwa apapun yang terjadi dengan sekitar kita itu juga akan berdampak terhadap kita.
0: Itu dia. Itu. Jadi jangan bilang enggak relate. Ya enggak relate kalau tiba-tiba ada banjir di depan rumah kamu setinggi kaki, ya udah itu nanti bingung kayak gimana, bangun-bangun ketiduran terus lah kok udah kolam semua ini. Nah, itu harus lebih waspada juga gitu istilahnya. Lisda, terakhir ini sebelum kita udah ngobrolnya, mungkin ada harapan atau ajakan dari kamu dan juga teman-teman dari UKM PIB USM sendiri supaya buat anak muda bisa lebih aware lagi istilahnya tadi ya, lebih peduli, lebih ngerti lagi soal mitigasi bencana dan penegakan hukumnya. Ini okay. Apa nih pesan kamu?
1: Nah, pesan saya ini ya buat generasi muda ya. Saya yakin banget sih generasi muda saat ini adalah generasi-generasi yang memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk adaptasi teknologi. Dan saya yakin banget memiliki potensi besar di dalamnya. Untuk artinya bangsa ini berada di anak-anak muda saat ini. Nah, oleh karena itu saya ngajak nih anak muda. Ini saatnya anak-anak muda untuk buka mata, buka telinga, dan bersuara. Nah, terhadap apa? Terhadap keadaan lingkungan sekitar kita. Kita mulai peka, mulai dari apa? Hal-hal kecil saja, tidak perlu melalui memikirkan hal-hal besar. Misalnya, aduh harus seperti ini, tidak. Mulai dari hal-hal kecil sederhana, misalnya mulai dari penanganan sampah di sekitar kita, terus kemudian juga bagaimana kita membiasakan terhadap misalnya lingkungan sekitar, kita aware, oh ada apa nih, ada mulai musim hujan, nah bagaimana dengan kondisi sampah. Nah seperti jadi saya mengajak nih teman-teman generasi muda, ini saatnya kita untuk aware, ini saatnya kita buka mata, buka telinga, dan buka suara. Jadilah agent of change, dan jadilah perubahan itu sendiri.
0: Bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, bisa dilakuin, gak perlu yang gede-gede, gak perlu, aku mau bikin TPA terluas di Semarang ya. Ya kayak gitu juga ya. Minimal kalau misalnya neng kantin ya sampah-sampahmu bersihin gitu. Misalnya gitu ya. Yeah. At least kayak gitu ya. Lisda, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama aku dan teman produk di pagi ini. Semoga makin aware dan semoga makin banyak yang tahu juga kalau ternyata soal penegakan hukum, soal mitigasi bencana ini ada hubungannya. Ini harus benar-benar dilakuin supaya ya kita tahu apa yang harus kita lakuin, jangan sampai jadi bagian yang langgar, tapi justru jadi bagian dari perubahan tuh ya.
1: Betul sekali, okay. Setuju.
0: Thank you Lisa, sekali lagi kita ketemu next time ya.
1: Terima kasih, sama-sama Kak.
0: Oke, okay. Dan tugas aku buat temen kamu udahan, karena abis ini ada, siapa ayo? Ada yang akan lanjutin kamu, abis ini di Pro 2 Hitlist, lanjut ke Santai Siang, siapin requestan kamu ya, biar mantep pagi kamu ya. Selamat nikmatin aktivitas kamu di hari ini, semoga jadi hari yang baik buat kamu di hari Rabu ini. Dikit lagi weekend, sabar ya. Dikit lagi weekend. Jadi jangan sambat-sambat se, yuk, bentar lagi. Ya, bentar lagi ke weekend ya. Kalau gitu, selamat lanjutin aktivitasnya. Faris Magiza pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendukung penyidikan dugaan korupsi pasokan batubara yang ditangani Polri. Perkara tersebut berkaitan dengan pemenuhan pasokan batubara bagi sejumlah pembangkit listrik tenaga uap. Koordinator MAKI Boyamin Saiman memastikan organisasinya akan mengawal proses penyidikan hingga tuntas. Ia juga siap menyerahkan data tambahan kepada penyidik untuk memperkuat pembuktian perkara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara atas nama tersangka RS. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa 7 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan rumah tahanan di Tahti Polda Jateng sebagai bentuk komitmen penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, Kombes Pol Yos Guntur Yudi Fairu Susanto menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan merupakan bagian dari hasil penyitaan yang telah memperoleh penetapan dari kejaksaan untuk dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan tindak lanjut dari surat perintah penyitaan serta surat ketetapan barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pada Selasa 7 Juli 2026. Kemenangan itu mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, dan 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist barengan aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 1953.

0: asap dari belakang rumah kamu tuh, tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya deh, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

Setiap Senin denger lagu Indonesia Raya, langsung otomatis pengen tegap sikap upacara kan? Tapi, pernah gak sih kepikiran, siapa yang mulai ritual upacara bendera ini? Ternyata upacara bendera itu akarnya udah ada dari zaman kerajaan. Tapi format yang kamu kenal sekarang, itu makin kuat saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Dulu Jepang memperkenalkan Seikere, yang artinya hormat ke arah matahari. Tapi pas Indonesia merdeka, tradisi itu kita rebranding total menjadi simbol penghormatan buat perjuangan pahlawan dan bendera merah putih. Jadi, upacara bendera bukan sekedar kepanasan di lapangan ya, tapi juga soal respect ke sejarah. Tahu sejarah biar gak gagal paham, biar aku dan kamu tetap bangga sama identitas kita sebagai Indonesia.

0: FM. Kalau di Indonesia sempat ada kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya apakah ini juga bisa dikategorikan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang terjadi, terutama khususnya soal lingkungan?
1: Tergantung ya, tapi kalau bisa ditanya bisa atau nggak bisa, sangat bisa. Misal, banjir, longsor, atau tadi kamu sebut kebakaran hutan gitu ya, Riz ya?
0: Yes.
1: Itu bisa dikategorikan sebagai akibat pelanggaran hukum kalau ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Gimana tuh maksudnya kelalaian atau kesengajaan? Misalnya, ada pembukaan lahan ilegal, itu kan sengaja, kesengajaan. Yeah. Penebangan liar, atau misalnya pembakaran hutan, misalnya ada yang main mercon gitu ya.
0: Aduh.
1: Di pinggiran hutan lindung, ya mungkin gak niat untuk membakar, tapi dia karena kelalaiannya ngapain main mercon di dekat hutan lindung, terbakarlah hutan itu dan habis berhektar-hektar. Dan kita pernah berkaca pada kasus yang waktu itu prewed ya, foto prewedding ya.
0: Oh iya iya
1: mungkin
0: iya. Iya.
1: Cuman niatnya cuman mau biar estetik, pakai flare gitu. Kebakar dah tuh satu gunung, satu bukit gitu. Jadi sebenarnya bukan sekedar bencana alam aja ya, tapi bisa juga bencana akibat ulah manusia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081565 10953.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduseri sendiri sama Pamungkas di labelnya Mas Aman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: salah satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mbah, saya...
1: Saya tahu, kamu sedang mencari sesuatu. Sesuatu yang menentukan masa depanmu, bukan?
0: Benar, Mbah. Sakti tenan, Bay.
1: Jawabannya ada di perpustakaan, di lantai 2, rak nomor 3, baris keempat.
0: Kok spesifik banget, Mbah?
1: Iya, anak muda. Sebenarnya saya adalah seorang pustakawan. Yang kamu cari ada di sana, buku panduan UTBK, kan?
0: Benar, Mbah. Eh, Pak. Eh, Mas.
1: Percaya dengan data, karena data akan menuntunmu menemukan jawaban. Tidak usah ke dukun, ke perpustakaan saja, dan temukan masa depanmu. Selamat Hari Pustakawan.

bentuk ibadah yang berpahala, sehingga sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tersenyumlah ketika bertemu dengan saudara kalian adalah termasuk ibadah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi.

0: Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Yang sopan dong sama orang yang lebih tua. Permisi kek, ini langsung lewat gitu aja.
3: Ya elah, cuma selewatan gitu aja kok. Lagian aku juga lupa kale. Sorry, gitu aja marah.
2: Lupa apaan coba? Kita tuh udah diajarin sama orang tua kita untuk selalu bersikap sopan sama orang yang lebih tua.
4: Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya." Hadis riwayat Muslim. Tawadhu atau yang sering disebut rendah hati adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka.

0: siang. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kamu lagi dengerin Santai Siang bareng aku Jeffrey Araska. Dan ini jam 12, berarti waktunya santai tapi cuan sampai jam 1 nanti, yang siap nemenin kamu, nemenin siang kamu sambil ngobrolin ide usaha yang relate banget sama kehidupan sehari-hari kamu. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh kepikiran buka usaha tapi masih bingung? Kapan ya waktunya aku pindah dari jualan online ke punya kios sendiri? Soalnya jujur aja, punya kios itu atau ruko bukan soal gengsi aja, tapi juga soal strategi biar usaha itu bisa naik level dan makin dikenal sama banyak orang. Nah, masalahnya ini milih kios atau ruko itu juga gak bisa asal murah teman Pro 2 ya. Soalnya kan kalau salah pilih lokasi, ini aksesnya susah, parkirnya sempit, atau tempatnya itu kurang nyaman, ini bisa-bisa pelanggan kamu tuh malah mikir dua kali buat dateng, jadi males nantinya. Makanya nih, di Santai Siang, Santai Tapi Cuan kali ini, kita bakal ngobrolin soal kapan waktu yang tepat buat usaha kamu tuh mulai punya kios sendiri teman Pro 2. Sampai hal-hal penting yang wajib kamu perhatiin juga sebelum kamu tuh sewa ruko. Mulai dari akses jalannya, terus lahan parkir, kebersihan, pencahayaan, sampai gimana cara milih lokasi yang bener-bener strategis, jadi gak zonk ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pro 2 banyak pelaku UMKM yang punya target nih. Suatu hari nanti aku pengen punya kios sendiri. Tapi pertanyaannya, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat buat mulai sewa kos biar bisnis kamu tuh makin berkembang lagi? Ini jawabannya bukan ketika lagi ikut-ikutan orang lain ya teman Pro 2, tapi ketika usaha kamu tuh emang udah siap buat berkembang lagi. Ini misalnya pesanan kamu tuh mulai ramai setiap harinya, terus ruang produksi di rumah itu udah gak cukup lagi, atau pelanggan udah mulai sering, tokonya di mana nih kak? Nah itu tuh, kalau tanda-tanda itu udah mulai muncul, bisa jadi usaha kamu emang udah butuh tempat yang lebih proper lagi, yang lebih representatif lagi buat usaha kamu. Karena emang kios itu bukan cuma tempat jualan di rumah Pro 2, tapi juga bikin bisnis kamu tuh lebih gampang lagi dikenal dan lebih dipercaya juga sama pelanggan nantinya. Tapi perlu diingat teman Pro 2, jangan sampai semangat punya kios kamu itu malah bikin keuangan kamu itu jadi makin berat. Pastiin dulu ya, pemasukan kamu itu udah cukup stabil buat nutup biaya sewanya, buat nutup biaya listriknya sama operasional lainnya, itu juga harus dipikirin dulu. Kalau emang masih nyaman jualan di rumah dan pelanggan juga terus bertambah juga, gak masalah kok, tenang aja, berkembangnya itu pelan-pelan aja. Karena emang dalam bisnis yang penting itu bukan seberapa cepat kamu tuh punya kios sebenarnya teman Pro 2, tapi sebenarnya lebih ke seberapa siap usaha kamu tuh buat naik level ke level berikutnya. Jadi sebelum kamu mutusin sewa tempat apa enggak ya, pastiin bukan cuma keinginan yang sesaat doang, tapi juga kondisi usaha yang benar-benar udah siap berkembang apa belum ya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: siang. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Waktunya aku tanya teman Pro 2. Kalau kamu beli apapun di offline store atau toko, alasannya kenapa sih?
3: Yang aku lihat ketika beli sesuatu di offline store itu yang pertama aksesnya, akses jalan masuknya. Dia bisa gak sih dilewatin sama mobil gitu kan? Terus yang kedua, dari segi parkirannya juga, parkirannya sempit apa lebar kayak gitu kan? Terus yang ketiga, biasanya aku lihat dari staff-staffnya, dia ramah apa enggak, cuek apa enggak kayak gitu. Biasanya ada beberapa offline store itu yang memang pelayanannya tuh gak enak dan itu bikin kapok. Padahal kita sangat butuh barang itu kayak gitu kan. Terus juga kebersihannya juga berpengaruh sih kak. Jadi kayak pengen ke situ lagi, pengen belanjanya di sini aja kayak gitu. Sama diskonnya sih kak, biasanya yang harus diperhatikan kalau di offline store.
4: Alasan aku beli di offline store adalah bisa lihat barang yang mau aku beli secara langsung, jadi lebih trusted aja dan langsung aku bawa pulang.
2: Terus yang kamu lihat ketika beli sesuatu di offline store atau toko itu tuh apanya?
5: Gak buang-buang waktu, gak perlu datang ke tokonya langsung, pembayarannya pun banyak, transfer atau kris atau DLL, terus pilihannya juga banyak. Terus kalau soal toko, yang pertama saya lihat ya tetap rating, tracking toko, terus komen-komenannya itu mereka panda, dan itu juga mempengaruhi sih. Kalau misalnya ratingnya jelek ya kita sebagai pembeli juga takutlah. Tapi kalau ratingnya bagus ya, tapi lihat di situ, tinggal komen-komenannya aja sih.
4: Pertimbangan aku ke offline store itu, aksesnya gampang ya pastinya. Contohnya, searah sama jalan aku menuju ke rumah atau ke tempat lain. Parkirannya pas karena takut mengganggu pengguna jalan lain. Desain toko yang lucu dan kebersihan yang memang jadi concern outletnya.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Oke, tadi aku udah tanya ke teman Pro 2 dua pertanyaan dan ini aku juga mau kasih POV dari aku sendiri. Jadi kalau beli sesuatu apapun itu ya di offline store, aku pasti beli kesana tuh gara-gara aku tuh pengen lihat barangnya secara langsung. Soalnya kalau ketika kamu belinya online, kamu tuh gak tahu barangnya itu seperti apa, ukurannya pas apa enggak, warnanya itu juga kayak gimana. Itu pasti beda-beda, gak kayak kita ketika lihat langsung di tokonya. Kita jadi tahu gimana barang aslinya. Ketika beli sesuatu di toko ataupun offline store gitu, biasanya yang aku lihat itu gara-gara aku yang pertama pasti aksesnya dulu. Ini gampang diakses apa enggak, sejalan sama arah pulang aku apa enggak. Habis itu aku juga biasanya lihat parkirannya tersedia apa enggak. Soalnya ketika sesuatu satu apa offline store ini enggak nyediain parkir, terus terpaksa harus parkir di pinggir jalan, aku tuh agak pikir-pikir. Takutnya ketika aku parkir di jalan tuh, makan bahu jalan, itu takutnya tuh keserempet sama mobil atau motor yang lain yang lagi lewat di sana. Kan jadi boncos ya. Dan selain itu aku juga cari desain toko yang estetik sama bersih juga. Soalnya ketika estetik, bersih itu juga jadi nyaman. Dan ditambah lagi, apalagi kalau yang jaga tokonya itu ramah. Tuh, itu jadi poin plusnya. Jadi mungkin teman Pro 2, kalau kamu lagi mikirin kios pertama kamu, itu mungkin juga bisa jadi pertimbangan kamu ketika kamu cari kios buat usaha kamu.

0: beneran dren banget ngobrol sama si Aldo. Masa dari tadi dia cuma pamer pencapaiannya dia doang?
1: Wah, red flag sih itu. Sekarang banyak banget orang yang gak sadar kalau mereka punya kecenderungan NPD. Maunya jadi pusat perhatian terus, tapi minim banget empati sama perasaan orang lain.
0: Dia tuh anti banget dikritik kalau salah, dan pasti langsung muter balikin fakta biar dia kelihatan paling benar.
1: Nah, itu dia. Punya self love itu harus sih, tapi kalau udah ngerendahin orang lain demi ego sendiri, itu udah toxic namanya.
0: Sepakat. Mulai sekarang aku juga harus berani set boundary deh sama orang kayak gitu. Dan yang penting jangan sampai kita sendiri malah ikutan jadi NPD.
1: Nah, bener tuh. Belajar lebih banyak dengerin orang lain dan kurang-kurangin ngerasa paling hebat.

Teman Pro 2, kalau usaha kamu udah siap naik level nih ya, terus pengen sewa ruko, jangan buru-buru langsung deal cuman gara-gara harga sewanya tuh murah. Jangan buru-buru dulu. Soalnya milih ruko itu bukan cuma soal bangunannya, tapi juga soal peluang bisnis kedepannya. Ini jangka panjang banget. Hal pertama yang wajib kamu perhatiin adalah itu aksesnya dulu ya. Pastiin lokasi ruko kamu tuh gampang ditemuin dan gampang juga dijangkau, itu baik pakai motor ataupun mobil ataupun juga transportasi umum teman Pro 2. Ya percuma kalau tempat kamu bagus kalau orangnya tuh bingung nih nyarinya gimana, kesananya gimana, naik apa, itu bingung, itu jadi percuma. Terus kedua, cek lahan parkirnya dulu. Ini sering banget dianggap sepele teman Pro 2, padahal kalau pelanggan susah parkir ini mereka tuh biasanya males, jadinya mereka tuh bisa aja milih tempat lain yang lebih praktis parkirnya, nggak perlu ribet, nggak takut kendaraannya itu nanti bakalan keserempet kendaraan lain yang lewat. Soalnya ini pasti nggak bakalan memakan tempat di jalan parkirnya. Habis itu perhatiin juga kebersihan lingkungan sekitar kamu teman Pro 2. Tempat yang bersih ini bikin pelanggan kamu tuh lebih nyaman juga. Terus otomatis ini ningkatin kepercayaan mereka sama usaha kita. Habis itu soal pencahayaan juga harus diperhatiin. Kalau ruko punya pencahayaan yang bagus, ini baik dari sinar matahari ataupun lampu jalanannya ya teman Pro 2, produk bakal kelihatan lebih menarik nantinya. Apalagi kalau usaha kamu tuh sering dipromosin lewat media sosial. Nah, foto produknya itu juga jadi lebih estetik. Tokonya itu juga lebih estetik lagi, lebih cerah lagi. Dan yang terakhir, pilih lokasi yang tentunya strategis. Ini nggak harus di jalan yang paling ramai sebenarnya, tapi usaha ini deket sama target pasar kamu nantinya. Misalnya deket perkantoran, deket kampus, atau deket sama kawasan pemukiman. Ini tergantung jenis usaha kamu yang bakal kamu jalani nantinya. Jadi teman Pro 2 ya, ingat, ruko yang tepat bukan selalu yang paling mahal, tapi yang paling ya paling mendukung perkembangan usaha kamu dan bikin pelanggan kamu tuh nyaman buat datang lagi dan lagi.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: Gak kerasa teman berdua, santai tapi cuannya udah sejam nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 1 ini. Dan dari pembahasan kita tadi, kita tuh jadi tahu kalau punya kios itu atau ruko bukan sekedar soal punya tempat usaha aja, tapi juga soal menentukan langkah yang tepat buat membawa bisnis kamu tuh berkembang lagi lebih jauh. Yang gak kalah penting ini, jangan asal pilih lokasi teman berdua, soalnya akses yang gampang, parkiran yang memadai juga, terus lingkungan yang bersih, pencahayaan yang bagus, sampai posisi yang strategis bisa jadi alasan kenapa pelanggan kamu tuh betah dateng sama bakal balik lagi akhirnya. Nah, kadang-kadang kita tuh terlalu fokus cari tempat yang murah, padahal yang lebih penting itu adalah tempat yang benar-benar bisa mendukung usaha kita tuh buat lebih bertumbuh lagi nantinya. Ingat nih teman berdua, dalam bisnis ini gak semuanya itu harus buru-buru, gak harus langsung punya ruko yang besar, tempat yang mewah, ini gak harus buru-buru banget. Yang penting adalah usaha kamu tuh terus berkembang aja dulu, keuangannya sehat, habis itu pelanggan juga makin percaya juga sama produk kamu atau jasa yang kamu tawarin. Karena emang setiap bisnis ini yang besar itu awalnya juga dari langkah kecil yang direncanain secara matang dengan baik teman berdua. Dan ya, semoga obrolan kita di Santai Tapi Cuan hari ini bisa jadi bekal kamu lagi, buat kamu yang lagi ngerintis usaha atau mungkin lagi galau buat milih kios pertama kamu. Jadi tetap santai, tetap produktif, dan jangan takut buat berkembang lagi, karena keputusan yang tepat hari ini bisa jadi awal yang sukses usaha kamu di masa depan ya. Santai Tapi Cuannya udahan dulu teman berdua, tapi jangan kemana-mana, Santai Siangnya masih lanjut.
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan, Santai Tapi Cuan,
2: Santai Tapi Cuan,
3: ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

0: dia untuk juara minggu ini di International Top 20 diambil sama Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicaraan hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Masih bareng Jeffrey Araska sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang Teman Pro 2. Dan ini kalau kamu tadi malam sempat nonton laganya Argentina lawan Mesir ya. Ini fix salah satu pertandingan yang yakin yang paling bikin jantung deg-degan. Ini apalagi buat fansnya Lionel Messi dan juga Argentina. Ini Argentina sebenarnya kemarin berhasil lolos setelah menang dramatis 3-2 atas Mesir. Ini kan dia sempat ketinggalan dulu nih 0-2 sampai menit hampir menit 80, kalau salah itu 79. Nah, Albi Celeste ini bangkit lewat golnya Cristian Romero. Ini disusul juga gol penyeimbang dari Lionel Messi sebelum Enzo Fernandez akhirnya jadi pahlawannya tadi malam ya. Lewat gol kemenangan di masa-masa injury time. Ini awalnya aku kira bakal sampai kayak kemarin KP Verde Teman Pro 2 bakal sampai 120 menit, ternyata nggak nyampe. Tau sampai aku bakal begadang tadi malam. Setelah pertandingan ini Messi ngaku Mesir emang salah satu lawan yang paling menyulitkan katanya buat Argentina di turnamen ini. Dan katanya tim ini sempat berada di ambang-ambang tersingkir, tapi ya semangat juangnya itu para pemain yang enggak menyerah jadi kunci kebangkitannya. Messi juga bilang golnya Romero ini jadi titik baliknya yang bikin Argentina ini balik jadi percaya diri lagi sampai akhirnya sukses ngebalikin keadaan. Sekarang Argentina dipastiin melaju lagi ke babak perempat final Teman Pro 2 dan tinggal nunggu hari lagi aja. Ini 3 hari jeda kalau nggak salah, ini bakal ketemu Swiss. Dan ini menurut aku pertandingan ini juga jadi pengingat kalau Piala Dunia itu emang ya peluit akhir itu benar-benar jadi penentunya. Selama kamu waktu itu masih berjalan, peluang itu bakal selalu ada. Dan Argentina ini ngebuktiin kalau mental juaranya yang kuat itu tuh kadang bisa sama pentingnya dengan kualitas permain di lapangan. Gak bakal kendor-kendor. Makanya menang nih tadi malam ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dari panasnya laga tadi malam teman Pro 2 di Piala Dunia 2026, ini ternyata bukan cuman hasilnya dari pertandingannya ini yang jadi perbincangan, tapi juga komen-komen selesai laganya nih. Jadi penyerang timnas Mesir Mustafa Zico ini meluapkan rasa kecewanya setelah Mesir itu kalah dramatis 2-3 dari Argentina di babak 16 besar. Katanya Zico ini sejumlah keputusan wasit itu ya lebih banyak nguntungin Argentina dan emang ngerugiin timnya Mesir ini. Bahkan dalam pernyataannya ini Zico tuh katanya melontarkan tuduhan juga yang kontroversial dengan nyebut turnamen ini tuh kayak udah berpihak ke Argentina dan Messi. Katanya tuh marketing. Aduh. Ya walaupun gitu dia ngaku itu cuman apa pendapat pribadinya ya dan gak ada buktinya. Di sisi lain, Zico tetap minta maaf ke pendukungnya Mesir karena emang gagal bawa tim yang melaju ke babak selanjutnya. Sekaligus ngucapin juga selamat ke Argentina atas keberhasilannya lolos ke perempat final. Ya walaupun dengan berat hati kayaknya tuh ya. Dan menurut aku rasa kecewa setelah kalah itu tuh wajar ya teman-teman Pro 2. Emang apalagi nih pertandingan sekelas Piala Dunia udah di babak knockout juga. Tapi kalau tuduhannya serius tanpa ada apa namanya bukti yang kuat, ini jelas kayaknya agak bahaya juga. Yang jelas, semoga semua kontroversi ini bisa diklarifikasi juga ya sama wasitnya. Soalnya ini katanya Faris tadi tuh, ini wasitnya sama yang mimpin ketika laganya Indonesia pas mau masuk Olimpiade katanya. Ya semoga ini cuman kontroversi aja, bukan beneran disetting ya.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Itu kan. Nah, ternyata pasar yang tergaet itu enggak cuma anak kuliah. Makanya saya kemudian buka di Banyumanik. Dan pasarnya semakin luas. Artinya karena di Banyumanik itu kan bukan lingkungan kampus ya, itu adalah lingkungan perumahan. Jadi yang tergaet udah pasarnya udah jadi beda gitu.
2: Iya.
1: Nah, okay. Nah, jadi kalau untuk di Tembalang itu produk yang bestsellernya beda sama di Banyumanik sama di Ngalian. Kalau di Tembalang itu bestsellernya alpukat kocok, jadi seperti ini alpukat kocok. Kalau di Tembalang malah yang mirip esteller itu, saya nggak nyebut itu esteller ya, karena kalau esteller itu kan kalau kita tahu esteller itu sebenarnya isiannya cuma buah aja kan, nangka, alpukat, kelapa.
2: Tapi warna-warni banget.
1: Nah, sementara kita nyebutnya bukan esteller tapi mirip esteller karena ada kondimen lain yang kita tambahkan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Kalau kamu ngikutin Piala Dunia 2026 kayak di tahun ini teman Pro 2, sebenarnya yang seru tuh bukan pertandingan kayak semalam doang, tapi juga yang seru itu adalah perebutan gelar top skor yang makin panas. Ini sampai sekarang ini Lionel Messi masih memimpin daftar pencetak gol sementara dengan 8 golnya setelah tadi tambah 1 gol lagi pas lawan Mesir. Di belakangnya ada Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland yang udah sama-sama dapetin 7 gol. Sementara Harry Kane ini masih terus ngebayangin juga di posisi 4 dengan 6 golnya. Jadi ini peluang buat rebutan sepatu emas masih kebuka lebar banget. Selama ini 4-4-nya masih bisa melaju jauh, ini masih kebuka semua. Haaland ini berhasil nyamain koleksi golnya Mbappe setelah kemarin pas lawan Brazil cetak brace. Dan di sisi lain ini Messi terus tampil konsisten barengan sama Argentina. Sementara Mbappe tetap jadi andalannya Prancis dalam urusan ngebobol gawang lawan. Jadi dengan babak perempat final yang udah di depan mata, ini persaingan para bomber dunia ini juga udah dipastiin bakal makin sengit nih teman Pro 2. Satu gol aja mungkin bisa langsung ngerubah posisinya di top skor ya. Dan ya menurut aku ini perebutan sepatu emas kali ini benar-benar susah banget ditebak. Messi lagi mimpin, tapi Mbappe, Haaland, sama Kane ini masih punya peluang yang besar banget. Jadi selain nunggu siapa yang bakal angkat trofi, seru juga nih lihat siapa yang akhirnya keluar sebagai raja gol di Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi kalau menurut aku, siapa yang majunya paling jauh bahkan sampai final, dia tuh yang bakal jadi top skornya.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

0: manual ini acara udah 3 tahun loh.
1: Kan ini speednya bisa kita sesuaikan. Kalau manual ya kan. Kalau udah disiapin kan sama aja gitu.
0: Kalau Matic ini ya agak sulit ya.
1: Ya udah, teman Pro 2 gimana kabarnya? Semoga sehat baik. Semuanya baik. Meskipun ternyata enggak semuanya sehat, enggak semuanya baik. Mm-mm. Terbukti ini udah ada satu teman Pro 2 yang nanya ke kita. Kita belum tahu karena selalu acara ini tuh kejutan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kita selalu dapat ya pas hari H. Mm-mm. Ya dari entah rekan Jeffy, rekan Vetra, rekan Reza, mm-mm, atau siapapun itu, mereka yang rekap dari DM, dari WhatsApp. Terus dari apalagi ya, akhir-akhirnya dari TikTok juga masuk tuh.
0: Iya betul, banyak yang curhat juga di TikTok ya. Nah kali ini dari siapa nih?
2: Ada Kevin di Manyaran. Spill dong kak, gimana cara ngadepin orang tua yang terlalu perfeksionis? Semua nilai kuliah atau kerjaan sampingan aku harus sempurna di mata mereka. Kalau ada yang kurang dikit langsung dibandingin sama anak tetangga. Jujur aku tertekan banget dan sering ngerasa gagal jadi anak. Harus gimana ya biar mereka tuh paham kalau aku tuh juga butuh apresiasi, bukan cuma tuntutan.
0: Oh.
1: Siapa namanya?
2: Kevin di Manyaran.
0: Kevin. Kevin di Manyaran ya. Ya udah suruh aja orang tua kamu yang kuliah.
1: Mm-mm. Minta aja orang tua kamu ngangkat anak tetangga kamu.
0: Daripada dibanding-bandingin kan.
1: Enggak. Ini banyak ternyata teman Prodo yang punya masalah ini sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Komunikasi, coba ya. Aku yakin sih Kevin udah mencoba komunikasi juga sebenarnya, hmm, tapi ya memang tetap orang tuanya selalu ngebanding-bandingin dan menuntut. Ya kamu coba memenuhi tuntutan orang tua kamu semampu kamu, sebisa yeah kamu. Jadi kalau kita ngomongin lagi nilai ujian misalkan, ketika keluar hasil ujiannya dan nilainya di bawah ekspektasi orang tua kamu, kamu jelasin, mama, papa, aku tuh udah belajar, udah berjuang semaksimal sebisa aku dan dapatnya segini. Mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Next, aku akan mencoba lebih baik lagi.
0: Nah, itu betul. Kamu ceritain aja juga apa sebetulnya yang terjadi di dunia perkuliahan kamu ya, biar orang tua kamu tuh tahu gitu apa realnya, seperti apa perkuliahan kamu, biar nggak terlalu menuntut. Mungkin tetangganya itu dengan jurusan yang berbeda, yang mungkin perkuliahannya juga berbeda, sistem pembelajarannya berbeda gitu kan, nggak bisa apple to apple gitu. Jadi kamu curhat aja, cerita, komunikasi sama orang tua kamu, gimana perkuliahan kamu, sulitnya seperti apa, biar orang tua kamu tuh memahami kalau kamu tuh sebetulnya sudah berjuang gitu.
1: Terus kamu mungkin kan punya keunggulan di bidang lain tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kamu mungkin ke orang tua kamu. Misalkan lagi tadi kita ngomongin nilai tes ya, lagi ujian semesteran gitu. Mama, papa, oke, nilai semesteran aku ini jelek, tapi kan aku pinter banget basket.
0: Nah, apa? Itu.
1: Mama, papa tahu enggak sih aku tuh kapten tim basket di kampus aku. Aku udah menang gini-gini, kasih lihat.
0: Mm-mm, gitu. Flexing.
1: Mama, papa, iya oke lah nilai komputer aku jelek, tapi kan aku pintar balet. Gitu.
0: Agak-agak unik ya kalau dia balet ya.
1: Gitu, aku kan punya kemampuan di bidang lain yang lebih unggul daripada nilai di kuliah kamu.
0: Betul. Setiap orang itu Tuhan ciptakan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Kevin ya. Jadi semangat aja. Misal di akademik kamu tuh kurang, pasti Tuhan tuh punya menciptakan talenta lain yang ada di diri kamu. Kalau misalnya kamu belum ngeh, iya itu gali makanya. Ya.
1: Gitu ya. Pokoknya kamu semangat untuk selalu. Jangan gini ya, jangan dimusuhin ya orang tua ini. Kita salah karena kita kan anak, enggak boleh geraka. Tapi kita menjelaskan sebisa kita, semampu kita, dan kita minta pengertian mereka kita. Sambil kita buktiin nih, okelah, kita kurang berbakat di ini, tapi kita sangat berbakat di itu. Misalkan, iya. Gitu-gitu loh, Kevin.
0: Iya, semangat ya, Kevin ya. Bicarakan baik-baik, jangan dengan nada yang mengecam, mengancam ya, jangan ya. Pokoknya good luck buat kuliah kamu, dan semoga setelah ini prestasi kamu lebih baik lagi dibandingkan tetangga kamu itu ya.
1: Semangat, Kevin.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Taman Pro 2, pernah nggak kamu kepikiran apakah semua informasi yang muncul di layar ponsel itu benar adanya? Jadi, dalam hitungan detik, satu informasi bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ingat, cepat belum tentu tepat. Sebelum ikut membagikan, luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Lihat sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya berasal dari pihak yang terpercaya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Bijak bermedia sosial bukan berarti diam, tetapi cerdas dalam memilih dan menyaring informasi. Yuk, jadikan media sosial sebagai ruang yang positif, edukatif, dan membangun. Saring sebelum sharing, karena kita adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat.

Buat kamu para VIP, ini ada kabar yang kayaknya bakal bikin kamu senyum-senyum sendiri. Ini Big Bang dikabarin lagi nyiapin lagu barunya yang bakal jadi karya pertama mereka setelah sekitar 4 tahun vakum ya. Jadi berdasarkan laporan dari media Korea, G-Dragon, Taeyang dan juga Daesung ini dijadwalin lagi jalanin proses syuting buat comeback mereka di pekan ketiga Juli. Jadi masih sekitar 2 minggu lagi. Terus juga termasuk pembuatan video musik dan materi promosinya juga nantinya. Ya walaupun tanggal rilisnya masih dirahasiain, lagu baru ini diperkirain bakal meluncur sebelum tur dunianya Big Bang 2026 World Tour yang dimulai di Agustus nanti. Comeback ini juga jadi yang pertama sejak rilis lagu Still Life di tahun 2022. Dan gak cuman itu teman Pro 2, jadi setelah ngebuka tur di Korea Selatan, Big Bang ini juga bakal menggelar konser di berbagai negara. Termasuk yang ada di listnya adalah Jakarta di tanggal 16 Januari 2027. Ini jadi kabar yang paling ditunggu-tunggu banyak penggemar K-pop ya. Jadi setelah cukup lama vakum, ini akhirnya Big Bang siap balik lagi dengan karya barunya. Dan ya tinggal kita tunggu aja. Ini apakah lagu comeback ini bakal nanti itu bisa jadi hits kayak deretan-deretan lagu legendaris mereka yang udah pernah dirilis dulu-dulu ya.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Ngobrolin soal lipstick effect nih Anjeni ya, kenapa orang tetap belanja di tengah kondisi ekonomi sulit gitu kan. Dan ini juga belakangan cukup sering dibahas tuh, rame banget di media sosial. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomena ini?
2: Oke kak, jadi sebenarnya nih kak, lipstick effect ini sebenarnya awalnya muncul itu mulai populer pada awal tahun 2000-an kak, di Amerika Serikat waktu ada resesi kak. Waktu itu di Amerika Serikat ekonominya tuh benar-benar melemah banget kak, ekonomi sangat melambat gitu. Tapi ada satu aktor, ada satu tokoh gitu kak, namanya Chairman Estee Lauder kak. Justru melihat ada hal yang sangat menarik kak, ketika ekonomi itu melemah nih ya kak, justru penjualan lipstick tuh mengalami kenaikan yang sangat drastis kak. Itu kan satu hal yang sangat kontradiktif ya. Kayak ada nih pertanyaan muncul, kenapa sih ketika ekonomi tuh sedang lesu, produk seperti lipstick nih justru tetap dibeli, bahkan penjualannya pun meningkat gitu. Nah ternyata kak, di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil ini, tidak pasti ini, masyarakat justru mengganti pembelian barang-barang mewah yang besar diganti jadi dengan barang yang affordable luxury, atau bisa kita bilang barang yang lebih terjangkau tetapi tetap memberikan rasa puas, rasa senang, atau bahkan rasa percaya diri. Ibaratnya nih kak, ketika seorang tuh belum mampu untuk membeli barang besar seperti rumah, terus tiket liburan mahal ke Jepang misalnya, atau beli-beli produk branded, mereka tetap mencari kebahagiaan kecil yang efeknya tuh bisa dibilang secara langsung. Contohnya tuh kak, beli lipstick. Karena kan kalau lipstick sekali beli langsung ngerasa cantik ya kak kalau dipakai.
0: Dengerin

Kalau kamu lagi cari film horor lokal teman Pro 2 buat kamu tonton bareng teman kamu atau pasangan kamu di weekend nanti, ini ada satu judul baru yang bisa kamu jadiin watchlist kamu. Ini judulnya adalah Pemikat Jiwa. Ini resmi tayang di bioskop tanggal 9 Juli besok. Jadi film ini tuh kayak ngangkat tema pelet dengan cerita tentang yang namanya Jai, seorang pria yang nekat pakai ilmu gaib setelah cintanya itu ditolak sama Wulan. Aduh, Wulan nih, jangan ditolak gitu dong. Ini ceritanya jadi cinta ditolak dukun bertindak ya. Jadi bukan dapat cinta, keputusan itu justru bikin teror yang ikut mengancam orang-orang di sekitarnya. Jadi gak cuman ke Wulannya aja ternyata teman Pro 2. Dan menariknya lagi, Pemikat Jiwa ini bukan cuman ngandelin jumpscare atau unsur-unsur mistisnya aja, tapi film ini juga ngangkat sisi psikologis tentang obsesi, terus orang yang manipulatif, dan gimana keinginan buat memiliki seseorang gitu teman Pro 2 secara paksa bisa ngebawa dampak yang berbahaya bahkan ke orang-orang di sekitarnya. Dan menurut aku tema yang diangkat di film ini cukup relevan ya buat di apa namanya, di Indonesia, terkhususnya di Semarang mungkin ya. Bukan soal peletnya aja, tapi juga pesan kalau cinta seharusnya itu lahir dari saling menghargai, bukan paksaan teman Pro 2. Jadi kalau kamu suka horor yang punya cerita dan pesan yang kuat, film ini bisa banget jadi pilihan kamu buat ditonton di weekend nanti.

Pro2, kamu tahu nggak kalau tubuh manusia ternyata bisa bersinar dalam gelap? Fenomena ini bukan fiksi ilmiah, melainkan fakta ilmiah yang disebut bioluminescence alami. Para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia memancarkan cahaya sangat lemah akibat proses metabolisme di dalam sel. Cahaya ini tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena intensitasnya sekitar 1000 kali lebih redup dari batas penglihatan kita. Namun, dengan bantuan kamera super sensitif, pancaran lembut itu dapat direkam. Biasanya, cahaya ini muncul paling kuat pada siang hari, terutama di wajah, leher, dan tangan, bagian tubuh dengan aktivitas metabolik tinggi. Menariknya, intensitas cahaya tubuh juga bisa berubah tergantung kondisi fisik dan tingkat stres seseorang. Semakin sehat tubuh kita, semakin stabil pula pancaran cahaya alaminya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tubuh manusia bukan hanya hidup, tapi juga bersinar dalam arti sesungguhnya.

Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin weekend orangnya mageran buat keluar gitu ya. Ini aku juga masih punya rekomendasi tontonan buat kamu di weekend nanti. Jadi ini ada Ruang Guru itu resmi menghadirkan lagi Clash of Champions season ketiga. Ini udah mulai tayang di tanggal 28 Juni 2026 kemarin di YouTube resminya. Dan kali ini ada 79 mahasiswa yang berprestasi. Wow, dari berbagai kampus ternama tentunya di Indonesia sampai luar negeri. Mulai dari UI, ITB, UGM, ITS, ada juga dari MIT, Harvard, Oxford, NUS, KAIST, sampai Tsinghua University juga ada. Yang bikin musim ini makin menarik adalah teman Pro 2 ada peserta dari sekolah kedinasan dan beberapa kampus yang baru pertama kali ikut juga. Nah, cara perkenalan pesertanya juga beda lagi, dibagi ke dalam 3 episode. Di awal jadi berdasarkan asal kampusnya juga. Nah, kayak musim-musim sebelumnya, ini peserta bakal ditantang lewat berbagai permainan yang nguji logikanya mereka, kemampuan berhitungnya mereka, sama daya ingat juga, dan juga kerjasama timnya. Nah, semua itu nanti jadi ajang buat ngebuktiin nih kemampuan mereka di akademiknya dengan cara yang seru dan kompetitif. Nah, ini menurut aku tuh Class of Champions ini bukti kalau kompetisi akademik tuh sekarang bisa dikemas jauh lebih menarik, nggak yang kaku banget. Jadi belajar itu nggak harus kerasa ya gitu-gitu aja tuh, nggak teman berdua. Dan siapa tahu ini setelah nonton malah jadi semangat kan buat ngembangin kemampuan diri sendiri dan jadi berani juga nih ikut kompetisi kayak gini. Aku kan juga kepikiran nih buat daftar. Tahu siapa tahu kan di season keempatnya buka pendaftaran aku bakal ikutan juga ya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Bikin album juga ya, ini juga melakukan audio visual live performing. Nah, ini bisa dijelasin konsep pertunjukannya kayak gimana nih Mas?
2: Sebetulnya kalau konsep pertunjukan audio visual itu, kita melakukan sebuah pertunjukan audio yang nantinya si visual itu bereaksi. Jadi kalau orang-orang bilang itu audio reaktif, jadi setiap apa yang kita pertunjukkan itu antara audio dan visual itu saling bersautan gitu.
1: Equipmentnya yang dibawain apa aja Mas?
2: Terkadang banyak ya macamnya. Kadang ada teman-teman yang pakai dengan apa alat analog ya. Ada yang menggunakan teknologi saat ini. Jadi proses dari sejarah audiovisual sendiri itu sebenarnya cukup panjang ya. Orang menciptakan dengan merecycle film, terus diolah lagi dengan audio-audio yang dihasilkan gitu, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Ada juga yang dalam bentuk media elektronik, misalkan instrumen-instrumen yang sering digunakan, kalau mungkin konvensional sekarang keyboard dan lain-lain, tapi orang sekarang lebih menyebutnya synthesizer karena dia menggunakan IC sebagai sumber suaranya. Selanjutnya ada lagi komputer, internet ya. Internet bahkan sekarang lebih canggih lagi. Teman-teman kalau yang di Jakarta sendiri itu, mereka membuat pertunjukan audiovisual itu dari live coding. Jadi membuat coding, kalau biasanya coding dipakai untuk bikin software dan lain-lain, ini sebagai pertunjukan. Jadi audiovisualnya itu dibuat dari kode-kode yang dibuat ya, gitu sih.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Teman Pro 2, yuk kita dengerin dulu perakiraan cuaca Semarang dan sekitarnya dari sore hingga menjelang malam nanti. Bareng perakirawan kita, Nurjana, silakan informasinya.
1: Baik, selamat siang para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku saat ini hingga awal malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang pada siang, sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian wilayah Jawa Tengah secara umum pada siang, sore hingga awal malam, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, kemudian untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca saat ini, awal malam nanti kembali ke studio.
0: Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi santai siangnya.

El Tasya harus terpisah teman berdua, dan ini jam mau jam 3 kita harus berpisah juga. Jabri Araska udah nemenin kamu dari jam 10 tadi sampai ini mau jam 3, waktunya kita berpisah dulu. Habis ini bakal kamu bakal ditemenin Vetra Julia yang nemenin kamu di sore ceria yang pastinya bikin kamu makin berwarna lagi sorenya. Kalau gitu Jabri Araska pamit teman berdua. Bye bye.

0: hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat, kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu, cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk gak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng Fitra Julia untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengakui dirinya memiliki DNA India yang membuatnya senang jika mendengarkan musik. Menurutnya hal ini berdasarkan hasil tes pengurutan genom pada 2025 sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke India. Hal itu disampaikan Presiden pada acara Indian Community Reception di GCC Senayan Jakarta Selasa 7 Juli 2026 malam tadi. Menurut Presiden, ini membuat dirinya menduga DNA ini membuatnya menyukai lagu-lagu India. Kepala negara mengaku tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak saat mendengarkan musik India. Presiden bahkan mencontohkannya di sela-sela acara jamuan terhadap Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Istana Negara pada siang harinya. Meski acara berlangsung formal, Presiden Prabowo tidak dapat menahan untuk tidak berjoget ketika mendengar musik India.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara atas nama tersangka RS. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa 7 Juli 2026 pada jam 10.00 waktu Indonesia Barat di depan rumah tahanan di Tahti Polda Jawa Tengah sebagai bentuk komitmen penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi Fairus Susanto menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan bagian dari hasil penyitaan yang telah memperoleh penetapan dari kejaksaan untuk dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan tindak lanjut dari surat perintah penyitaan serta surat ketetapan barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Presiden FIFA Gianni Infantino terlihat membawa bendera Mesir saat menyaksikan pertandingan Swiss melawan Kolombia pada Selasa 8 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Pria 56 tahun ini tampak berfoto bersama supporter sambil memegang bendera negara tersebut. Momen ini viral di media sosial karena terjadi hanya beberapa saat setelah laga kontroversial antara Argentina dan Mesir. Timnas Mesir harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina. Usai menyaksikan laga di Atlanta, mereka Serikat, Infantino langsung terbang ke Vancouver, Kanada untuk menyaksikan pertandingan Swiss versus Kolombia. Hingga saat ini tidak ada keterangan dari Infantino terkait aksi viralnya tersebut, namun diduga ini merupakan upaya meredam kemarahan pihak Mesir atas kekalahan kontroversial tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Fitra Julia sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Hai, gimana nih? Semarang hari ini panas banget, panasnya pol teman Pro 2. Tapi ya namanya udah masuk musim kemarau ya, gimana coba ya, mau ngademin pikiran bisa banget, mau ngademin hati kamu bisa banget ya, karena aku siap ngademin semua teman Pro 2 ya. Buat kamu spesial di sini ya, kamu bisa dengerin lagu-lagu yang enak, informasi yang menurut aku menarik juga yang buat kamu dengerin di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet-cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

0: ocean.
1: Gimana nih liburan sekolah kamu teman Pro 2? Masih semangat atau justru mulai bingung mau ngapain karena liburnya masih beberapa hari lagi? Yeah, libur sekolah emang jadi momen paling ditunggu ya. Tapi gak harus selalu pergi ke tempat wisata yang jauh atau mahal. Yang penting liburnya tetap seru dan bermanfaat. Kalau suka jalan-jalan, coba deh eksplor tempat wisata yang ada di kota sendiri. Di kota Semarang itu banyak banget ya. Pokoknya ada deh.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Yang spesial di Esteller Freeze, di satu cup Esteller Freeze ini ada apa aja?
2: Oke. Jadi yang pertama itu di satu cup Esteller Freeze ini ada jelly cincau ya kak.
1: Jelly cincau, ya, cincau lah.
2: Cincau, iya ya, benar. Terus juga ada buah melonnya kak.
1: Jelly cincau, melon.
2: Iya, potongan buah melon. Terus juga ada jelly kelapa mudanya.
1: Jelly kelapa muda.
2: Jelly kelapa muda. Terus juga ada buah alpukatnya kak.
1: Masih ada alpukat.
2: Masih ada alpukatnya juga. Okay. Terus juga yang terakhir kita kasih biji selasih kak.
1: Biji selasih. Iya. Biji salak nggak ada?
2: Nggak ada dong.
1: Biji kedondong?
2: No.
1: Iya, jadi ada 5 ya tadi kalau aku ngitung ya.
2: 5.
1: Ada 5 ingredients istilahnya ya yang ada di satu kemasan satu cup Esteller Freeze ini.
2: Iya, betul.
1: Oke. Dan ini kalau aku lihat kayaknya full banget dari bawah sampai atas tuh kayaknya.
2: Iya.
1: Ya enggak sih? Kayaknya maksudnya isiannya tuh juga sebanyak itu gitu loh.
2: Iya, kita yang mengandulin itu sih kak, isiannya melimpah kan. Jadi teler gitu kan minumnya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo

Kalau aku tadi bilang di Semarang ada deh tempat buat jalan-jalan, karena banyak banget ya, ada Kota Lama, Lawang Sewu, Sampokong, Tugu Mudas, itu Teman Pro 2. Pokoknya banyak banget tempat-tempat bisa kamu datangi Teman Pro 2, wisata alam. Banyak deh kalau di Semarang atas ini daerah Tembalang, Gunung Pati, itu ada wisata kayak perkebunan gitu ya, kayak ada duren. Kalau Gunung Pati itu terkenalnya duren gitu, Teman Pro 2 ya. Tapi kalau lagi bingung cari tempat jalan-jalan ya, Jawa Tengah punya banyak pilihan ya, selain dari Semarang juga. Dan yang aku tahu dari data sementara Dinas Kebudayaan Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Teman Pro 2, kawasan Kota Lama ya di Semarang sini berhasil menjadi destinasi yang paling banyak didatangi selama libur sekolah tahun ini. Tercatat lebih dari 275.000 wisatawan Nusantara yang datang menikmati suasana kota bersejarah dengan bangunan-bangunan bergaya kolonial yang estetik dan tentunya juga instagramable. Di posisi kedua ada di mana, Fitra? Ada Candi Prambanan di Kabupaten Klaten yang juga nggak kalah ramai, Teman Pro 2 ya. Kompleks candi megah peninggalan sejarah ini dikunjungi lebih dari 251.000 wisatawan yang membuktikan kalau wisata budaya masih jadi favorit untuk liburan sekolah bareng keluarga, Teman Pro 2. Ada juga nih ya, selain dua tempat wisata yang aku sebutin, ada wisata religi makam Aulia Syekh Maulana Maghribi di Kabupaten Batang, Teman Pro 2 ya. Ini menempati urutan ketiga dengan lebih dari 175.000 pengunjung, disusul kawasan dataran tinggi Dieng di Banjarnegara yang menawarkan udara sejuk dan panorama alam memukau, serta kawasan Rowo Jombor di Klaten yang melengkapi daftar 5 besar destinasi favorit waktu liburan kayak gini. Gimana nih dari tempat yang aku sebutin, kamu udah kemana aja, Teman Pro 2? Kalau di Semarang pasti ya gak ketinggalan, Kota Lama emang juaranya.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: gak ya? Kasih tahu gak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan seberang kepo, teman berdua. Kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu, dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian terus tiba-tiba keinget kenangan melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen, jadi ingat momen kocak lainnya yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol, atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang? Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Festival Musik Teman Pro 2 ya, yang di tengah hutan kini Lala Fest siap ekspansi ke panggung Asia Tenggara. Memasuki usia ke-10 tahunnya, Lala Festival resmi membuka babak baru dengan hadir di Indonesia dan Filipina. Perjalanannya dimulai dari Cikole, Bandung di tahun 2016 dan kini dikenal sebagai festival yang selalu menghadirkan pengalaman musik, visual, dan ambience yang khas banget. Udah gak sabar ya Teman Pro 2, dan tahun ini skalanya juga makin besar, khususnya ya di Lala Fest Jakarta. Jumlah panggung bertambah dari 3 jadi 4, lengkap dengan berbagai instalasi seru, dan juga nanti pengalaman yang nonton juga tetap menghadirkan set list layaknya konser penuh. Menariknya lagi Teman Pro 2, tahu gak, sekitar 20% pengunjung Lala Fest ini berasal dari luar negeri, jadi bukti kalau festival ini mulai jadi titik temu penikmat musik dari berbagai negara. Ini akan berlangsung di Jakarta ya, tepatnya di tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026, dan Lala Fest Manila lebih dulu bakal digelar di tanggal 20 sampai 21 Agustus 2026. Gimana nih? Udah enggak sabar ke Lala Festival 2026? Kalau kamu pengen dapetin tiketnya langsung aja ya di lalalafest.com. Di situ kamu bisa cari World Ticket untuk menikmati festival ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor 2, Sikalai dan Jurnali itu ternyata punya hubungan yang cukup erat dalam psikologi sendiri. Jurnali ya, menulis jurnal dipandang sebagai salah satu teknik refleksi diri yang dapat ngebantu seseorang memahami pikiran, emosi, dan perilakunya. Meski bukan pengganti terapi, banyak penelitian nunjukin bahwa journaling dapat memberikan manfaat buat kesehatan mental kalau dilakukan secara konsisten. Nanti di jam 5 kita bakal bahas tentang journaling teman Pro 2, yang manfaat journaling dari sudut pandang psikologi seperti apa, jenis-jenis journaling dalam psikologi kita juga harus tahu. Penasaran? Nanti lengkapnya teman Pro 2 di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Wait a minute, love started out so tender, so sweet.

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduksi sendiri sama Pamungkas di labelnya Masaman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria Bang Vidal Julia, teman Pro 2. Dan sore hari ini aku mau ngobrolin soal yang memang kalau dikit-dikit kita ngerasa gak enak, kelihatannya kesehatan mentalku kena deh. Pernah gak sih ngerasa pikiran lagi penuh banget, banyak yang dipikirin tapi bingung harus cerita ke siapa? Atau mungkin setelah seharian beraktivitas rasanya capek bukan cuma badan tapi juga pikiran? Nah, salah satu cara sederhana yang banyak dianjurkan dalam dunia psikologi adalah journaling atau menulis jurnal. Kenapa sih journaling itu penting? Nah, topik sore hari ini menata kesehatan mental dengan journaling. Aku gak sendiri karena di studio udah hadir narasumberku, psikolog umum, ada Kak Almira Alna. Selamat sore Kak Almira.
1: Selamat sore Kak Fitra.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik, Alhamdulillah. Kak Fitra gimana kabarnya?
0: Luar biasa. Lagi sibuk apa nih Kak?
1: Kalau sekarang sih lagi counseling-counseling aja sih Kak, kalau sehari-hari. Sesekali mungkin kalau ada yang ngundang untuk workshop atau seminar, aku ngisi di weekend biasanya.
0: Sibuk ya. Sibuk karena pasiennya juga banyak.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, sebelum kita ngobrolin soal journaling nih Kak Almira ya, belakangan ini kan isu mental health makin banyak dibahas ya, apalagi di kalangan anak muda gitu kan. Dikit-dikit, aduh mental healthku kena deh gitu. Nah, sebenarnya pemicu yang bikin generasi saat ini sedikit-sedikit lebih rentan dalam tanda kutip itu apa?
1: Jadi kalau kita ngomongin kesehatan mental itu kita bisa lihat interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nah, kalau kita ngomongin spesifik di generasi sekarang itu kan pasti ada beberapa hal yang berbeda gitu ya Kak ya, dari generasi yang dulu. Contohnya mungkin yang paling gampang itu sekarang kita udah ada gadget dan semuanya serba cepat, serba mudah. Terus belum lagi situasi politik dan ekonominya juga berbeda gitu ya Kak ya pastinya. Nah, akhirnya dengan adanya perubahan-perubahan di eksternal itu yang akhirnya berinteraksi nih sama internalnya individu itu sendiri. Kalau internal itu lebih kepada kecenderungan kepribadian, terus pengalaman masa lalu gitu ya, bagaimana individu ini merespon konflik atau tekanan. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan nih apakah dari tekanan eksternalnya individunya akan stres atau akan cemas gitu.
0: Tadi kan Kak Almira bilang ya bahwa informasi makin kesini makin cepat, makin mudah mengakses kan, apalagi anak muda Gen Z gitu, cepat banget gitu kan. Apakah karena kebanyakan overthinking akhirnya mereka kadang sering mikir sendiri, akhirnya kan kependem kan emosinya kayak gitu kan. Akhirnya kan bisa ngerusak mental, bisa bilang gitu gak sih?
1: Kalau kita ngomongin tadi pemicu utamanya informasinya cepat gitu ya Kak ya. Nah, itu sebagai salah satu stimulus eksternal berarti yang diterima sama individu tertentu. Nah, apakah itu nantinya akan bikin seseorang overthinking atau cemas atau overwhelm? Itu balik lagi ke faktor internalnya nih Kak. Seperti itu. Tapi memang itu berarti jadi salah satu faktor yang gak ada gitu ya di generasi sebelumnya, informasi yang begitu cepat.
0: Tapi kalau itu kan internal ya, ke diri sendiri. Nah, itu ngeceknya gimana? Ngatasinya gimana?
1: Ya, jadi kalau untuk ngecek dulu nih, kira-kira aku tuh lagi okay atau enggak, ada 5 poin sih Kak yang bisa kita observasi. Yang pertama itu dari perubahan emosi. Yang kedua dari perubahan reaksi fisik. Apakah lebih sering deg-degan, nafasnya seperti apa, terus juga jam tidur apakah berantakan, kualitasnya apakah baik gitu ya. Terus juga pola makan dan lain sebagainya kalau yang reaksi fisik. Lalu yang kedua itu ada perubahan perilaku gitu. Mungkin dari yang tadinya kita gak gampang marah gitu ya sama hal-hal kecil, kok ini kok jadi gampang marah,
0: nah, emosian.
1: Iya, nah itu perubahan-perubahan kayak gitu sih Kak yang bisa coba diobservasi. Sama yang terakhir itu ada pikiran. Apakah ada pikiran-pikiran yang mengganggu, yang mungkin cenderung gak
0: fokus,
1: rasional sebetulnya gitu. Atau mungkin cenderung yang negatif thinking yang berlebihan. Nah, itu bisa coba kita observasi nih karena keempat hal itu tuh sesuatu yang muncul di permukaan.
0: Gitu,
1: jadi, yang bisa kita gali lagi ke dalamnya.
0: Empat tadi ya, dari mungkin kalau tidur kamu berantakan, juga kamu gampang emosian gitu kan, dan tubuh kamu juga ngerasa gak baik-baik aja. Nah, itu kelihatannya deh. Kalau udah nemuin kayak gini nih, kita udah nemuin gitu kan, basicnya kita harus konsultasi ke siapa dulu nih? Apakah teman sebaya gitu kan? Apakah kita ke orang yang kita percaya? Kadang kan kita juga trust issue nih, mungkin kadang kayak gitu ya. Ada yang seperti itu. Itu gimana Kak Amira?
1: Oke, jadi pada umumnya gitu ya Kak ya. Aku mau ngomongin stres nih. Jadi kalau stres itu kan tekanan yang kita rasakan di sehari-hari, apa yang ada di eksternal itu tadi, yang sebelumnya kita bahas itu termasuk stres. Nah, cara mengatasi stres itu ada dua Kak, fokus ke emosi dan ke akar masalah. Misalnya ada stres terkait seseorang itu kena layoff nih, itu kan mungkin juga karena faktor politik, tapi balik lagi ke internalnya bagaimana caranya merespon gitu kan. Nah, kalau di situasi itu misalnya, kalau kita fokus ke akar masalah berarti cari kerja lagi gitu ya, atau mulai apply-apply lagi. Kalau fokus ke emosinya, barangkali perasaan sebelnya, perasaan cemasnya karena kena layoff itu harus diatasin gitu. Nah, kalau fokus ke akar masalah kan tinggal disesuaikan ya kira-kira apa nih permasalahannya. Kalau fokus ke emosi itu secara umum kita yang penting divalidasi dulu. Jadi kita paham dulu emosi kita apa, kita rangkul dulu emosinya, kita beri nama emosinya, terus kita bisa kelola nih dengan mudahnya ada dua cara sih Kak, relaksasi atau ekspresi.
0: Relaksasi atau ekspresi. Iya. Kelihatannya mudah banget ya. Dijalani kan kadang sulit gitu kan, apalagi kalau kita enggak konsultasi sama expertnya. Kadang kan orang suka self-diagnosis gitu kan. Jadi menerka-nerka. Apalagi gadget sekarang kan makin canggih. Kita tanya nih sama artificial intelligence, aku kayak gini, kondisiku seperti ini kan. Padahal itu gak sebagai obat gitu kan. Nah, pelarian yang pas tuh yang seperti apa? Kak, untuk kita harus gimana nih gitu.
1: Yang pertama tadi mungkin mengembangkan metode coping stress yang sehat ya. Karena ini sebetulnya itu sebuah skill sih Kak. Makanya mungkin kita gak langsung jago di awal ya. Tapi ketika kita latih berkelanjutan, nah skill itu kan lama-lama bisa kita miliki. Atau kalau memang benar-benar clueless untuk memahami apa yang lagi terjadi sama kita, kayak yang tadi Kak Fitra sempat singgung juga nih, gak apa-apa kok untuk cari bantuan profesional seperti itu. Entah dari mungkin kalau misalnya emang masih budgetnya di rekan sebaya gitu ya, counseling peer counselor, it's okay kesana dulu. Terus juga mungkin kalau udah ada budget ke psikolog ya, mungkin sekalian aja ke psikolog. Atau mungkin kalau udah lebih banyak hal yang gak bisa dikontrol lagi nih dari emosinya, dari perilakunya, gak apa-apa juga untuk ke psikiater. Jadi disesuaikan sama kebutuhannya sih.
0: Oke, jadi gak harus yang berat dulu gitu kan. Kalau memang rasa, oh ini ringan deh, gak begitu berat banget. Jadi ada step by stepnya ya Kak Amira, gak langsung aku kelihatannya harus ke psikiater nih gitu. Lebay banget ya, punya masalah dikit ini langsung ke psikiater. Oke, nanti kita lanjut ke journaling ya Kak Almira. Kita juga pengen tahu, katanya sih journaling ini salah satunya juga cara ya untuk menata kesehatan mental kita. Nanti kita bakal bahas ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng Fitra Julia dan juga ada Kak Almira, teman pro 2 psikolog umum ya. Kak Almira, kalau tadi aku spill di awal ya, salah satu cara sederhana yang dianjurkan dalam dunia psikologi ya, untuk salah satunya mengatasi kesehatan mental itu dengan journaling atau menulis jurnal. Apakah dari sekian banyak metode self-care ini juga salah satunya dibenarkan seperti itu?
1: Oke, iya, jadi perlu digarisbawahi gitu ya, kalau journaling itu memang salah satu, bukan satu-satunya metode self-care itu tadi. Dan kalau journaling sendiri memang sudah banyak penelitiannya juga sih Kak, kalau ini bisa menurunkan gejala-gejala kesehatan mental tertentu seperti itu ketika dilakukan secara rutin.
0: Oke, kalau jenis-jenis journaling sendiri ada gak sih?
1: Oke, kalau pada umumnya itu sebetulnya journaling sesimpel proses menulis ya Kak ya. Jadi pikiran dan perasaan kita itu kita verbalkan gitu, dari yang tadinya tuh bentuknya abstrak ya, emosi itu kan gak ada wujudnya, pikiran juga gak ada wujudnya mungkin ya. Nah, ketika kita journaling itu kita membuat ada konstruknya gitu dengan lewat kata-kata itu tadi. Nah, jenis journaling itu sebetulnya ada banyak Kak. Cuman bentuk yang paling dasar itu ada namanya journaling free writing atau menulis bebas.
0: Menulis bebas.
1: Ada juga orang yang nyebutnya tuh brain dump. Jadi yang di kepala tuh ditumpahin aja semuanya ke kertas atau ke tulisan.
0: Itu yang paling umum. Jadi kalau orang sebelum ada gadget gitu, SMS gitu kan, note di handphone kan, nulis di diary gitu kan, kalau kita keluh kesah gitu. Sekarang jarang banget deh kelihatannya. Kelihatannya lebih banyak nulis di sosmed.
1: Iya betul.
0: Ya kan banyak seperti
1: sekalian
0: itu.
1: Di threads, di X gitu.
0: Nah
1: ya,
0: itu unek-uneknya tuh dikeluarin di situ semua. Iya. Padahal itu kalau secara sehat itu sehat nggak sih kalau di media sosial itu, kalau Mira?
1: Nah itu perlu kita lihat by case ya Kak ya. Karena kalau kita lihat situasinya dulu nih di sosial media itu kan pasti nggak hanya kita sendiri. Gitu, terutama kalau kita memang membagikannya bukan hanya di close friend gitu. Nah, itu kira-kira ada niatan apa nih dari diri kita? Apakah memang ingin lihat respon orang lain kah? Atau mungkin emang ada sengaja menyindir gitu ya. Jadi kita perlu gali dulu nih, kira-kira ada motif apa, motivasi apa dibalik kenapa harus di-share-nya di sosmed seperti itu. Karena ada juga nih Kak, waktu itu beberapa ya, bahkan gak hanya satu aja yang cerita ke aku kalau mereka ada akun khusus gitu, akun X khusus, isinya mereka sendiri, jadi mereka gunakan sebagai journaling kayak gitu.
0: Okay. Jadi dari beberapa teman yang punya permasalahan yang sama gitu dengan kesehatan mental, dia bikin kayak grup.
1: Bahkan bukan, isinya cuma dia sendiri biar dia dapat privacy. Jadi kayak itu jurnalnya dia gitu.
0: Jadi enggak ada ad friend atau apapun, cuma dia sendiri aja gitu untuk mengeluarkan unek-uneknya dia. Oh, Kak Almira kan tadi bilang kayak random gitu kan. Jadi kayak mengeluarkan segala apa yang dipikirkan. Nah, kalau di media sosial kan orang mau like dislike sama apa yang kita utarain gitu kan. Nah, kalau orang enggak suka kan kadang ada komen gitu kan. Itu kan juga menambah akhirnya kita enggak sehat. Itu gimana? Betul. Ada enggak case yang nemuin kayak gini?
1: Nah, kalau case secara spesifiknya belum ya Kak ya. Cuman kalau kita lihat memang ada resiko nih ketika kita quote and quote journalingnya itu dibagikan ke sosmed, di mana orang lain yang bisa lihat gitu ya. Karena kalau proses journalingnya sebenarnya itu kan memang antara di buku atau di notes gadget, itu kan ada privacy di situ. Nah, salah satu yang bikin journaling efektif karena ada privacy itu Kak. Jadi kita dapat ruang untuk jadi diri kita sendiri, untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan sebebas-bebasnya tanpa perlu takut dijudge dan lain-lain. Dan memang benar ketika kita akhirnya share di sosmed pasti ada hal yang gak bisa kita kontrol gitu ya, untuk terkait reaksi orang lain.
0: Berarti ya secara baik ya memang ditulis gitu kan, apa yang kita rasain tanpa orang harus tahu gitu kan. Meskipun tahu ya, yang tahu ya psikolognya atau psikiaternya gitu, antara dua orang ini gitu kan, untuk memecahkan masalah yang dia alami itu. Wih, gimana teman pro 2, kamu masih suka menulis diary atau kamu justru orang yang suka mengeluarin unek-unek kamu di media sosial? Tapi itu ada efeknya juga ya Kak ya, kalau memang kamu sering mengeluarkan ya keluh kesah mungkin. Itu lebay gak sih kalau kita sedikit-sedikit posting di media sosial itu Kak Almira? Atau memvalidasi diri gitu?
1: Balik lagi nih, kita harus tahu kenapa perlu untuk di-upload di sosmed misalnya.
0: Yep.
1: Jadi disesuaikan juga nih sama kebutuhan individunya, apakah memang benar lebih efektif untuk di-upload di sosmed gitu ya, atau sebenarnya cukup untuk divalidasi di tempat yang lebih private, karena sebetulnya validasi emosi itu lebih dari cukup untuk kita berikan dari diri sendiri gitu. Sebetulnya validasi emosi yang paling kita butuhkan justru dari diri sendiri Kak, bukan dari eksternal atau orang lain.
0: Jadi orang lain juga gak perlu tahu apa yang terjadi di diri kita. Tapi kalau untuk yang penderita anxiety, overthinking, mungkin bipolar juga gitu kan, cara mengatasi journaling itu sangat dibutuhkan gak sih Kak? Atau memang ya nggak begitu-begitu amat gitu. Padahal ini juga salah satu cara untuk mengatasi kesehatan mental.
1: Oke, jadi kalau memang yang udah ada diagnosa klinis, pasti memang perlu terapi berkelanjutan gitu ya. Barangkali ada terapi psikologis tertentu atau juga diimbangi dengan terapi obat. Nah, journaling ini bisa jadi praktik mandirinya sih Kak. Salah satu media self-care-nya, salah satu media untuk membuat klien-klien ini lebih paham lagi sama emosinya ketika mereka lagi ketrigger gitu ya, lebih paham apa pemicunya, apa reaksinya, sehingga lebih mudah atau lebih terlatih juga untuk akhirnya mengendalikan perilakunya seperti itu.
0: Oke, ngerti juga teman Pro 2. Tapi kalau menulis juga kan kadang mau menulis, ini takut nanti ada yang baca nggak ya?
1: Menarik, ya.
0: Ada rasa takut ya, defensif pada diri sendiri gitu kan. One day ini kalau aku nulis ini ada yang baca gitu kan. Mau cerita jujur juga takut juga gitu. Nah ini gimana Kak Almira gitu kan? Ini kan dua sisi juga kan akhirnya dilema. Jadi nulis nggak ya? Tapi mau nulis takut juga nih. Gimana coba gitu?
1: Oke, nah menariknya banyak juga Kak yang punya ketakutan itu sebetulnya. Jadi ada beberapa opsi sih. Yang pertama mungkin make sure disimpannya, kalau misalnya memang pakai media fisik ya, disimpannya di tempat yang memang hanya kamu yang tahu gitu. Atau yang kedua, bisa langsung disobek aja kertasnya setelah selesai nulis gitu. Jadi misalnya udah nih ditulis sampai lumayan lega, kalau mau dibaca ulang satu kali aja di saat itu langsung, terus mungkin langsung dibuang gitu ya, disobek biar mengatasi kekhawatiran takut dibaca itu. Karena yang paling penting sebetulnya dari journaling itu proses pengekspresiannya itu tadi sih Kak, gitu. Atau mungkin kalau di notes HP langsung dihapus aja seperti itu.
0: Kalian banyak deh di notes HP deh. Jadi ya buat jejak digital gitu kan. Mending ya buat kamu yang memang curhat gitu kan, di notes HP kamu ayo dicek-cek lagi. Kalau kamu udah mulai pulih gitu kan, oh ini masalah yang kemarin, udah dah dilihat aja biar gak diinget-inget. Seperti itu ya Kak, biar gak ada jejak digital juga. Seru banget sama Pro 2. Tapi kalau Mira kan kita kan kayak IE ya, itu kan kita kadang mau, aku lagi gak baik-baik aja kan, ya ngasih advice gini, kamu harus dilakukan, kamu seperti apa kondisinya kan, lebih kadang tanya-tanya seperti itu. Nah itu bisa mengobati juga gak sih? Itu apakah itu masuk ke dalam journaling juga gak? Karena kita bercerita gitu.
1: Nah sebetulnya kalau proses journalingnya itu tadi cukup dengan kita menulis bebas aja di tempat yang private gitu. Nah kalau AI itu ada positif negatifnya ya Kak ya. Kalau positifnya memudahkan kita mungkin untuk memetakan isi kepala kita gitu, karena AI itu memang kecenderungannya mudah memvalidasi, terus mungkin dia tuh ngasih label dan lain sebagainya. Nah bahayanya di situ nih, ketika nggak langsung didampingi oleh profesional, khawatirnya nanti mungkin AI-nya jadi kasih kesimpulan yang salah. Nah label itu takutnya juga tertanam sendiri ke diri kita setelah kita baca. Nah nggak baiknya di situ, atau mungkin juga khawatirnya karena AI itu kan cepat gitu ya Kak ya, kita bisa instan, kita bisa langsung mendapatkan validasi gitu, daripada nunggu teman available kayaknya lebih cepat nih di AI. Nah khawatirnya ketergantungan di sana, sedangkan kita manusia tetap butuh koneksi sosial gitu kan. Nah jadinya khawatirnya kita nggak mengusahakan koneksi sosial yang nyata juga, padahal itu juga penting.
0: Itu dia teman pro 2, kalau kamu nggak punya teman buat curhat, kadang kan dijadiin buat curhat kan, lagi sendirian nih, apa yang harus aku lakuin, padahal kan promnya kayak gitu ya, nulisnya gitu kan. Tapi itu nggak baik juga, karena kita sebagai manusia makhluk sosial, jadi kita juga harus berinteraksi dengan yang lain gitu kan. Kamu dengan mesin teman pro 2 ngobrolnya juga, mereka juga nggak ada rasa ya.
1: Iya itu tadi, nggak ada empatinya.
0: Sedih, karena seneng kita juga nggak tahu ekspresinya seperti apa. Toh harus ke expertnya teman pro 2. Oke, nanti di segmen terakhir kita bakal ngobrol soal teknis juga, metode, langkah praktis ya. Gimana kita mencoba, langkah pertama apa yang harus kita lakukan waktu menulis journaling itu seperti apa, step by stepnya. Nanti tipsnya dari Kak Almira bakal dikasih buat kamu teman pro 2 ya. Stay close di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Di segmen terakhir, teman Pro 2, Kak Almira ini buat pengen ya nulis journaling ya. Gitu kan, kita mau coba nih, aku mau coba deh nulis apa yang aku rasain, tapi aku gak tahu harus nulisnya kayak gimana. Apakah ada format khusus atau udah deh bebas aja nulis terserah apa yang kamu pikirkan. Nah udah itu ditulis aja, itu gimana Kak?
1: Oke, sebetulnya gak ada format khusus ya, tapi ada syaratnya nih Kak. Syaratnya yang pertama, harus berkenan untuk jujur sama diri sendiri terkait apa yang memang sedang dipikirkan dan rasakan. Jadi memang pada awalnya itu pasti kesulitan untuk bisa memverbalkan pikiran dan perasaan kita gitu ya. Nah tapi ngelatihnya itu bisa dengan cara ditulis aja hal pertama yang memang muncul di pikiran pada saat itu. Gitu, misalnya memang ada perasaan gak enak tapi gak tahu harus ditulisnya kayak gimana gitu ya. Mulai aja kayak gini, hari ini aku ngerasa gak enak banget tapi aku bingung cara jelasinnya gitu. Atau mungkin dimulai aja dengan kayak gini, aku gak tahu mau nulis apa tapi aku pengen numpahin perasaanku. Nah terus itu biasanya udah lebih mudah ngalir tuh Kak. Jadi ditulis aja yang pertama kali muncul di pikiran dan perasaan. Kalau itu tips pertamanya. Yang kedua mungkin bisa juga dengan bantuan ada gambar yang namanya wheels of emotion atau feeling wheels. Jadi di gambar itu tuh ada banyak banget kosakata emosi. Nanti mungkin teman Pro 2 bisa searching juga gitu ya. Nah itu bisa memudahkan juga sih untuk pemantik awal. Jadi kita bisa tulis dulu emosi yang sesuai dengan
0: di wheels-nya itu, yang kata-kata yang kita terlihat di mata gitu, itu yang kita tulis.
1: Iya, yang sekiranya kata-kata itu menggambarkan
0: sesuai
1: perasaan
0: dengan perasaan kita.
1: Itu bisa ditulis dulu, nanti mungkin itu bisa pemantik juga sih Kak untuk nantinya journaling seterusnya. Gitu.
0: Wih, kalau di kepala nggak tahu nulis apa ya udah ditulis, nggak tahu nulis apa gimana ya udah gimana gitu ya, tetap ditulis aja apa yang di otak kita dikeluarin ditulis gitu kan. Itu awalnya memang seperti itu gitu kan, tapi nanti ya tadi tipsnya ada juga wheels of emotion ya gitu. Itu biasanya kita search ada ya Kak Almira,
1: ada,
0: ya
1: ada banyak sih Kak di internet.
0: Tuh bisa kamu download teman Pro 2 ya, kalau kamu memang bingung, kamu orangnya gak suka nulis, itu mungkin salah satu cara pakai wheels of emotion.
1: Betul.
0: Itu. Tapi buat yang bingung nih, ngeblank nih, ini kan tadi kan udah ada ya kayak pakai wheelsnya itu, tapi tetap aja gak masuk, itu gimana Kak? Apakah ada prompt, journal prompt sendiri atau gimana gitu kan, biar kita, oh ya aku nulis ini deh gitu.
1: Oke, nah kalau yang jadi andalanku ya Kak ya, itu bisa identifikasi 5 poin gitu. Yang pertama, situasi gak nyamannya apa yang membuat kita ngerasa gak enak gitu. Misalnya mungkin situasinya itu berantem sama teman kantor gitu, atau habis dimarahin atasan misalnya. Terus yang poin kedua itu emosinya bisa disebutkan, misalnya marah, overwhelm, cemas, takut, merasa terancam, itu bisa disebutin semua. Lalu di poin ketiga bisa ditulis ada reaksi fisik apa sih pada saat teman-teman ngerasain emosinya. Mungkin deg-degan, atau mungkin tangannya jadi geter gitu ya, atau mahnya kambuh gitu. Itu bisa coba dinotis, atau malah mungkin punggung di belakang itu kayak berat gitu. Nah terus yang ketiga itu ada pikirannya. Bisa ditulis nih kira-kira pada saat situasi itu terjadi, ada pikiran apa aja yang muncul. Misalnya kayak, ih dia kok kayaknya gak suka banget sih sama aku. Atau mungkin, ih aku salah banget ya tadi, salah input. Kayaknya posisiku terancam deh. Atau apapun yang mengganggu pikirannya, itu bisa ditumpahin di poin itu. Lalu yang kelima itu perilakunya. Kira-kira pada saat situasi itu terjadi, apa yang kalian lakukan gitu? Apakah cenderung menghindari situasinya, atau cenderung diam, atau malah justru nangis ke toilet dulu gitu. Jadi ketika kelima ini kita identifikasi, itu akan memudahkan kita juga sih untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita gitu.
0: Itu dia teman Pro 2. Jadi ya ada 5 dasar itu ya yang kita harus tahu gitu. Kalau memang kamu ngerasa yang disebutin Kak Almira itu ya bisa dilakukan gitu ya Kak Almira. Oke, apakah journaling ini bisa dilakukan setiap hari, atau memang kalau kita ngerasa lagi gak baik-baik aja?
1: Oke, Direkomendasikannya memang setiap hari, karena kalau journaling itu kan latihan juga ya kak ya. Memang semakin sering dilakukan akan kita semakin jago untuk memahami diri kita lewat kata-kata gitu. Nah tapi kalau masih awal-awal nih, mungkin kita masih meraba-raba ya di satu hari itu kan mungkin orang-orang cukup padat apalagi bekerja gitu. Kira-kira bisa dilakukan kapan nih? Mungkin perlu trial and error juga sih. Apakah kalau dilakukan pagi itu efektif atau mungkin kalau dilakukan malam itu efektif. Jadi ketika masih awal-awal, it's okay sih kalau masih belum sempurna gitu ya konsistennya. Pun kalau mau dilakukan saat sedang ngerasa gak enak aja juga gak apa-apa. Malah justru ada satu media penyaluran emosi yang baru gitu.
0: Oke, tapi semakin mencoba untuk dilatih semakin baik ya. Untuk karena ya practice makes perfect gitu kan Kak Mira. Oke, yang terakhir nih Kak Mira, buat teman Pro 2 di luar sana mungkin yang saat ini sedang rasa cemas atau kepalanya lagi penuh, ada gak pesan dari Kak Mira sendiri untuk mulai menulis atau bikin journaling?
1: Oke, jadi untuk teman-teman Pro 2 yang ingin mulai journaling, gak harus langsung sempurna dan gak usah ngejar estetika gitu ya. Kata-katanya gak usah puitis atau mungkin gak usah pakai yang stiker-stiker dulu, karena yang penting itu prosesnya teman-teman. Jadi mulai dulu aja untuk belajar memberi nama emosi teman-teman, itu yang utama. Baru nanti pikirannya bisa terungkapkan dengan lebih mudah. Itu
0: dia teman Pro 2. Sayang sekali ya waktunya tuh kurang gitu menurut aku gitu kan, karena harus kepotong juga karena udah overtime teman Pro 2. Terima kasih buat Kak Almira yang udah datang ke Pro 2. Ini insight-nya menurut aku positif banget ya buat kamu yang memang ngerasa enggak baik-baik aja, merasa kelihatannya kesehatan mental aku gak baik-baik. Kamu gak boleh self-diagnosis, kamu harus datang ke SPK-nya ya kak. Jadi gak boleh self-diagnosis, datang aja ke psikolog atau ke psikiater teman sebaya, boleh banget juga gitu kan, untuk kamu bisa konsultasi. Tapi kalau kamu ngerasa aku belum bisa cerita, bisa dengan nulis atau journaling. Thank you banget Kak Almira untuk waktunya. Sama, sukses selalu. Next kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda ya. Itu dia teman Pro 2 keseruan sore hari ini. Di sore ceria bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Ini dia untuk juara minggu ini di International Top 20, diambil sama Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Oliver Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Mesir, teman Pro 2 yang berakhir 3-2 berpusat pada kepemimpinan wasit François Letexier dan penggunaan VAR ya teman Pro 2 ya. Pihak Mesir menuding adanya kecurangan karena gol kedua mereka dianulir akibat tinjauan pelanggaran berjarak jauh. Sebaliknya, kubu Argentina menganggap comeback mereka sempurna. Kontroversi wasit dan VAR kubu timnas Mesir termasuk pelatih Hossam Hassan yang melancarkan protes keras dan menuding pertandingan di Atlanta Stadium tersebut telah diwarnai kecurangan teman Pro 2 dan berbagai keputusan VAR ini memicu perdebatan sengit. Dan ini ya seharian ngebahas ini di media sosial ya, di LINE sampai FYP teman Pro 2 dan warga net dunia juga mensoroti kepemimpinan wasit yang dianggap banyak merugikan Mesir. Yang gak sedikit yang mengecam kepemimpinan wasit asal Perancis tersebut ya, karena wasit Letexier dianggap warga net dunia mengistimewakan Argentina. Letexier juga pernah membuat geram publik Indonesia saat memimpin laga playoff Indonesia melawan Juni untuk ajang Olimpiade Paris 2022. Saat itu Letexier membuat keputusan untuk memberikan 2 kali penalti untuk Genoa ya, dan kini publik dunia kembali geram dengan kepemimpinan sang wasit ini. Warganet Indonesia ini kelihatannya kayak membuka luka lama ini. Tahun 2022 nanti aku bakal bacain komen-komennya di komen-komen ngasak KKN sore hari ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir.

ketidakadilan usai tersingkir di Piala Dunia Tema Pro 2 dan menuduh Messi dapat perlakuan khusus. Ini yang aku repost dari BBC News Indonesia Tema Pro 2 ya. Ini rame banget Tema Pro 2 ya. Kata pelatih timnas Mesir Hossam Hassan sih bilang kehidupan memang tidak selalu adil. Tetapi mengapa keadilan juga tidak hadir dalam olahraga Tema Pro 2? Gimana tanggapan dari netizen Indonesia banyak? Ya, Tema Pro 2 yang komennya tuh pro dan kontra sih ya. Aku bacain satu persatu deh Tema Pro 2. Ada beat ya XSM. Mesir kalah terhormat karena perjuangannya yang luar biasa. Tapi Argentina bisa menang juga karena mampu bangkit membalikkan keadaan di waktu yang sempit. Intinya jangan lengah ketika sudah hampir mencapai garis finish karena lawan masih bisa menyusul. Dan jangan mudah putus asa kalau waktu terbatas karena yang tak mungkin bisa jadi mungkin jika kita mau berusaha. Wise banget nih Tema Pro 2 ya tanggapannya. Ada Rianto XSS yang juga komen, bravo Mesir, kalian luar biasa. Ilham XSS, kasih saja langsung pialanya. Ilham, masih banyak lawan-lawan lainnya, jangan gegabah ya. Ichan ya, ini fans Ronaldo, kata fans anomali yang katanya gak suka sama Argentina Tema Pro 2 ya. Darmaker XSS, sudah jelas sekali seperti piala dunia sebelumnya. Bang Yoka ini juga komen, langsung aja kasih pialanya. Ivan Rusli, bravo Mesir, selamat dan semangat menjelaskan. Semangat menjelaskan. Oke, Stefano XSS komen juga, yang salah kayaknya gak pelanggaran, yang janggal pelanggaran Lisandro Gozico yang dianulir. Kalau memang pelanggarannya ya harusnya segera mungkin wasit for main stop. Mau ujungnya gol atau gak gol kan tetap pelanggaran. Yang udah segera mungkin tiup peluit, gak nunggu bola nyebrang lapangan bahkan sampai gol baru review. Itu kan jadi terkesan ngadi-ngadi. Komenannya netizen ya Tema Pro 2. Fizz XSS komen juga, udah beredar kok tayangan ulangnya saat si Salah dilanggar di area penalti itu clean. Dan emang pas gol kedua dianulir ada terjadi pelanggaran sebelumnya. Lalu Argentina main memang pantang menyerah sampai habis. Itu yang bikin seru. Kesimpulannya emang dasar alasan aja, orang kalah aja banyak ceritanya. Ini kubunya makin kesini Piala Dunia makin rame Tema Pro 2 ya. Sang legend tuh mulai berguguran dari Ronaldo, Salah, Neymar. Pemain-pemain yang mungkin dari negara-negara yang kamu idolakan Tema Pro 2 yang gak masuk ya ke partai babak 8 besar ini rame banget, seru banget ya. Wilky ini juga komen, coba tinggal di Indonesia, hey AJ, baru kau rasa kalau keadilan itu memang tidak ada. Ups. Itu tadi ya komenan beberapa yang ada di dunia persepak bolaan Tema Pro 2 ya. Momen pas banget di Piala Dunia ya, namanya olahraga sebisa mungkin ya harus gitu junjung sportivitas Tema Pro 2. Fair play itu harus gitu ya. Aduh ya, kelihatannya mungkin makin kesini makin panas. Tapi keseruan dari Piala Dunia kamu bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital Tema Pro 2 ya. Kamu bisa dengerin siarannya ya. Apalagi jadwal babak perempat final Piala Dunia 2026 Jumat nanti 10 Juli ya, Prancis versus Maroko Tema Pro 2 ya. Kamu juga bisa dengerin siaran langsungnya di RRI Pro 3 dan jaringan RRI Pro 1 sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Kamu bisa akses berita, hiburan, musik dan siaran RRI dimanapun dan kapanpun ya. Habis ini azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya. Jam berapa Fitra untuk kota Semarang? Ada di jam 17 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat.

Istiqomah memiliki tiga arti, yaitu istiqomah dengan lisan, bertahan dengan dua kalimat syahadat, istiqomah dengan jiwa, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, dan istiqomah dari hati, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Dalam Al-Quran Surat Fusihlat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: Sketsa Sandri, Sandi
1: dan Fitri. Sandi, kenapa ngelamun?
2: Fit, apes banget hari ini deh. Udah tadi kan aku bangun pagi banget, niatnya ngelamar kerja. Di tengah jalan, ban kempes. Jalan jauh banget cari tambal ban. Terus, pas interview, ditanya macam-macam, aku gak ngerti jawab apa. Gak diterima deh akhirnya. Gimana dong? Padahal lagi butuh banget nih kerjaan. Aduh, bingung aku. Putus asa deh.
1: Udah, jangan bingung. Jangan putus asa, San. Nanti Allah murka loh sama kamu. Kamu tuh sekarang masih dikasih kesehatan, dikasih kekuatan. Berarti besok-besok kamu masih bisa kan ngelamar di pekerjaan lain. Udah ya, jangan putus asa.
2: Terus gimana dong?
1: Udah, semangat ya. Jangan putus asa. Dan yang penting, jangan lupa bersyukur.
3: Orang putus asa termasuk golongan kufur, dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan disertai dengan doa dan usaha dari kita.

Bentar lagi ada peringatan baru nih teman Pro 2 ya. Tepat di tanggal 13 Juli, pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon resmi menetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan ini menjadi bentuk pengakuan negara ya terhadap para penghayat kepercayaan sekaligus pelaksanaan amanat undang-undang dan konstitusi teman Pro 2. Usulan tersebut telah diperjuangkan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI sejak tahun 2005 dan akhirnya tahun ini terrealisasi setelah melalui proses pembahasan yang panjang sekali. Dan meski telah ditetapkan sebagai hari peringatan nasional ya, 13 Juli belum menjadi hari libur nasional. Pemerintah masih belum mengambil keputusan terkait status libur pada tanggal tersebut. Meski terdapat wacana untuk menjadikannya libur fakultatif di masa mendatang, teman Pro 2, penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengakuan, penghormatan, pelestarian, dan juga keberagaman kepercayaan yang ada di Indonesia.

0: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kementerian Agama akan memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBTQ di dalam pendidikan agama dan keagamaan ya. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i bilang langkah ini tuh disiapin supaya ada upaya pencegahan dilakukan secara sistematis melalui jalur pendidikan, pembinaan keagamaan, dan sosialisasi yang terencana. Materi tersebut direncanakan diterapkan di madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi keagamaan. Selain itu juga Kemenag akan membentuk tim khusus untuk menyusun bahan edukasi, memperluas sosialisasi juga melalui penyuluh agama, khutbah Jumat, pengajian, dan majelis taklim, serta mendorong gerakan pencegahan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negeri PTKN. Jadi ini nanti bakal masuk nih materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBTQ.

Salam Pro 2, pernahkah kamu melihat ayam yang berwarna hitam? Ya, ayam cemani. Ayam ini memang unik dan menarik perhatian banyak orang. Tapi, apa ya yang membuat ayam cemani begitu spesial? Secara historis, ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jenis ayam kedu. Nama cemani sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam. Dan memang, ayam ini memiliki bulu yang hitam, kulit hitam, bahkan daging dan tulangnya juga berwarna hitam. Keunikan warnanya membuat ayam ini kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Meski penelitian modern menghadirkan penjelasan alamiah yang lebih jelas mengenai asal-usulnya. Tapi, apa ya yang menyebabkan ayam cemani berwarna hitam? Jawabannya adalah karena adanya pigmen melanin yang tinggi pada tubuh ayam ini. Pigmen hitam pada ayam cemani disebut eumelanin. Eumelanin adalah jenis melanin yang bertanggung jawab atas warna hitam pada kulit, bulu, dan mata hewan. Pada ayam cemani, eumelanin diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan warna hitam yang sangat intens pada tubuh mereka.

Teman-teman Pro2, ada film Indonesia terbaru yang siap mengajak kita semua nih buat merenung tentang kehidupan, keluarga, dan juga pencarian jati diri. Judulnya, aduh deep banget nih judulnya, Seni Merayu Tuhan. Film ini dibintangi sama Ari Irham yang memerankan tokoh bernama Hikmah, seorang anak muda yang awalnya begitu menikmati kebebasan hidupnya, namun semuanya berubah setelah sang ibu meninggal dunia. Kehilangan ini menjadi titik balik yang membuat Hikmah mulai mempertanyakan hidupnya dan berusaha kembali mendekat kepada Tuhan. Dan menariknya, tahu gak teman Pro2, Ari Irham mengaku karakter Hikmah terasa sangat dekat sama dirinya. Ia bilang pernah berada di fase mencari jati diri sehingga perjalanan hidup Hikmah diyakini akan relate dengan banyak anak muda yang sedang belajar memahami diri, keluarga, sampai proses bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Menurut produser Salman Aristo, Seni Merayu Tuhan bukan sekedar film religi aja teman Pro2, film ini tuh mengangkat kisah yang dekat dengan keseharian generasi muda ya, mulai dari keluarga, persahabatan, cinta, kehilangan, sampai pencarian makna hidup. Selain Ari Irham, film ini juga dibintangi Lutesia Rika Diah Pitaloka, Teuku Rizky, Habib Jafar, Ari Kriting, Sita Nursanti, Onadio Leonardo, ada Elvi Alfiandi juga. Dan ini menjadi debut penyutradaraan Cesa David Lukmansyah yang sebelumnya dikenal sebagai editor film peraih beberapa penghargaan bergengsi. Jadi buat kamu kalau lagi pengen nonton tontonan yang gak hanya menghibur aja tapi juga ngajak kita merefleksikan perjalanan hidup, kelihatannya film yang satu ini masuk deh teman Pro2 ya. Seni Merayu Tuhan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: manual ini acara udah 3 tahun loh.
1: Kan ini speednya bisa kita sesuaikan. Kalau manual, ya kan. Kalau udah disiapin kan sama aja gitu.
0: Kalau Matic ini ya agak sulit ya.
1: Ya udah, teman Pro 2 gimana kabarnya? Semoga sehat baik. Semuanya baik. Meskipun ternyata nggak semuanya sehat, nggak semuanya baik. Mm-mm. Terbukti ini udah ada satu teman Pro 2 yang nanya ke kita. Kita belum tahu karena selalu acara ini tuh kejutan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kita selalu dapat ya pas hari H. Mm-mm. Ya dari entah rekan Jeffy, rekan Vetra, rekan Reza, mm-mm, atau siapapun itu, mereka yang rekap dari DM, dari WhatsApp. Terus dari apalagi ya, akhir-akhirnya dari TikTok juga masuk tuh.
0: Iya, betul. Banyak yang curhat juga di TikTok ya. Nah, kali ini dari siapa nih?
2: Ada Kevin di Manyaran. Spill dong kak, gimana cara ngadepin orang tua yang terlalu perfeksionis? Semua nilai kuliah atau kerjaan sampingan aku harus sempurna di mata mereka. Kalau ada yang kurang dikit, langsung dibandingin sama anak tetangga. Jujur, aku tertekan banget dan sering ngerasa gagal jadi anak. Harus gimana ya biar mereka tuh paham kalau aku tuh juga butuh apresiasi, bukan cuma tuntutan.
0: Oh.
1: Siapa namanya?
2: Kevin di Manyaran.
0: Kevin. Kevin di Manyaran ya. Ya udah suruh aja orang tua kamu yang kuliah.
1: Heeh. Minta aja orang tua kamu ngangkat anak tetangga kamu. Yang
0: daripada dibanding-bandingin kan.
1: Enggak. Ini banyak ternyata teman Prodo yang punya masalah ini sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Komunikasi, coba ya. Aku yakin sih Kevin udah mencoba komunikasi juga sebenarnya, tapi ya memang tetap orang tuanya selalu ngebanding-bandingin dan menuntut. Ya kamu coba memenuhi tuntutan orang tua kamu semampu kamu, sebisa kamu. Jadi kalau kita ngomongin lagi nilai ujian misalkan, ketika keluar hasil ujiannya dan nilainya di bawah ekspektasi orang tua kamu, kamu jelasin, mama, papa, aku tuh udah belajar, udah berjuang semaksimal sebisa aku dan dapatnya segini. Mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Next, aku akan mencoba lebih baik lagi.
0: Nah, itu betul. Kamu ceritain aja juga apa sebetulnya yang terjadi di dunia perkuliahan kamu ya, biar orang tua kamu tuh tahu gitu apa realnya, seperti apa perkuliahan kamu, biar nggak terlalu menuntut. Mungkin tetangganya itu dengan jurusan yang berbeda, yang mungkin perkuliahannya juga berbeda, sistem pembelajarannya berbeda gitu kan, nggak bisa apple to apple gitu. Jadi kamu curhat aja, cerita, komunikasi sama orang tua kamu, gimana perkuliahan kamu, sulitnya seperti apa, biar orang tua kamu tuh memahami kalau kamu tuh sebetulnya sudah berjuang gitu.
1: Terus kamu mungkin kan punya keunggulan di bidang lain tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kamu mungkin ke orang tua kamu. Misalkan lagi tadi kita ngomongin nilai tes ya, lagi ujian semesteran gitu. Mama, papa, okay, nilai semesteran aku ini jelek, tapi kan aku pinter banget basket.
0: Nah, itu.
1: Mama, papa tahu enggak sih aku tuh kapten tim basket di kampus aku. Aku udah menang gini, kasih lihat.
0: Gitu. Flexing.
1: Mama, papa, iya, okay lah, nilai komputer aku jelek, tapi kan aku pinter balet. Gitu.
0: Agak unik ya kalau dia balet ya.
1: Gitu, aku yakin kamu punya kemampuan di bidang lain yang lebih unggul daripada nilai di kuliah kamu.
0: Betul. Setiap orang itu Tuhan ciptakan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Kevin ya. Jadi semangat aja. Misal di akademik kamu tuh kurang, pasti Tuhan tuh punya menciptakan talenta lain yang ada di diri kamu. Kalau misalnya kamu belum iya itu gali makanya.
1: Gitu ya, pokoknya kamu semangat untuk selalu, jangan gini ya, jangan dimusuhin ya orang tua ini. Kita salah karena kita kan anak, nggak boleh duraka, tapi kita menjelaskan sebisa kita, semampu kita, dan kita minta pengertian mereka kita, sambil kita buktiin nih, okelah kita kurang berbakat di ini, tapi kita sangat berbakat di itu.
0: Iya.
1: Gitu-gitu loh, Kevin.
0: Iya, semangat ya, Kevin ya. Bicarakan baik-baik, jangan dengan nada yang mengecam, mengancam ya, jangan ya. Pokoknya good luck buat kuliah kamu, dan semoga setelah ini prestasi kamu lebih baik lagi dibandingkan tetangga kamu itu ya.
1: Semangat, Kevin.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 ya, udah deket-deket jam 7 nih. Saatnya Fitra harus cabut dari Sore Ceria teman Pro 2, karena habis ini ada Wella yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. See you. Sore Cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di Sore Ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerja Umum PU memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksana prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Arito Teles mengatakan kebijakan tersebut diarahkan melalui pengelola SDA yang berkelanjutan dan produktif. Menurutnya, pelaksana mencakup pembangunan tampungan air, penyedia pasokan air, pengendalian risiko daya rusak air, serta pengembangan terpadu Pantura. Info Pro 2. Bea Cukai Semarang gencar melaksanakan edukasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal melalui berbagai kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, penguatan pengawasan, dan pembinaan. Sepanjang Juni 2026, upaya ini dilaksanakan di beberapa wilayah pengawasan Bea Cukai Semarang seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak dengan menyasar masyarakat, pelaku usaha, aparatur pemerintah daerah, serta pelaku industri hasil tembakau. Info Pro 2. Prestasi di World Climbing Series 2026 menjadi bagian dari persiapan tim panjat tebing Indonesia menuju Asian Games 2026. Dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia tersebut, Indonesia meraih 4 medali, salah satunya emas. Sekretaris Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia Wahyu Prastiawan Buntoro mengatakan, setelah ajang di Krakow, para atlet langsung berangkat ke Prancis untuk mengikuti World Climbing Series Chamonix 2026. Kebersihan di Krakow menjadi motivasi untuk melanjutkan prestasi dalam ajang berlangsung 10-20 Juli mendatang. Info Pro 2. Teman Pro 2, habis ini kita bakal lanjut dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
1: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu tanggal 2. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
0: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Bukan seorang dong berarti ya.
1: Sebuah band. Benar.
0: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
1: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
0: Aduh.
1: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
0: Benar.
1: Kira-kira, Panca. Ini pasti berapa orang ya?
0: 5 dong.
1: Oh iya, benar juga.
0: 5 sih, harusnya.
1: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
0: Kenapa bro?
1: Kejedot.
0: Oh gitu, pakai ini aja.
1: Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
0: WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Ya sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang
1: ya. Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Pancar.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yelnya, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang
0: boleh, gak? Boleh, kan kita.
1: Boleh.
0: Bentar, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
0: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Bener.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang domban suara di
0: band. Vokal. Faris okay. Vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Okay. Main drum.
0: Terus.
6: Saya Odi main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Okay. Dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya? Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi
0: panca. Serius, simpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak
1: ya. Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu.
5: Ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film ya, musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Okay. Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak ada,
0: saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu? Ya.
8: Scoring itu adegan.
0: Adegan
8: film.
3: Kalau ini ya bisa lagu. Seperti itu sih
0: penjelasannya. Yeah.
3: Lebih mudah lah ya. Bukannya begitu.
1: Menurut orang awam ya.
0: Iya, soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
0: Wow.
1: Saya mawar.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
3: Prosesnya? Pertama sambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
8: Yeah. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
8: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
3: Oke.
8: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
8: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: Tapi
3: belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Mama Bro 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajang.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya,
1: ada jauh ya. Oke.
2: Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
2: lansia tuh lebih ini.
0: Oke, oke. Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu. Gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: 2 bulan.
0: 2 bulan. Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya. Mana? Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
5: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
5: Semua tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
0: Nice, 11 memang.
6: 11 tapi ada 2 lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
5: 9 lagu.
1: 9.
0: Oke. Okay. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari

0: film yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya Mas, ini mau bercerita tentang apa?
1: Jadi gini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
1: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
1: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan, kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
2: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh akhirnya check out juga gitu.
1: Ya, bener. Bener.
0: Penting padahal. Itu yang susah tuh.
2: Yang penting ya. Manusiawi
0: ya.
1: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
2: Nah iya sih, benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu. Ya. Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
3: Puasa ya.
2: Bener sih.
1: Itu mengelola hawa nafsu.
2: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
2: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
1: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
1: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
1: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
1: Gitu. Karena kita belum lulus di situ. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mulai skala prioritas tuh.
0: Kita
1: bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman berdua ya.
2: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah ini ya seperti judulnya, mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
1: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Amar.
0: Ya benar.
1: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah
1: kita memaknainya gini, seorang Haji Romain Rama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
1: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya
1: gitu,
0: sih.
1: Menjadi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu, dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
2: Benar.
0: Dan gimana?
1: Punya kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
1: Iya.
0: Lagu kira-kira yang gitu. Apa namanya, untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
1: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya mana gitu lagi.
1: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
1: Enggak gitu. Yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya, kita dikasih
2: bersyukur lah,
1: dikasih izin untuk memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren. Bagus banget.
3: Biasa aja.
0: Keren.
2: Cool aja, cool.
0: San. Tapi jangan terlalu. Ayo, jadi tukul. Ntar jadi tukul.
1: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
3: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua. Mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. mungkin ada, oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, okay, kayak mengajak apalah bahasanya, edukasi atau kita enggak sama sekali, ini okay, tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
1: resah,
3: ya? Resah gitu, resah. Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
3: Yeah. Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau pengennya Son of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara, kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
3: Yeah. Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama, ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Yeah. Misalnya,
3: bareng-bareng, bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
3: masih ada.
0: Gitu.
3: Bareng-bareng nih kita ini.
0: Gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Mm-hmm. Dari cerita diri sendiri. Mm-hmm. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Mm-hmm. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
4: Benar-benar.
0: Yeah. Iya, yeah. Nice. Oke, okay, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
4: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
4: Benar.
0: Judi versinya dari Son of Panca.
4: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya, bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
1: Sorry. Terima kasih
4: kafein ya.
0: Oh. Oke,
4: langsung aja kita dengerin lu Son of Panca.
0: Let's go.
4: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Iya. Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, serius.
0: Kira-kira mau bercanda.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Ah, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih, gak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Iya, kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohaya Diadi. Aduh, jadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohaya Diadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Ya,
4: emang. Kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
0: Enggak kelihatan.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak Sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak. Kenapa
1: caur banget? Intronya Lelah Hati.
3: Iya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Kayak gitu. Siang.
2: Ini
4: siang.
3: Siang. Menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus
0: okay,
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Iya. Oke, nice. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Tidak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
0: sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya.
3: Tapi mau nyanyi katanya ya.
0: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
0: Gitu ya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes, jadi jangan mana-mana dulu teman bro dua, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah, boleh. Ah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah. Yeah.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Wela yang nemenin kamu di jaga malam hari ini. Dan sampai jam 12 malam nanti kamu bakal ditemenin sama aku ya. Gimana nih kabar kamu di hari Rabu ini tanggal 8 Juli 2026? Semoga baik-baik saja, sehat physically and mentality ya. Ya walaupun kamu ditemenin sama aku yang suaranya sumeng ini. Kayaknya memang di seluruh dunia ini orang-orang keren lagi pada chic. Sik-syak-syak lagi pada sakit ya. Kayaknya FOMO banget nih sakitnya berjamaah. Aduh semoga cepat reda deh ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sehat sehat-sehat deh ya. Nah kalau jam segini tuh biasanya kamu udah sampai rumah, udah bersih-bersih gitu ya, kayak mandi, ngeluarin lunchbox sambil nyuci-nyuci lunchbox gitu biar besok bisa langsung dipakai lagi nih buat bawa bekal ya. Teman Prodo pas banget sambil dengerin aku ya siaran di Pro 2 Semarang nih di 95,3 dan nemenin kamu di jaga malam. Kalau misalnya kamu request lagu boleh banget di 081565101953 ya. Pokoknya aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Tetap di sama Wela ya di 95,3 di jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke buat nemenin kamu hari ini kita mulai dengan lagunya Jesse Zoom.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: 92,1 produksi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kayaknya bentar lagi tuh anak-anak sekolah udah pada masuk ya tahun Pro 2. Ini buat teman Pro 2 nih yang mungkin lagi dengerin dan masih ada di bangku sekolah mungkin ya. Mungkin dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA. Apakah kamu ada cita-cita untuk apa ya, achieve hal-hal yang di luar akademis? Contoh, ikut OSIS, ikut organisasi yang berbau internasional mungkin. Atau mungkin kamu ikut organisasi yang ke alam-alaman. Wah, penasaran gak sih nanti tuh di jenjang yang lebih tinggi nih bakal kayak gimana? Dan apakah dari tahun Pro 2 nih yang menyarankan ke adik-adiknya atau ke siapa ya? Mungkin temennya yang lebih muda mungkin ya. Untuk ngasih tahu nih, ternyata ikut organisasi atau ikut kegiatan yang non-akademis itu juga sangat menjanjikan dan sangat mengasyikan loh.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

0: silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Biasanya tuh kalau misalnya di SMP atau di SMA ada yang namanya OSIS. Cukup berbeda sih sama sekolah dasar atau SD ya. Karena kalau SMP dan SMA itu kan udah menuju ke dewasa ya, remaja ke dewasa nih. Jadi memang semua hal tuh banyak dihandle sama murid-murid biar tahu juga nih gimana sih cara bersosialisasi dengan orang lain, gimana sih cara berkomunikasi yang baik dan juga gimana sih cara leadership yang baik gitu. Nah, kalau misalnya di SMA itu ada dua nih, ada OSIS dan juga MPK. Apa tuh? Nah, kalau yang OSIS itu tuh kayak menteri kalau di jajaran Indonesia ya, kayak eksekutifnya gitu lah. Kalau MPK tuh seperti DPR-DPR-nya atau legislatif, pengawas lah ya. Ada juga nih kalau misalnya di tempat-tempat lain, biasanya di sekolah swasta itu ada sendiri yang mengurus majalah sekolah, bagian dari publikasi-publikasi ke sosial media. Nah nih, kalau misalnya memang kamu suka banget nih sama hal-hal yang berbau media, bisa banget kamu masuk ke majalah mungkin. Kan banyak nih sekarang Taman Pro 2 yang bikin konten ya. Nah, itu tuh bisa banget dikembangkan di sekolah kamu nih. Walaupun kamu masih sekolah, tapi kamu tetap bisa berkarya.

0: I'm sexy and I know it.
1: Bruno, pernah gak sih kamu tuh kepikiran ikut kegiatan internasional? Ketemu sama teman-teman keren dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara nih. Sambil nambah pengalaman dan juga skill, nah kita bakal ngobrol nih bareng Akila, salah satu peserta Garuda Nusantara Youth Summit. Kita bakal tumpas tuntas nih cerita serunya selama ikut program ini. Mulai dari proses seleksi, pengalaman paling berkesan, sampai pelajaran berharga yang dibawa pulang. Jadi teman Bruno, langsung aja kita ke Akila ya. Halo Akila.
2: Halo Kak.
1: Wah, gimana nih kabar kamu hari ini? Apakah baik-baik saja?
2: Alhamdulillah cukup baik. Ini kok Kakak gimana nih kabarnya nih?
1: Baik juga nih, walaupun agak sumeng ya. Kayaknya lagi FOMO nih, flu dan radang ini. Kalau kamu aman dong ya harusnya?
2: Insya Allah aman.
1: Iya, oke. Mungkin bisa disapa dulu teman produenya.
2: Halo teman-teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
2: Udah ini ya, walaupun masih malam nih masih semangat dengerin ya Kak ya.
1: Iya. Yeah. Seru-seru nih biasanya nih kalau udah makin malam tuh makin seru.
2: Oke.
1: Deh, ini lagi sibuk apa nih Akila?
2: Oke, jadi sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya Kak ya. Oke, halo teman-teman Pro 2. Kenalin, nama aku Akila Diwanti Ramadhani. Biasanya akrab dipanggil Akila. Jadi, aku adalah siswi dari SMA Negeri 11 Semarang yang sedang duduk nih di bangku kelas 12 ya, berarti sekarang naik kelas 12 seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal kesibukan ya, Kak ya. Kalau kesibukan Akil sendiri itu akhir-akhir ini paling gak jauh-jauh dari organisasi gitu sih Kak.
1: Wah, sama sih kayak anak-anak kuliah pada umumnya. Dan ini Akila masih kelas 12 ya, berarti masih SMA nih.
2: Betul.
1: Wah, ini gimana sih ceritanya bisa sampai lolos jadi peserta Garuda Nusa Youth Summit?
2: Oke nih Kak, jadi mungkin sharing sedikit aja ya.
1: Boleh.
2: Oke, nah jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, teman-teman di luar sana yang penasaran banget gimana sih Kak caranya ikut volunteer-volunteer di luar negeri gitu. Nah, jadi kalau misal volunteer gitu khususnya di Garuda Nusa, itu ada menyediakan berbagai macam cara nih teman-teman. Kayak ada yang namanya full funded, jadi dia itu full dibayarin sama Garuda Nusanya, sama foundernya, ataupun bisa self-funded nih Kak. Jadi kita tuh bisa kayak mengeluarkan dana sendiri. Nah, kebetulan pada saat itu karena Akila yang pertama kali nih, jadi nggak ada pengalaman sama sekali nih Kak. Jadi pada saat itu dengan dukungan orang tua, akhirnya orang tua oke, nggak apa-apa deh buat first time experience gitu kan. Akhirnya Akila lebih memilih buat self-funded. Jadi kita mengeluarkan uang untuk daftar gitu. Jadi kita tidak ikut seleksi. Nah, tapi mungkin teman-teman kalau misal nggak mau ngeluarin uang nih ya, mungkin kayak, aduh kayaknya mahal ya gini-gini-gini, bisa ikut seleksi nih, mungkin teman-teman bisa ikut seleksi buat dapetin fully funded. Atau di Garuda Nusa nanti, teman-teman bisa nih diajarin buat cari sponsor gitu, supaya teman-teman tuh tidak mengeluarkan dana banyak gitu ya teman-teman.
1: Wah, gokil. Ini sih seru ya, jadi kegiatan internasional ya. Pas pertama kali nih kamu tahu bakal ikut kegiatan internasional ini, reaksi kamu gimana?
2: Oke. Jadi kan sebenarnya tuh Akila tuh kurang update ya orangnya, kayak gak ngerti sebenarnya kegiatan-kegiatan kayak ini, kayak gini, cuma tuh kayak menarik gini, penasaran gitu gimana ya rasanya gitu. Nah, kebetulan pada saat itu dari bunda sendiri itu memberi informasi. Nah, pertama kali dapat informasi itu tertarik banget nih Kak, dan cukup deg-degan ya, karena pada saat itu aku baru kelas 10 dan bener-bener no experience in volunteer, karena hidup itu isinya organisasi aja tapi gak pernah ikut volunteer nih, apalagi sampai internasional dan tanpa orang tua gitu. Oh, kayak apakah aku bisa survive? Apakah aku bisa nih punya teman gitu nanti di sana? Nah, kurang lebih sih seperti itu ya Kak reaksinya.
1: Wah, ini kayak excited tapi deg-degannya tetap ada ya.
2: Betul banget.
1: Nah, menurut Akila nih, apa sih bedanya Garuda Nusa Youth Summit sama kegiatan yang lainnya?
2: Oke, mungkin karena ini first time experience kita Akila juga, jadi kayak yang Akila rasain itu Garuda Nusa itu sangat-sangat helpful banget sama kita. Jadi buat apalagi buat orang yang awam seperti Akila, itu tuh bener-bener diarahin dari awal sampai akhir, bakal diajak Zoom, diajak technical meeting lewat online. Jadi bener-bener dipantau dan ditanyain apakah udah buat paspor atau belum nih Akila, apakah butuh bantuan. Dan yang paling serunya lagi dan paling helpful banget, Garuda Nusa itu menyediakan sebuah grup gitu yang isinya itu tadi yang bisa ngebantu kita itu buat cari sponsor nih, supaya kita tuh nggak mengeluarkan biaya banyak pada saat itu. Jadi benar-benar dipandu sampai dari awal, dari nol sampai benar-benar udah ada gambaran nih, oh aku mau kayak gini, kayak gini, kayak gini di sana. Nah, seperti itu sih Kak kalau di Garuda Nusa Youth Summit ini.
1: Wah, gokil. Ini kelihatan sangat menyenangkan ya. Apakah betul itu juga yang kamu rasain?
2: Kalau gimana ya, rasanya tuh bener-bener deg-degan, seneng juga. Terus kalau selama kegiatan tuh kayak bener-bener rasanya tuh unreal gitu loh Kak.
1: Wah, kayak ini ya, kayak film-filmnya di Netflix gitu ya. Kayak film luar negeri gitu.
2: Betul, rasanya itu bener-bener unreal, sampai banyak banget lah kegiatan yang gak bisa dilupain di sana, di dalam kegiatannya, ataupun pas lagi free time gitu Kak.
1: Oke, boleh spill dikit gak sih kegiatan yang gak bisa dilupain itu, dan mungkin ada momen seru yang bisa dibagiin ke teman Pro2?
2: Oke, ini mungkin aku bisa sharing dua lah ya, di bagian internalnya nih, pas lagi kegiatan sama waktu free time.
1: Wah, gitu. Asik
2: kita
1: nih.
2: Mulai dari internal dulu aja kali ya Kak.
1: Kasin.
2: Oke, ini tuh momen serunya itu ketika pada saat kita itu di Malaysia, kita melaksanakan conference dengan teman-teman yang lain. Ternyata tuh mereka ada unjuk bakat gitu, kayak aku merasa wow, ini tuh bener-bener keren gitu. Kita bisa melihat bakat-bakat dari teman-teman sesama volunteer kita juga dari daerah yang berbeda. Mereka membawakan tarian, nyanyian, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk hal tersebut jadi membuat kayak, oh ternyata keren juga ya budaya ini. Oh ternyata teman-teman aku yang volunteer itu berhasil loh merepresentasikan Indonesia di Malaysia pada saat konferensi itu. Nah, pada saat di eksternalnya nih Kak, di free time-nya, ini sebenarnya hal konyol yang mungkin iya, hal konyol. Nah, pada saat itu tuh kita dapat free time di Malaysia karena kegiatan kita udah selesai semua, senangkan kegiatan selesai. Free time pada malam hari. Namanya juga anak muda ya Kak, penasaran nih sama negara orang gitu kan. Kita langsung, aku dan teman-teman berapa doang, itu kita itu naik bahasanya Grab mungkin ya, Gojek gitu, Gokar. Kita pergi ke Menara Kembar. Pada saat itu posisinya udah mau tutup. Dan akhirnya bener, kita kayak kita dikasih tahu ini tuh maunya mau tutup gitu kan, di pavilion. Setelah kita keluar, kita cari nih tempat makan apa ya di area sini. Terus ternyata ada street food gitu, kita cari di sana. Dan menurut aku, walaupun masih di Malaysia, ada beberapa harga makanan tuh yang cukup wow ya Kak, agak amazed gitu harganya. Pada saat itu temen aku beli satu sate, gambarnya tuh besar kan. Tapi pada saat hadir nih, disajikan bener-bener kecil banget itu satenya, satu biji. Dan itu harganya bener-bener lebih dari 30.000 untuk satu biji.
1: Wah, memang kalau gitu. Memang sepertinya itu trik marketing ya.
2: Betul kayaknya ya.
1: Wah, ini tuh bisa gak sih dijadiin wawasan kamu tuh bisa makin luas gitu. Jadi pengalaman kamu sama teman-teman kamu, atau pengalaman kamu nih Akila ketemu sama teman yang mungkin di luar daerah atau dari luar negeri, yang bikin kamu tuh wawasannya makin luas dari sebelumnya?
2: Pasti dong Kak, kalau itu pasti banget. Apalagi pada saat kita melakukan conference itu, aku juga melihat teman-teman volunteer itu pada keren-keren. Jadi kayak mereka diskusi kelompok, mereka memberikan argumennya masing-masing, speaking English yang selancar itu. Karena pada saat itu, aku bener-bener bahasa Inggrisnya tuh pas-pasan dan kayak vocab-nya tuh kurang banget gitu loh Kak. Nah pada saat itu aku belajar dari teman-teman, wah ternyata gini ya berani public speaking, oh ternyata gini caranya teamwork ya, oh ternyata gini nih budaya-budaya yang ada di sini, oh ternyata teman-teman di Malaysia tuh seperti ini loh. Nah itu yang menjadi pengalaman dan juga menambah wawasan aku pada saat itu.
1: Wah, keren ya. Jadi selain nambah pengalaman, nambah skill juga, dan juga banyak belajar nih dari orang lain nih.
2: Betul banget.
1: Nah, ini pernah gak sih ngalamin culture shock atau tantangan selama kegiatan? Coba ceritain dong.
2: Oke, kalau culture shock ini pasti bakal terlihat shock banget saat aku saat aku tiba di Singapura. Karena kan sebenarnya udah kita tahu ya bahwasannya culture kita dengan culture-culture orang luar negeri itu berbeda sekali. Nah, kita tahu kalau misalnya di Indonesia itu tidak pelit akan air ya teman-teman. Bahkan di toilet itu ada seperti itu. Nah, pada saat tiba nih di Singapura, di Changi, di airportnya itu masih ada air. Tapi ketika kita goes to the other place, di luar dari bandara, itu benar-benar nggak ada air sama sekali. Dan itu yang bikin aku culture shock. Sebenarnya itu udah tahu ya kak, itu karena bukan hal yang lumrah juga. Udah tahu sebenarnya, cuma karena persiapannya kurang. Jadi pada saat itu ya udah mau nggak mau kita menyesuaikan dan beradaptasi, karena kan kebetulan banget kita tuh di Singapura cuma satu hari, tapi ke toiletnya lebih dari satu ya kak.
1: Iya pasti.
2: Itu tantangannya.
1: Wah, ternyata di negara tetangga tuh air tidak semelimpah di Indonesia ya.
2: Betul, jadi agak pelit ya kalau di toiletnya itu.
1: Makanya banyak di luar negeri itu pakainya tisu atau tisu basah.
2: Betul.
1: Gitu. Oke, kita bakal ngobrol lagi nih lebih lanjut, kayak gimana sih pengalaman kamu, atau ada gak sih skill-skill yang berharga bisa dibagiin ke Taman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu kali ya lagu dari Seven Seven, Sederhana.

0: Nah, kita mulai masuk lagi nih tahun Pro 2, kita bakal ngobrol lagi sama Akila ya, karena seru banget nih pengalaman Akila yang ke luar negeri buat jadi volunteer dan ternyata bayar sendiri demi mendapatkan pengalaman luar biasa ini. Halo Akila, masih ada di sana?
1: Oh, masih dong, Kak.
0: Oke. Okay. Ini kan tadi kita udah ngobrol nih tentang culture shock-nya dan juga pengalaman dan momen seru yang enggak bisa dilupain ya. Nih, selain dapat teman baru, skill, ini ada enggak sih pelajaran berharga buat Akila yang didapat?
1: Oke. Okay. Pastinya ada sih, karena pelajaran berharganya itu hal yang paling berharga adalah bahwasanya aku itu bersyukur karena tidak menyia-nyiakan kesempatannya pada saat itu diberikan di usia aku yang masih 15 tahun ya Kak, pada saat itu kelas 10. Terbilang cukup muda dari teman-teman yang pernah ikut volunteer gitu. Nah, itu yang membuat sebuah apa ya, pengalaman deh atau pelajaran yang paling berharga buat aku, dan juga diberikan kesempatan untuk bertemu teman-teman hebat di seluruh Indonesia gitu pada saat ikut volunteer dan bisa dipertemukan dengan murid-murid nih atau mahasiswa-mahasiswi yang ada di Malaysia pada saat itu.
0: Oke, nah ini setelah ikut summit ini ada gak sih perubahan dalam cara Akila ngelihat masa depan atau mimpi yang pengen dikejar?
1: Oke, nah jadi kalau aku mau sharing sedikit lagi ya.
0: Boleh.
1: Oke, okay, jadi pada saat itu di Singapura khususnya itu tuh aku sangat-sangat amazed banget sama Singapura, karena dia sebuah negara kecil yang cukup maju. Di situ aku bener-bener kayak, oke, okay, I think aku mau tinggal di Singapura sekarang detik ini juga gitu kan. Iya nih Kak, tapi sebelum itu nih kita tuh harus lihat dulu bagaimana cara orang di Singapura itu berpikir, bagaimana cara mereka itu bisa bekerja dengan baik gitu loh Kak. Pada saat itu juga aku sempat dikasih kesempatan untuk tour di NUS, di National University of Singapore pada saat itu, dengan tour guide atau bahasanya duta kampus ya Kak. Itu bener-bener okay. Iya, ada duta kampusnya di sana. Kita bener-bener ngelihat dari ujung ke ujung, melihat mahasiswa-mahasiswinya tuh yang wow, kayaknya memang beneran mereka tuh orang-orang pintar gitu loh Kak.
0: Iya, memang kampus paling bagus itu di dunia, salah satu kayak Ivy gitu.
1: Iya, betul banget kan Kak. Di situ juga berubah cara aku memandang dunia, bahwasanya ini loh ternyata itu banyak sekali orang-orang pintar yang ada di Singapura. Makanya itu sebuah fondasi nih Kak. Ini loh, negaraku tuh bisa maju karena orang-orangku tuh pinter gitu. Jadi memang itu sebuah cara aku memandang masa depan dan membuat mimpi aku tuh sebenarnya semakin panjang gitu. Apalagi semenjak di sana tuh kan kita kayak kita tuh datang ke berbagai macam kedutaan besar yang ada di kedutaan besar Indonesia yang ada di Singapura dan Malaysia gitu kan Kak. Jadi bener-bener, wah, apa aku jadi diplomat aja ya ini ya biar bisa di kedutaan nih atau bisa ditempatkan di negara-negara yang super duper keren gitu, khususnya di Singapura gitu sih Kak.
0: Menarik banget ya soalnya ya.
1: Ya betul banget.
0: Ini kalau misalnya disuruh ngajak anak muda nih buat ikut kegiatan internasional seperti ini, Akila bakal bilang apa?
1: Kalau mungkin satu kata yang aku kasih tahu yang mungkin aku ucapin gitu ke teman-teman adalah berani. Karena menurut aku dari kita berani, kita itu bisa mulai apapun gitu. Karena kita jadi gak merasa takut lagi gitu. Apalagi pada saat mengikuti kegiatan volunteer di Singapura itu juga, aku tuh bertemu nih dengan teman-teman hebat yang ada di Singapore Indonesian School. Jadi itu di SIS. Itu dia isinya adalah anak-anak Indonesia yang sekolah di Singapura, karena background orang tuanya yang mungkin berada di kedutaan ataupun kerja di Singapura gitu. Jadi kayak bener-bener, okay. Jadi teman-teman harus berani karena sangat sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman itu melewatkan kesempatan-kesempatan, apalagi buat teman-teman yang masih berada di bangku SMP dan di SMA, bisa lebih memaksimalkan lagi, karena menurut aku di usia kita sekarang, di usia aku, dan teman-teman yang lagi mendengarkan sekarang juga adalah usia-usia yang paling pas untuk kita tuh mencari informasi dan untuk berkembang mencari pengalaman seperti itu.
0: Wah,
1: sih Kak.
0: Ini saatnya aku bilang sepakat sih.
1: Sepakat. Okay.
0: Karena memang waktu aku di kuliah dulu juga cukup mikir ya, kenapa nggak dari dulu aja ya aku ikut kegiatan-kegiatan non akademis kayak gini, bisa nambah teman, pengalaman dan skill juga ya Kila.
1: Betul banget.
0: Nah ini ada tips nggak sih buat teman pro 2 nih yang pengen coba daftar program kayak Garuda Nusa Youth Summit, dan apa aja yang perlu disiapin?
1: Oke, teman-teman, jadi kalau misalnya apa aja perlu disiapin, pertama banget itu mental ya, karena itu juga hal yang penting selain berani, karena mental itu juga sebagai fondasi aku untuk melangkah lagi ke volunteer internasional ini. Nah, untuk program-program volunteer kayak gini sebenarnya itu nggak dari Garuda Nusa aja, banyak banget program-program yang menyediakan ini. Tapi karena di sini aku mencoba Garuda Nusa dan menurut aku mereka sangat helpful kakak-kakaknya. Teman-teman mungkin bisa kepoin aja di Instagramnya Garuda Nusa. Mereka lengkap banget informasinya di sana karena mereka setiap tahunnya, bahkan setiap bulan mereka tuh ada volunteer dan juga ada volunteer internasional atau kayak intercultural gitu di sana yang negaranya itu beda-beda, teman-teman. Jadi kalau pada saat masa aku, di saat tahun aku itu ada di 3 negara yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Mungkin teman-teman bisa ke Jepang kan sama Garuda Nusa karena mereka benar-benar luas gitu jangkauannya. Dan yang perlu disiapkan adalah mungkin yang dari kita sendiri itu adalah paspor. Itu menurut aku itu paling penting sih. Tapi kalau teman-teman belum punya paspor, jangan takut banget, karena teman-teman di Garuda Nusa bisa ngebantuin teman-teman, bisa nge-guide teman-teman dari nol nih sampai benar-benar siap buat melakukan volunteer gitu. Untuk informasi lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa kepoin aja di Instagramnya Garuda Nusa, dan mungkin bisa langsung kontak ya kakak foundernya yang ada di kontak person ya di Garuda Nusa. Kayak gitu aja sih Kak.
0: Ini helpful banget ya Akila. Kira-kira nih kalau misalnya dari temannya Akila atau dari teman yang satu angkatan sama Akila ini, bisa gak sih kontak Akila ke Instagramnya dan nanya-nanya?
1: Boleh banget, bisa banget teman-teman. Semoga boleh bisa dispil? Langsung aku balas gitu ya. Mungkin kalau misalnya akunya agak lama di DM gitu, langsung kontak di Garuda Nusa. Aku yakin mereka lebih fast respon gitu daripada aku, kayak gitu sih Kak.
0: Karena memang mungkin bisa menyampaikan tahap-tahapannya gitu. Kalau misalnya Kak Akila mungkin bisa ke bagian curhatnya kali ya.
1: Betul, boleh banget.
0: Ini terakhir apa nih harapan Akila buat anak muda Indonesia supaya makin berani go internasional?
1: Oke, mungkin harapan dari aku buat teman-teman semuanya, jangan takut buat mencoba hal baru. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kita itu harus punya value dan juga harus punya, apabila teman-teman dapat privilege nih untuk volunteer internasional, go internasional, langsung gas aja, karena nggak semua orang punya privilege dan kesempatan yang sama nih dengan teman-teman. Jadi dan itu juga kan berpengaruh juga dengan pengalaman kita, dapat menaikkan value kita dan juga dapat menjadi sebuah personal brandingnya kita aja, dan tentunya bisa menambah banyak wawasan, relasi juga pasti ya Kak ya, karena dengan dari situ teman-teman juga banyak networking gitu kan, banyak pengalaman juga punya teman-teman yang mungkin pada suatu hari nanti teman-teman itu bisa kontekan lagi nih sama teman-teman itu yang mungkin kita nggak tahu nih di masa depan teman-teman kita itu mungkin jadi presiden atau mungkin jadi kerja di kedutaan besar, karena menurut aku relasi itu hal yang paling dibutuhkan sekarang ya. Tapi jangan lupa apabila udah kebangun nih relasinya, bisa lebih dibangun lagi pengetahuannya, ilmunya, supaya kita itu bisa menjadi pribadi yang memiliki banyak value untuk diperlihatkan, ini loh aku gitu. Seperti itu sih Kak, jadi jangan takut aja.
0: Wah ini ya tadi kata Akila, berani, keren banget. Nah aku suka banget nih anak muda kayak Akila kayak gini, FOMO-nya gak main-main ya, luar biasa banget. Oke Akila, thank you banget udah mau sharing di sini, makasih udah ngasih tahu gimana caranya juga biar bisa go internasional nih ya Kak Akila.
1: Oke. Thank you juga ya Kak.
0: Semoga kita bisa ketemu di studio langsung ya, jadi lebih seru nih ngobrolnya nih.
1: Oke, diusahakan ya.
0: Ayo, thank you banget.
1: Thank you juga Kak.
0: Silakan, selamat melanjutkan aktivitas dan istirahatnya ya.
1: Oke, Kakak juga.
0: Oke, thank you. Thank you Kak. Nah, teman-teman berdua, itu tadi obrolan bareng sama Akila ya. Keren banget nih Akila bisa go internasional dengan melalui program volunteer nih. Wah, seru banget. Dan aku juga gak ngira kalau ternyata dia itu mendapatkan hal-hal bahkan di luar akademis loh, dan bisa dijadikan pelajaran. Mungkin tahun pro 2 juga bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya, bisa jadi motivasi buat kamu, bisa jadi inspirasi buat kamu ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam bersama Wela, teman Pro 2. Gimana nih hari Rabunya? Semoga semua kegiatan kamu hari ini berjalan lancar ya. Dan jam 9 ini adalah waktu yang paling pas nih buat kamu selonjorin di kasur sambil melepas penat. Setelah tadi udah capek-capek di jalan ya, macet-macetan ya teman Pro 2 ya. Aduh, ya begitulah adulting ini. Tahun berdua inget gak sih waktu kita kecil dulu tuh kayaknya pengen banget ya cepet-cepet gede kayak iklan les-lesan orang sanggup itu loh, orang have itu, we will shine, we will shine. Yang katanya pengen jadi pengusaha atau pengen jadi pekerja korporat nih yang sekarang lagi kamu kerjain itu ya, itu adalah salah satu impian kamu pas kecil mungkin, atau impian orang-orang lain atau anak-anak sekarang mungkin ya. Memang cita-citanya adalah datang ke kantor gitu, terus habis itu mengerjakan pekerjaan itu sambil duduk, sambil di dalam ruangan gitu ya. Atau mungkin memang menjadi pengusaha. Nah itu tuh mungkin apa yang kita lakuin sekarang adalah cita-cita orang dulu ya, atau cita-cita kita dulu nih. Kalau sekarang tuh lebih ke kayak pengen ini ya, pengen melakukan hal-hal yang dulu pas kecil kita lakuin ya, teman-teman. Dia rasanya kok kayak pengen balik jadi bocah ya. Kalau dari survei dari LinkedIn ih menyebutkan bahwa hampir 75 anak muda di usia 25 tahun ke atas itu lagi ngerasa stres karena menyadari bahwa dunia orang dewasa ternyata tidak seindah di FTV. Betul sekali ya. Pas ini dikenal dengan istilah adulting, proses transisi penuh kejutan emosional dan sering bikin kita kaget, adore gitu. Bukan ya. Nah biar makan malam ini pikiran makin adem ayem, yuk kita dengerin dulu satu track berikut ini. Don't go anywhere, teman-teman.

0: Mbah, saya...
1: Saya tahu, kamu sedang mencari sesuatu. Sesuatu yang menentukan masa depanmu, bukan?
0: Benar, Mbah. Sakti tenang, Bay.
1: Jawabannya ada di perpustakaan, di lantai 2, rak nomor 3, baris keempat.
0: Kok spesifik banget, Mbah?
1: Iya, anak muda. Sebenarnya saya adalah seorang pustakawan. Yang kamu cari ada di sana. Buku panduan UTBK, kan?
0: Benar, Mbah. Mas.
1: Percaya dengan data, karena data akan menuntunmu menemukan jawaban. Tidak usah ke dukun, ke perpustakaan saja, dan temukan masa depanmu. Selamat Hari Pustakawan.

0: Dewasa muda tuh ngerasa kesepian adalah sadar kalau teman satu persatu tuh kayak menghilang ya. Lingkungan pertemanan yang tadinya rame kayak pasar malam sekarang tuh udah sisa beberapa orang aja, udah makin kecil ya. Tapi tau gak sih, secara psikologis fenomena ini tuh valid dan justru merupakan tanda perkembangan mental yang sehat. Ada sebuah teori dari psikolog Stanford University namanya Laura Kahn-Stenson. Namanya itu adalah Socio-Emotional Selectivity Theory. Teori itu ngejelasin kalau seiring bertambahnya usia, cara kita memandang waktu itu berubah tahun pro 2. Waktu itu kita masih remaja ya. Nyanyi kita. Merasa waktu itu kan gak terbatas ya. Makanya kita sibuk cari teman sebanyak-banyaknya buat eksplorasi. Tapi pas udah dewasa, kita sadar kalau waktu dan energi kita itu sangat terbatas karena kesibukan. Akhirnya otak secara alami melakukan yang namanya trimming atau seleksi. Jadi gak yang ngejar kuantitas pertemanan aja yang cuma basa-basi, tapi bergeser jadi kualitas, yaitu relasi yang bermakna dan memberikan kedamaian emosional. Jadi punya teman 2 atau 3 orang aja tuh pas dewasa aman aja. Bukan artinya kamu antisosial ya, tapi jangan sampai kamu mengisolasi diri kamu dari yang lainnya. Karena perlu ya bersosialisasi ya, buat tahu kira-kira gimana sih jalannya dunia ini dan gimana sih cara kita tuh berpikir, biar aku sama kamu tuh komunikasinya nyambung gitu. Tapi tanda kamu sukses nyaring hidup itu gak cuman dari jumlah pertemanan aja tahun pro 2 ya. Habis yang satu ini nih, kita bakal bahas gimana sih ngedewasain diri sendiri ya dari quarter life crisis ini. Jadi dengerin terus pro 2 Semarang di 95,3 FM, atau kamu boleh banget nih download RRI Digital di App Store atau Play Store kamu, biar kamu tuh bisa dengerin di mana aja dan kapan aja.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Paket wajib orang dewasa lainnya adalah fase quarter life crisis. Kayaknya tuh yang ngerasain ini gak cuma dewasa ya akhir-akhir ini ya. Gak yang cuma 25 ke atas gitu. Tapi kayak 25 ke bawah kayak masih 22, 21. Itu udah ngerasain yang namanya quarter life crisis. Aduh, lebih ke starter life crisis ya. Perasaan cemas, bingung arah hidup, dan sering merasa tertinggal pas ngelihat story sukses orang lain. Gak cuma dari obrolan sesama anak muda aja nih, tapi juga di sosial media ya pastinya. Menurut riset dari British Psychology Society, fase krisis ini sebenarnya punya fungsi yang penting. Krisis ini adalah alarm alami buat otak yang memaksa kita nih, teman berdua, mengevaluasi arah hidup agar tidak salah melangkah di masa depan. Jadi, ini bukan tandanya kamu gagal ya. Biar gak terjebak dalam kecemasan malam ini, psikologi menyarankan buat kita tuh mengaktifkan yang namanya internal locus of control, yaitu mindahin fokus pikiran kita dari hal-hal yang gak bisa kita kendalikan ke hal-hal yang bisa kita kendalikan, kayak progres kecil diri sendiri hari ini. Berhenti ngebandingin timeline hidup kamu dengan panggung depan media sosial orang lain. Nah, itu penting banget ya teman Broadway ya. Jadi memang proses hidup kamu kan berbeda ya dari orang lain. Masa sih hasilnya harus sama persis banget kan? Enggak gitu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: manual ini acara udah 3 tahun loh.
1: Kan ini speednya bisa kita sesuaikan. Kalau manual ya kan. Kalau udah disiapin kan sama aja gitu.
0: Kalau Matic ini ya agak sulit ya.
1: Ya udah, teman Pro 2 gimana kabarnya? Semoga sehat baik. Semuanya baik. Meskipun ternyata enggak semuanya sehat, enggak semuanya baik. Mm-mm. Terbukti ini udah ada satu teman Pro 2 yang nanya ke kita. Kita belum tahu karena selalu acara ini tuh kejutan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kita selalu dapat ya pas hari H. Mm-mm. Ya dari entah rekan Jeffy, rekan Vetra, rekan Reza, mm-mm, atau siapapun itu, mereka yang rekap dari DM, dari WhatsApp. Terus dari apalagi ya, akhir-akhirnya dari TikTok juga masuk tuh.
0: Iya betul, banyak yang curhat juga di TikTok ya. Nah kali ini dari siapa nih?
2: Ada Kevin di Manyaran. Spill dong kak, gimana cara ngadepin orang tua yang terlalu perfeksionis? Semua nilai kuliah atau kerjaan sampingan aku harus sempurna di mata mereka. Kalau ada yang kurang dikit langsung dibandingin sama anak tetangga. Jujur aku tertekan banget dan sering ngerasa gagal jadi anak. Harus gimana ya biar mereka tuh paham kalau aku tuh juga butuh apresiasi, bukan cuma tuntutan.
0: Oh.
1: Siapa namanya?
2: Kevin di Manyaran.
0: Kevin. Kevin di Manyaran ya. Ya udah suruh aja orang tua kamu yang kuliah.
1: Mm-mm. Minta aja orang tua kamu ngangkat anak tetangga kamu. Yang
0: daripada dibanding-bandingin kan.
1: Enggak. Ini banyak ternyata teman Pro 2 yang punya masalah ini sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Komunikasi, coba ya. Aku yakin sih Kevin udah mencoba komunikasi juga sebenarnya, hmm, tapi ya memang tetap orang tuanya selalu ngebanding-bandingin dan menuntut. Ya kamu coba memenuhi tuntutan orang tua kamu semampu kamu, sebisa yeah kamu. Jadi kalau kita ngomongin lagi nilai ujian misalkan, ketika keluar hasil ujiannya dan nilainya di bawah ekspektasi orang tua kamu, kamu jelasin, mama, papa, aku tuh udah belajar, udah berjuang semaksimal sebisa aku dan dapatnya segini. Mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Next, aku akan mencoba lebih baik lagi.
0: Nah, itu betul. Kamu ceritain aja juga apa sebetulnya yang terjadi di dunia perkuliahan kamu ya, biar orang tua kamu tuh tahu gitu apa realnya, seperti apa perkuliahan kamu, biar nggak terlalu menuntut. Mungkin tetangganya itu dengan jurusan yang berbeda, yang mungkin perkuliahannya juga berbeda, sistem pembelajarannya berbeda gitu kan, nggak bisa apple to apple gitu. Jadi kamu curhat aja, cerita, komunikasi sama orang tua kamu, gimana perkuliahan kamu, sulitnya seperti apa, biar orang tua kamu tuh memahami kalau kamu tuh sebetulnya sudah berjuang gitu.
1: Terus kamu mungkin kan punya keunggulan di bidang lain tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kamu mungkin orang tua kamu. Misalkan lagi tadi kita ngomongin nilai tes ya, lagi ujian semesteran gitu. Mama, papa, oke, nilai semesteran aku ini jelek, tapi kan aku pinter banget basket.
0: Nah, apa? Itu.
1: Mama, papa tahu enggak sih aku tuh kapten tim basket di kampus aku. Aku udah menang gini-gini, kasih lihat.
0: Mm-mm, gitu. Flexing.
1: Mama, papa, iya oke lah nilai komputer aku jelek, tapi kan aku pintar balet. Gitu,
0: agak-agak unik ya kalau dia balet ya.
1: Gitu, aku nggak punya kemampuan di bidang lain yang lebih unggul daripada nilai di kuliah kamu.
0: Betul. Setiap orang itu Tuhan ciptakan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Kevin ya. Jadi semangat aja. Misal di akademik kamu tuh kurang, pasti Tuhan tuh punya menciptakan talenta lain yang ada di diri kamu. Kalau misalnya kamu belum ngeh, iya itu gali makanya. Ya.
1: Gitu ya. Pokoknya kamu semangat untuk selalu, jangan gini ya, jangan dimusuhin ya orang tua ini. Kita salah karena kita kan anak, enggak boleh duraka. Tapi kita menjelaskan sebisa kita, semampu kita, dan kita minta pengertian mereka kita. Sambil kita buktiin nih, okelah, kita kurang berbakat di ini, tapi kita sangat berbakat di itu. Misalkan, iya. Gitu-gitu loh, Kevin.
0: Iya, semangat ya, Kevin ya. Bicarakan baik-baik, jangan dengan nada yang mengecam, mengancam ya, jangan ya. Pokoknya good luck buat kuliah kamu, dan semoga setelah ini prestasi kamu lebih baik lagi dibandingkan tetangga kamu itu ya.
1: Semangat, Kevin.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

95,3 FM Pro 2 RRI Semang, teman terbaik kamu. Sudah jam 10, sudah harusnya kamu ongap-angop. Sudah waktunya kamu tuh di kasur sambil santai dengerin Pro 2 Semarang yang lewat radio. Karena kalau misalnya kamu scroll-scroll nanti gak tidur-tidur ya teman Pro 2 ya. Langsung join aja deh deja-deja tuh ke tempat yang agak jauhan dikit gitu ya. Sambil mungkin bisa dibuka RRI digitalnya sambil dengerin aku siaran di sini di Jaga Malam ya. Biar kamu gak galau sendirian tapi ditemenin sama Pro 2 Semarang. Nah tadi kita udah bahas tentang emosionalnya di dewasa muda ini ya. Tapi gak lengkap kalau kegiatannya tuh juga tidak dewasa muda, yaitu adalah menanam. Wah, ini kan cuma kegiatan ibu-ibu aja, apalagi di PKK ya. Lagi gencar-gencarnya ini melakukan banyak hal, termasuk menanam toga biasanya. Kalau misalnya teman Pro 2 nih, mungkin bukan toga aja, tapi juga mungkin bunga atau buah-buahan ya. Biar kalau misalnya buah-buahan tuh bisa dimakan sendiri, lebih organik dan sudah pasti mendukung ketahanan pangan. Jadi kalau misalnya bunga-bunga nih, selain estetik, selain wanginya yang harum, juga menambah wellness ya teman Pro 2 ya. Jadinya bisa kegiatan kamu tuh gak cuman scroll-scroll aja, tapi juga kegiatannya menanam. Selain menjauhkan sinar biru dari gadget, kamu juga bisa menata pikiran lewat menanam itu. Secara psikologis memang tren anak muda itu suka memelihara tanaman, ada penjelasan ilmiahnya. Riset kalau di jurnal psikologi antropologi menemukan bahwa interaksi aktif dengan tanaman seperti menyentuh tanah dan menyiram bisa menurunkan stres fisik dan psikologi secara signifikan dibanding kerja di depan komputer. Nah, menanam itu melatih mindfulness atau fokus pada masa kini. Nah, gimana nih? Kayaknya besok udah mulai bantuin orang tua kamu ya buat menyiram tanamannya mereka ya di rumah.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya benar, ada bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Nonton Pro 2. Aku mau lihat nih sampai sekarang polling yang ada di Instagram yang tadi aku lempar ya di story. Itu ada 50-50 nih buat menanam tanaman berbunga dan juga berbuah. Atau bahkan untuk pilihan ketiga yaitu keduanya. Aku suka menanam. Wah, buat Nonton Pro 2 ini suka banget menanam tanaman berbunga. Sepertinya kamu mengutamakan visual, estetika, dan ketenangan ya. Karena fakta secara ilmiah, tanaman berbunga punya kekuatan psikologi warna dan aromaterapi alami. Kalau studi dari Rutgers University nunjukin kalau kehadiran bunga di sekitar rumah bisa memicu emosi bahagia yang instan dan berdampak positif pada memori jangka panjang. Misalnya, kalau misalnya kamu nanam bunga melati nih atau jasmine atau lavender mungkin ya, di halaman kos atau rumah, aroma alamnya tuh bisa mekar dan bikin kamu tuh denyut nadinya itu turun ya, dan mempersiapkan tubuh itu lebih rileks. Jadi kalau misalnya mau tidur itu bisa lebih nyenyak, lebih gampang juga ya tidurnya ya. Kalau mekarnya itu biasanya di sore dan malam hari. Terbukti sih kalau aku tuh punyanya adalah bunga jasmine atau bunga melati. Itu kalau malam, beuh, wangi banget ya sekitaran rumah aku. Bukan karena hal mistis, tapi karena memang aku punya tanaman itu.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kalau udah ada yang kena kolesterol nih, ya pasti di grup keluarga tuh pasti ramai banget. Salah satunya adalah minum rebusan daun salam yang katanya sih bisa nurunin kolesterol. Gimana nih? Apakah ini mitos atau fakta?
2: Oke, menarik banget nih Kak Julia. Jadi memang daun salam ini mengandung antioksidan dan flavonoid yang baik untuk tubuh. Dan ada beberapa penelitian juga yang membahas ternyata memang ada efek untuk menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Jadi gak sepenuhnya mitos ya, tapi hanya digunakan sebagai pendukung, bukan solusi utama gitu ya.

tim yang menanam buah-buahan. Kayak misalnya cabai, tomat, atau jeruk nipis ya, yang gampang di pekarangan rumah ya, tahun Pro 2. Ini adalah kubunya kaum-kaum pragmatis yang mandiri. Kalau secara psikologis nih, menanam tanaman yang bisa dipanen itu ngasih sesuatu yang namanya sense of achievement atau kepuasan pencapaian yang tinggi. Sekarang ini kan merawat dari biji, terus habis itu tumbuh sampai akhirnya berbuah dan bisa dikonsumsi sendiri, otak tuh bakal ngelepas yang namanya hormon dopamin atau hormon penghargaan. Itu adalah kepuasan yang gak bisa dinilai dengan uang. Ditambah lagi di era sekarang, menanam tanaman pangan sendiri di rumah walaupun cuma di pot kecil adalah langkah awal yang keren buat ngejaga ketahanan pangan pribadi secara sehat dan juga organik. Nah, kesimpulannya nih, mau kamu yang tim bunga-bungaan buat ngejar yang namanya keindahan visual atau tim buah-buahan nih yang mengejar hasil panen nyata, dua-duanya adalah cara terbaik ya buat orang dewasa kayak kita nih survive dan rehat sejenak dari penatnya dunia digital. Nggak cuman dari orang dewasa aja, mungkin kamu nih teman Pro 2 yang memang masih remaja muda, yang masih SMA atau SMP yang dengerin siaran Pro 2 Semarang nih malam hari ini, mungkin memang suka banget yang namanya berkebun ya, menanam sesuatu. Itu adalah kegiatan yang positif banget ya buat mengisi waktu luang kamu dan juga gak terlalu ke gadget nih, karena takutnya radiasi dan juga paparan dari sosial media yang akhir-akhir ini agak gak sehat nih.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma satu tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap satu milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng Miss Kepo? Bukan sebarang Kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama istilah kekinian di dunia kerja. Gig Economy. Gig Economy itu dunia kerja yang penuh proyek singkat atau kerja freelance, bukan kerja kantor yang tetap. Contohnya, driver ojek online, freelancer design, atau yang jualan online. Keunikannya, kamu tuh bebas banget pilih kerjaan, atur waktu, dan kerja dari mana aja. Seru banget gak sih? Tapi inget, kamu juga harus siap dengan tantangan kayak penghasilan yang gak pasti, dan semua urusan kerja juga harus kamu atur sendiri. Jadi, buat kamu yang suka kerja fleksibel dan mandiri, gig ekonomi bisa jadi pilihan seru dan penuh tantangan. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, di tahun Pro 2 udah sampai sini dulu ya, well, temenin kamu di Jaga Malam hari ini. Karena habis ini kamu bakal ditemenin lagu dari Pro 2 Semarang sampai jam 12 malam. Bisa juga nih buat temenin kamu yang lagi nyantai-nyantai ya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya tahun Pro 2, yaitu beristirahat. Selamat beristirahat, well, cabut dulu. Stay happy and stay happy. Bye-bye. 私はスター。 Stop. 미가.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ini dia teman perdua, lagu terbaru bulan ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar, huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya, kata Paris dibaca Pari, atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu, pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun, seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

Udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Karoze Sanssouci. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya, jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu nggak semua orang boleh naik. Cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara, rakyat jelata, ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi, bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang. Gak perlu nunggu kereta.

0: Eh, kamu bawa minum gak? Bagi minum dong, lagi haus nih.
1: Ada nih, kalau minuman. Tapi jus bayam dan mentimun, mau gak?
0: Hah? Jus bayam sama mentimun? Gak salah dengar nih. Gak mau ah, mending aku beli air mineral.
1: Kamu gak mau minum jus sayur? Ini bisa bikin pencernaanmu lebih lancar loh.
0: Gak ah, buat kamu aja. Eh, kamu bikin jus sayur tuh tiap hari apa gimana?
1: Iyalah, aku mau nerapin hidup sehat tahu. Udah jalan 5 hari nih minum jus sayurnya.
0: Wah, gokil sih. Aku salut. Tapi kalau aku perhatiin, gorengan 5 biji tetap dilahap aja tuh tiap makan siang. Gimana mau hidup sehat kalau gitu?
1: Oh, itu namanya cheat day. Normal gak sih kalau gitu mah? Kan aku suka gorengan, apalagi tahu petis.
0: Cheat day sih iya, cheat day. Tapi kalau udah cheat day 5 hari seminggu, yang bersih tuh cuma botol minummu aja. Pencernaanmu gak ikutan bersih.

Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin. Shalom Aleichem. Hidup bisa menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan sangat menyedihkan. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi latar belakang setiap orang. Untuk membuat tetap bahagia, maka kita harus memiliki sudut pandang yang positif, menganggap bahwa hidup patut disyukuri dan dinikmati dengan segala kebahagiaan, bukan hanya diisi dengan kemurungan dan duka berlarut-larut.

Sobat Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi ashabi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat orang kuat. Hakikatnya orang yang kuat sebagai kita anak muda. Jadi terkadang kita ada di antara kita yang mempunyai mindset, mempunyai pandangan orang yang kuat adalah orang yang badannya kekar. Ada di antara kita orang yang kuat adalah orang yang sudah mandiri, bisa hidup sendiri, kerja-kerja sendiri. Ada yang bermindset atau yang berpandangan bahwa orang yang kuat di antara kita adalah orang yang badannya tinggi, kekar misalnya. Nah, akan tetapi sejatinya di antara hadis beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan menurut Islam bahwa orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan amarahnya, menahan nafsunya. Beliau Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, orang yang badannya kekar, orang yang badannya kuat, pandai bertengkar dan sebagainya. Akan tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan nafsunya, menahan amarahnya. Nah, kita yang sebagai anak muda, yang sebagai orang yang masih emosionalnya tinggi, maka orang yang kuat sejatinya adalah orang yang dapat menahan itu semua. Kenapa? Karena orang yang masih muda itu biasanya kalau sudah emosi sedikit itu sudah reaktif. Seakan-akan mengingkari kalau belum tahu, atau seakan-akan ingin bertindak kalau ingin tahu, atau seakan-akan pengen action atau pengen diperhatikan orang ketika sudah tidak terkontrol nafsunya. Oleh karenanya orang yang kuat sejatinya adalah orang yang dapat menahan emosionalnya, menahan amarahnya, menahan nafsunya. Itulah orang yang kuat. Ketika kita menyadari bahwa segala kerusakan, segala tindakan yang dihasilkan dari kerusakan, segala hasil dari mulut-mulut kotor, segala tindakan-tindakan yang tidak terpuji, itu kalau kita teliti, kita cari kambing hitamnya, itu adalah penyebabnya bahwa dia belum bisa mengontrol emosionalnya, belum bisa mengontrol nafsunya. Nah, itulah sejatinya hakikatnya orang yang kuat. Jadi ketika dia memukul orang atau ketika dia merusak barang orang, itu sejatinya adalah dia belum kuat menahan diri dari hawa nafsunya. Benar, dia kuat secara fisiknya kuat, akan tetapi fisik itu adalah fisik dari nafsunya yang tidak terkontrol. Nah, oleh karenanya kekuatan sejati, kekuatan yang benar-benar kuat, yaitu adalah menahan diri, menahan hawa nafsunya, menahan emosionalnya. Di antara cara agar kita menahan jiwa, menahan nafsu adalah dengan apa? Dalam Islam diajarkan mungkin di antaranya itu dengan berpuasa. Fa'alaihi bisomi fa'innahu lahu wija'un. Maka langgengkanlah puasa, karena puasa itu bisa menjadikan tameng dari reaksi emosionalnya. Itu adalah puasa. Makanya di antara orang yang berpuasa, mungkin ketika orang tidak berpuasa, di antara orang yang tidak berpuasa, kita banyak yang misalnya tidak berpuasa, itu kalau pengen sesuatu, pengennya cepat selesai, pengen sesuatu, pengennya cepat beres. Kalau orang lain minta kepada orang lain, pengennya cepat dikabulkan. Kalau pengen apa-apa sedikit-sedikit marah dan sebagainya. Cobalah ketika itu kita berpuasa, bedakan antara kita sebelum berpuasa dan sebelum dan sesudah berpuasa. Maka insya Allah akan ada bedanya. Kenapa? Karena orang yang puasa itu adalah latihan mengekang hawa nafsunya. Yang dia kepengen makan enak, dikekang dulu. Yang dia pengen ini, pengen mengucap kata-kata kotor, ditahan dulu, dan sebagainya. Nah, maka di situ adalah latihan untuk mengendalikan emosional, mengendalikan nafsunya. Karena tadi kita katakan bahwa orang yang kuat, benarnya orang-orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan emosionalnya. Khususnya bagi kita yang masih muda, khususnya bagi kita yang masih muda, kalau pengen apa, pokoknya pengennya langsung saja, itu seperti itu. Dan yang kedua, di antara tanda-tanda orang yang cerdas adalah bagaimana agar caranya dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, al-kayyisu dalam hadis dikatakan, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya. Wa'amila lima ta'dal maut. Dan beramal untuk nanti setelah dia meninggal. Itu orang yang cerdas. Jadi bagaimana agar bisa mengendalikan hawa nafsunya? Nah, itu orang-orang yang cerdas. Kenapa? Kayak seperti tadi, bahwa di antara nafsu, reaksi emosional itu semuanya dapat menyebabkan kerusakan, dapat menyebabkan hal-hal yang tidak terpuji, bisa apa menyebabkan gambaran jelek dalam hidup kita, nama tercoreng dan sebagainya. Itu faktornya apa? Faktornya adalah karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang-orang yang mungkin bertenaudzubillah, mungkin yang pengen nafsu seksualnya terpenuhi dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan keinginannya, keinginan yang di luar daripada batasan Islam. Karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Apalagi kalau syahwatnya sudah begitu kencang-kencangnya. Maka di situ di antara Islam yang mengajarkan untuk berpuasa, untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak berperilaku baik, sehingga apa? Sehingga nafsunya itu akan terkekang. Oleh karenanya, mari kita latihan mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita sebagai anak muda tidak banyak, tidak gampang untuk bereaksi, tidak gampang untuk tidak gampang untuk merealisasikan emosional kita. Nah, sehingga kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dunia ini ada sesuatu yang akan singgah dalam hidup kita, yaitu ujian. Sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Karenanya, agar ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan begitu, ujian itu justru bisa kita maknai sebagai anugerah. Karena dengan ujian yang telah kita sabari itu menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar.

Pernah gak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Menurut Mas Afri sendiri nih, apakah pendidikan hukum dasar itu perlu dikenalin sejak dini di sekolah-sekolah buat anak muda? Terus bentuknya apa aja biar kerasa lebih enggak kerasa menggurui, Mas Afri?
2: Kalau bagi saya sangat perlu karena ya kita kan negara hukum ya, negara yang dibangun atas hukum. Terus kalau cara-cara untuk apa ya mempelajari anak-anak muda itu, misalnya yang dari sejak dini itu, biasanya kan dulu itu kan ada mata-mata pelajaran ini ya, PKN gitu.
1: Oh, PKN. PKN,
2: pendidikan kewarganegaraan. Nah itu kan ya kita juga belajar disiplin di situ kan. Nah itu belajar disiplin itu adalah bentuk dari pelajaran hukum itu sendiri sebenarnya. Misalnya taat, misalnya hak kamu apa tadi.
1: Oh,
2: hak dan kewajiban itu kita belajar hukum sebenarnya.
1: Tapi kalau sepengalaman aku waktu sekolah ya, pendidikan hukum di PKN itu sebenarnya masih agak kurang. Apakah perlu ditambah lagi, Mas Afri, atau gimana menurut Mas Afri?
2: Tergantung, sebenarnya itu tergantung, kurang dan tidak itu tergantung ya guru yang mau ngajarnya seperti apa. Tapi bagi saya itu sudah simple, sudah bagus itu kayak
1: minimal dari pendidikan PKN itu ya berarti.
2: Pendidikan
1: ya?
2: PKN itu bagus juga bagi saya karena itu kan belajar kesadaran untuk bernegara juga biasanya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Pemerintah Republik Indonesia menargetkan proyek restorasi sebanyak 218 Candi Perwara Kompleks Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tuntas dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Candi Perwara adalah bangunan pelengkap berukuran lebih kecil yang mengelilingi candi utama atau candi induk dalam sebuah kompleks percandian. Kepala Museum dan Cagar Budaya MCB Indira Estianti Nuryadin mengatakan, rencana awal proyek tersebut ditargetkan rampung dalam 10 tahun. Namun setelah pembahasan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, pemerintah Indonesia menargetkan seluruh 218 Candi Perwara akan dapat diselesaikan sebelum tahun 2029.

Inovasi Artificial Intelligence Solusi Sampah milik Kota Semarang terpilih sebagai salah satu dari 30 contoh inisiatif pada ajang 7 Guangzhou International Award for Urban Innovation 2026. Pengumuman tersebut disampaikan dalam rangka 2026 United Cities and Local Government World Congress di Tangier, Maroko pada hari Kamis 25 Juni 2026 lalu. AISA merupakan inovasi pengelolaan sampah berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, analisis, dan penanganan sampah secara terintegrasi.

0: Timnas Indonesia kini tinggal menghitung hari menjelang tampil di ASEAN Championship 2026 yang akan digelar pada 24 Juli hingga tanggal 26 Agustus. Pertandingan pertama Timnas Indonesia menghadapi Kamboja pada tanggal 27 Juli 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Menurut informasi yang beredar, PSSI kabarnya sudah mengumumkan daftar pemain sementara yang dipersiapkan untuk ASEAN Championship 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi, pagi, pagi, pagi. Semangat banget kan? Semangat pagi, pagi, pagi buat kamu. Selamat pagi juga ya untuk kamu yang udah mulai beraktivitas di hari Kamis pagi ini, tanggal 9 Juli 2026. Ada Devin yang jadi teman kamu ya untuk menemani pagi kamu sampai jam 10 pagi nanti. Aku bakal kasih banyak update-update seru untuk menemani aktivitas kamu di hari Kamis ini. Apa nih kira-kira agenda kamu hari ini? Ah, lagi sibuk-sibuknya atau hari ini lagi mager-magernya? Yang masih sekolah mah enak ya, ini masih libur. Yang kuliah pun juga kayaknya ini masih libur, enak banget kan. Ya udah, yang lagi rebahan-rebahan, yang lagi santai-santai, boleh deh tetap dengerin Devina ya. Sampai nanti jam 10 pagi aku bakal kasih update-update, info-info seru buat kamu. Plus nanti kamu juga bisa pilih lagu favorit kamu. Pokoknya stay aja bareng aku di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Kanto. Nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku Americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih. Habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

Yang lagi rame nih teman Bro 2, kalau ini kayaknya udah gak mungkin lari karena ini barang buktinya banyak banget ya. Polisi sita 74 kg emas dan uang 282,4 miliar rupiah terkait 3 kasus korupsi nih. Banyak banget kan? Aduh, ini untung ya, untung ini ketahuan. Jadi polisi menemukan barang bukti 74 kg emas batangan dan uang asing dari penggeledahan rumah terkait dengan 3 kasus korupsi di Sentul Bogor, Jawa Barat. Nilai keseluruhan barang bukti yang ditemukan ini mencapai 476 miliar rupiah. Banyak banget ya. Jadi Kakortas Tipidkor Polri Irjen Toto Suharyanto mengatakan barang bukti ini ditemukan dalam brankas yang terkunci dan tersimpan di dalam 7 koper. Terus ada mata uang asing juga yang ditemukan dalam pecahan dolar Amerika dan Singapura. Dan 7 koper yang dibuka, jeng-jeng, yang pertama ini kayak ini ya, kuis ya, tapi ini adalah barang-barang korupsi. Yang pertama nih, ada 74 kg emas batangan. Kemudian dibuka selanjutnya, ada 4.767.300 US dollar. Kemudian dibuka selanjutnya, ada 14.083.800 Singapura dolar ya. Kemudian dibuka lagi, ada 100 juta rupiah. Banyak banget sih, banyak banget. Dan estimasi total kalau dirupiahkan ya dengan 74 kg emas itu adalah 476 miliar rupiah. Aduh. Tapi diduga penggeledahan ini ya dilakukan terkait dengan penanganan 3 kasus korupsi PLN, Asabri dan juga Krakatau Steel nih teman Pro 2 ya. Kemudian ini juga kemarin ada salah satu rumah Jampisos juga ya yang dijaga ketat oleh TNI. Kira-kira ya teman Pro 2 ya, kira-kira bakal dijatuhi hukuman apa nih kalau korupsinya sebanyak ini sampai 476 miliar rupiah loh, luar biasa. Kita sebagai rakyat setiap hari bekerja memeras keringat, mereka kok enak-enaknya aja korupsi sampai ratusan miliar rupiah.

pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran nggak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

0: lagi buat kamu teman Pro 2, gimana feeling kamu, perasaan kamu, feeling mood blue. Kamu feeling blue ya, merasa biru ya. Kamu kenapa abis ditonjokin?
1: Pakai kacamata. Biru kacamatanya, makanya feeling blue. Gitu, sesimpel itu sebenarnya.
0: Bukan Krishna ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Ya, kira-kira apa pertanyaan dari teman Pro 2 kali ini? Coba kita dengar pertanyaannya. Habis itu coba kita uraikan pertanyaannya. Silakan.
2: Ada Nanda di Kota Lama. Kak, aku tuh baru aja masuk dunia kerja first jobber nih. Tapi aku ngerasa deket dapat lingkungan kerja yang hobi flexing dan gaya hidupnya tuh tinggi banget. Aku ngerasa gak nyambung karena aku pengennya tuh hemat buat nabung masa depan. Menurut kakak, aku harus maksain ikut gaya hidup mereka biar bisa survive di pergaulan kantor atau tetap jadi diri sendiri meskipun dianggap cupu?
0: Oke, aku kenal nih kayaknya nih Nanda nih.
1: Nanda udah kemajuan loh, gak di kantor terus sekarang.
0: Iya.
1: Ke Kota Lama, nongkrongnya.
0: Nanda, sekarang ini ya, first jobber di Kota Lama itu berarti ini tukang foto kali ya.
1: Iya, itu laris loh tukang.
0: Iya, kan laris banget. Tapi mungkin karena kelarisan itu banyak yang flexing kali, ya kan?
1: Enggak, tapi aku serius, aku penasaran. Nanda ini kerja di mana? Kok teman-teman kantornya kok se-menter itu?
0: Kota Lama itu kan ada ikan bakar tuh. Ada apalagi sih? Ada hotel, ada perbankan,
1: resto-restoan itu.
0: Iya.
1: Oh iya, bisa jadi.
0: Coffee shop.
1: Segala tempat hiburan malam itu juga.
0: Hiburan malam, iya bener.
1: Kesan dia merasa diintimidasi segala flexingan teman-teman.
0: Nah, kalau kamu gimana? Kamu kan di lingkungan yang ini nih, jet set gitu kan. Gimana caranya biar kamu tetap dianggap teman sama mereka? Apakah kamu downgrade atau berusaha untuk menyamai mereka?
1: Ya kalau aku enggak pernah jadi masalah karena aku yang flexing.
0: Wah. Sombong.
1: Enggak gini, Nanda. Kamu itu ya, jangan kepunjulan.
0: Kepunjulan apa tuh kepunjulan?
1: Kamu jangan ikut-ikutan flexing.
0: Iya.
1: Karena kan tadi Nanda ceritakan dia belum mampu untuk ke situ.
0: Betul.
1: Jadi enggak usah dimampu-mampuin daripada boncos di belakang minus atau mungkin nanti kamu terjerat judol gitu kan untuk sekedar menyamakan lifestyle kamu dan outfit kamu dengan teman-teman kantor kamu.
0: Betul.
1: Gitu kamu. Ya aku bisa ngerasain sih. Dan aku juga relate sama Nanda zaman dulu tuh aku kayak gitu, teman-teman aku tuh saudara-saudara aku. Iya, memandang aku sebelah mata gitu. Karena mereka ponian sama nutupin.
0: Jadi sebelah mata kan. Iya benar-benar.
1: Gitu, tapi ternyata aku bisa survive sampai sekarang. Gitu loh. Kita menempatkan diri aja Nanda. Atau kalau memang di satu titik kamu ngerasa kamu udah memang gak mampu, mending kamu cari kerja yang lain kalau menurut aku.
0: Betul, karena lingkungan kerja yang sehat

0: itu berpengaruh juga dengan kesehatan mental kamu ya Nanda ya, dan yeah, kesehatan kantong kamu. Jangan sampai kamu tuh kerja yang tujuannya nyari uang, berakhir dengan buang-buang uang.
1: Coba bayangkan kalau misalkan nih kita, misalkan ya, gaji sebulan 1 juta, mm-hmm, untuk beli outfit modal ke kantor 3 juta, mm-hmm, kebutuhan untuk sebulan, kan itu kan minus.
0: Iya, yeah,
1: bisa dibiarin dong.
0: Betul gitu. Jadi daripada Nanda ini kan kamu, aduh gimana ya ngelihat ini, kok aku gak bisa ya menyamai dia, udah mending kamu dari sekarang cari-cari pekerjaan yang lainnya. Apalagi ini kan first job kamu kan, ya kan, setidaknya masih banyak lah pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih menjanjikan, dengan lingkungan yang lebih positif lagi, walaupun pekerjaan lain punya tantangan tersendiri.
1: Atau sebelum kamu akhirnya ngambil keputusan itu ya, kamu cari deh, menurut aku ya, ada kok pasti 1 atau 2 orang lain yang tipikalnya sama kayak kamu juga. Gak mungkin lah sekantor itu mereka glamor
0: flexing semua.
1: Flexing semua kan enggak. Kamu cari yang setipe sama kamu, yang sevisi sama kamu, yang nyambung sama kamu, pasti ada kok menurut aku.
0: Iya, coba kamu, karena mungkin masih awal ya, jadi kamu harus banyak-banyak berteman dulu biar kamu bisa mengenal teman yang lainnya. Mungkin yang flexing itu 1-2 orang, ya udah kamu gak usah temenan sama mereka, cukup kenal aja begitu. Gak usah terlalu dekat sama mereka, ujung-ujungnya nanti kamu boncos, ya kan?

0: ku mentalnya.
1: Amin. Semangat ya Nanda.
2: Semangat Nanda.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Ngobrolin soal hak dasar dan perempuan, apa saja sih yang didapatin harusnya?
2: Hak dasar untuk perempuan dan anak ya, sebenarnya kalau perempuan itu haknya adalah hak tidak didiskriminasi ya. Sekarang udah kesetaraan gender ya kak ya. Maksudnya kalau laki-laki juga bisa mengakses pendidikan, bisa mengakses misalnya pekerjaan, jabatan dan segala macam, perempuan pun juga bisa. Kemudian hak untuk dari perlindungan dari kekerasan, hak untuk bereproduksi dan kesehatan, dan juga hak dalam keluarga. Untuk hak-hak anak sendiri, anak berhak untuk tumbuh kembang yang baik dalam lingkungan yang sehat. Kemudian hak untuk berpartisipasi dan bermain. Kemudian hak untuk mendapatkan identitas. Seperti itu sih hak-hak yang harus didapat.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bentar lagi Devina bakal siapin 5 lagu pilihan buat kamu yang bisa kamu pilih di Instagram, di RRI Digital, dan juga di WhatsApp. Buat kamu pantengin terus Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG. Yang belum follow, di follow dulu.

0: Saatnya Lili.
1: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
0: Saatnya lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya, selama pro 2 jam 7 pas ya. Tadi aku udah nyuruh kamu siap-siap dari tadi ya, buat pilih lagu favorit kamu. Karena yang belum follow Instagramnya pro 2 harus follow dulu. Kalau gak follow nanti gak aku bacain. Oh enggak. Aku sih gak pilih-pilih ya teman pro 2. Asalkan kamu cek ke Instagramnya pro 2, terus komen di bagian instastory kita ya, di flyer siaran kita pagi ini. Flyer Saatnya Lilit kita pagi ini ini nanti bakal aku bacain dan bakal aku hitung ya jumlah total lagu-lagu favorit yang teman pro 2 pilih. Dan